0: Kolej Leila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup Palanbia Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi mega disediaka. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang kesili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, Palan Pelajar Babaruh Kuasa Yayasan Sarawak.
1: Pagi Rewind.
2: Bado bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
3: Ya, harap ke bado bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dai. Dalam pengidu dah ke suap bola.
2: Bola mimit-mimit ya tau. Kuisi ni. Okey, nama. Ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
3: Ya.
2: Atang nama hati ya udah hansiban. Nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
3: Ya, padah. Bola.
4: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: jenis Rino Jaraki. Lenyau tembaga ganti pira.
1: Lenyau nuan ganti ya.
0: Lenyau nuan ganti ya. Lenyau ke lama ganti ke baru.
1: Ya, singgih berkenyap ya, Nek.
0: Okey. Jadi, penghidup kita yang banyak, Nek.
1: Jadi, selamat pagi ya, guys. Semua malam tinggal tu ke pagi tu. Ya, ke bisi mendiang ke YFM. Gula yang kita hebat. Dua pagi, Y. Pagi hari lima, serita siap, Nek.
0: Ya, nang ninti yang hari satu nyentuh hari lima, mai ke kita macam-macam topik ke ulih nur kita yang tadi sama-sama berjuraimnya tadi ne Mel.
1: Ya, kadang-kadang kita ke gawat tu sem ne ukai seminat tua tu bala kita ke bukai pan kadang-kadang nyu nak nemu nama bagi topik ke dekat di bantai ke kita jadi bola tinggal tahu muka madah nama bagi topik ke mana ya ke tahu di penjurai ke kita ba 2 pagi anjung agai pasep konti kita ne sem. Jadi pagi tu Siti Riutai ke di namanya tadi dipilih kami dua berdua pagi tu asal sepi aku sem berukai seminat tua berbala kebukai pan sama kalak ngasai ke utai tu jadi bersidak dah lebuah kita ke lelak kini atau ke demalam tuan tadi lawan tindu jadi pergilah tua nanti tu tak bisik semaya kini sem tahu ketuanya tadi bisik ngulau Siti Awam kini bau pis orangnya tadi madah pukul 8 korang ketegal tua kini kelanjut tindu lawan tu dan ini sekali minta jam sudah pukul 7:30 ya. Ambil ke bandiang punya ni. Aduh berumban mandi. Nanti tu dah lawan Dani, dia lawan Nurun, lawan mana datai ni.
0: Lawan mana datai ni, Nur ke 7, datai ke UPS kini, atau kengkau bisi meeting.

0: Klinik.
1: Lepas ke nyemunyi kenuan tadi punya tadi. Kelanjur tino.
0: Mayuh macam kebuah ke nama kebuah kita itu tadi. Kelanjur tindu ada sem. Jadi sitik dari kebuah yang tadi ketika tua lawan tindu ada malam.
1: Ya.
0: Sitiknya tadi ketika tua tu lawan pergi lah tua bisik semaya jam tu kau bertemu orang. Tengah tindu tu kena nanti kena ada sem. Hanya sitik kebuah lu ngai tindu nya. Jadi jam tua juga dani pukul 4 pukul 5 dini harinya. Mayanya dia kan dah tindu nya. Lu pejam mayanya. Lu lanjur mayanya sem.
1: Atau ke kelalu lelai antara dan ujung kita yang tadi nak berasai nomor tu tinggi dah mata panas tadi.
0: Orang dah start nanti ambil pandil ni bisa awam. Orang dah start awam. Maka ni ketua tu tadi sekali ketua tu tadi nurun aja. Nanti tua tu sikut dia orang ke dekat ngau bak awamnya dari sem tang tuanya tadi datai aja. Nanti nuan disebut ditugas ke orang agak minit mesyuarat agak minit awamnya. Gaknya linda tuan nurun ni.
1: Alah dah nurun meh. Alah selesai meh tamo kira ni. Aku ngagak dari jam ko.
0: Bisa je kebuah alasan ko kita ke namanya digagak tuan eh. Jadi nuan tu sikok ri orang ke terus terang saya ambil kebanyakan nuan tu kelanjut indo. Udahnya lawan nuan datai ba siti-siti palan ke kat dia tuju. Nuan madah terus terang nuan lawan namanya Dani atau ke nuan ngagak cerita. Ngarang cerita.
1: Nanti aku pelabak aku mel ngagak cerita aku mel. Ndak aku kelalu terus terang ne.
0: Malu ne.
1: Oh, padah ke angka cerita ngan jadi start kini.
0: Ya si teri kebuah tu sem.
1: Cerita ngan jadi start tahu ke bisi penanggol kebukai kunci nak temu kini. Ya. Nanti di madah ke lawan Dani di kumpul ke kena.
0: Ya, sikit dan orang. Siti tu malu ne sem udah nemu diri bisi pengawak. Udah nemu diri bisi namanya semayang orang ne. Tu lawan tu nya alasan tu tadi lawan Dani kelanjut tindu. Kita malu nama dah kena ni. Atang enggak pelabak
1: aku. Orang kejujur pelabak
0: ya,
1: aku deh.
0: Bisa bisa orang ke baka namanya nyama gitu terus terang. Bisa enggak bukannya sem?
1: Madah tak kebenar namanya tadi.
0: Jadi ban wan pun kalak nang asai kita sem deh. Laban ba pengawak ke di kerja kita itu. Bala peninggal kita sama nemu deh. Nanti kita itu lawan Dani, lawan ba pagi ku aku ba pengerap pagi itu laban wan suah gawak pengerap pagi deh. Maya nya segi pukul 6 nya. Segi udah berjakau meredio sudah udah bunyi meredio tu sem deh. Jadi kita boleh tahu yang tadi nanti nunda ke pukul 5:30 nang udah tadi tahu.
1: Sudah
0: PS kita lalu madah ngai MCR kita udah datai tu DJ bandar datai. Ada sida yang ngiga ne. Nanti tu lawan dari 5:30 nya telepon sida yang ngai ketua ketua kegawaknya tahu ke telepon ngai bos tu.
1: Ya. Ngai tua kita menya tadi. Tanya antama nadai di pedak sida ya. Sigi udah pergi ke masih dah tadi setengah jam sebelum kita ketama kunti tadi.
0: Jadi nuan kalau ngasai ku tetok sem?
1: Aku lawan mimit kalau mel. Lawan
0: ni,
1: mimit.
0: Ni nak kak mimit ya sem.
1: Nyoka berapa minit dah dekat pukul 6. Kalau kira lawan menyadari ne. Lepas kita nak munti kita duti pagi. Kira ama bunyi kunuan pukul 5 lalu nya nang dah datai dupi. Nanti 5 lalu datai dupi tadi. Pukul 4 setengah bekenya udah dani nya tadi.
0: Udah mandi.
1: Udah mandi dani. Jadi berapa minit dari kak pukul 6 tang nasib nya ujo minggu. Nadai mandi tadi. Burung lei aja. Burung lei udah nya tadi alu pasuk baju terus nurun. Lepas kita ke tenyam lah sistem kita itu bisa nyawa mimir banyak kali.
0: Segi amatnya sebenarnya ke barunya sebenarnya ke
1: baru
0: sebab lain ke cerita ya nanti
1: kelihat sobat nama kita ninggal lagu Melayu lagu Melayu bisa punya penanggulnya
0: atau ke bisa penanggul bahwa sistem ke dikena kita ukai ketegaman usia aja lagi ya kadang-kadang sistem ke bisa penanggul atau the same
1: ya cun-cun nanti itu berapa minit dekat pukul 6 sempat kenya
0: sebab pukul 6
1: sebab pukul 6 nya mana hasil ujung minggu baju sebarang tadi dia pas pasuak kena tadi dan lepas tindu bertancut aja ada mail lagi lepas aku bisi kak kununda nya lagi bisi idea orang ke dalam komennya lalu siti lagi maya bisi kuas suba mail tanya diatur siti reunit kita di tahu mana tadi lawan aman ke aku dah ni maya nyak mel. Kati kita nak ninga jam sekali ni.
0: Udah diaduk ke jamnya ni?
1: Udah di sayen.
0: Nak ninga. Nak ninga. Tino mati ni.
1: Tino mati. Pukul 9 lalu baru ngeledak menye kurang. Nak turun sekali aku.
0: Orangnya udah nyeput pagi.
1: Udah kekucah orang dia. Madah kediri MC aja. Nak jadi nurun menye tadi.
0: Kapan tak? Nyak mel alasan dia ni.
1: Hari ini nurun lelese pada orang ni. Bahkan orang dah Mel coba aku kalah ni
0: kalah Sam lagi tuan cerita kena Sam ni
1: okay.
0: Tuan minta komen dari para peninggal tu Sam lagi kau cerita aku ke
1: habis ni cerita lawan nurun ni
0: Sam lapan kita tu munyi kurang mensia habis ni maya kita yang tadi lap ni habis ni kadang-kadang nyak meh nyuna ingat ke dirimpu ke bisik semaya kadang-kadang ingat ke dirimpu luti nyak meh
1: ingat ke kita yang tadi lawan dah ni kena ingat terkelanjur tinduak lah tadi.
0: Tu sama pagi ngagai Rona Rigum. Habis mulai ngutua pagi tu Sam buat topik pagi tu. Jadi bak ya aku yang lawan nurun tau ke kelanjur tinduak. Namanya lebuh ke kan nurun kerja. Jadi nanti baku aku yang alasan aku kereta rusak. Aku yang banyak macam eh. Sikit ngagak kira ngagak alasan. Alasannya tadi. Sam deh nak tak terus terang pada kederim pulau Dani deh.
1: Danya Sam. Okey, tu buka base atau ku aku tadi mail ni. Subah ku ya laban bisik mayanya sekali World Cup ku ya. Lalu terkelanjur ke Dani ku ya. Bisik ya siko kaban ya subah ku ya. Atau ke kat tuna aku de mail. Dulu ya masuk ke baju ku tancut ya malam. Lepas dia nemu kadang ya udah terkelanjur tindua Dani berbrus ngeli aja ya ku ya. Lalu nurun kena baju kenang udah disediakan nyari malam tadi. Enyok ke ku tadi.
0: Oh, bisik ke? Aku kalah tinggal cerita Siti
1: tu Sam. Lalu.
0: Mayuh-mayuh lah. Bisik Siti cerita tu Sam dia. Lepas ngay kiruah pergilaknya tadi tunggu Dani deh. Kan nurun sekolah pergilak dia Sam.
1: Kena baju sekolah dulu.
0: Udah manik malamnya lu kena uniform baju sekolah. Pasuk ke stukin. Kasut dan gua pergilak. Dan nurun pergilak. Nurun.
1: Nak dia berkasut.
0: Kasut pasuk.
1: Pasuk ni.
0: Nggak nyadi. Dia tindu kena kasut sekolahnya. Dia Sam. Dan uniformnya nak lengkap dia kena. Ada. Paginya nurun. Nurun masuk ke kasut je. Utah-utah magang ni.
1: Di ujung minggu liah kita berketuk ni. Di hari biasa berkening dia kena garik ke tenyak ni. Garik. Kena baju kemejanya.
0: Sikit kaya ya punya Sam. Banyak macam cerita ni. Okey lagi tu berkongsi ke cerita bukai tu Sam.
1: Okey. Lagi nampung baca komen baru. Yang kebuah hana baca-baca. Menyukai Australian. Kau Nelson Nehru ke.

0: Raya hari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Pagi Rewind. Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kalau ada dadanya berdarat, kurang kau.
2: Kau sekian mana tuan. Nya dia tanya mayuh macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan urun ne tuan.
1: Kau lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu nak Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anak-anak, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Okey, dengar Petrus ngau Deni umpiang ke pagi tu. Ang kini yang okey, kita yang kini yang
1: mayu mu teh ke kini yang kita ini sem kadang-kadang lebuh tu ke berjalan itu. Kadang mata tu meni yang kebuka ini kadang-kadangnya tersangkut makaki tu anak mendak teh ke bermua tu anyu jauh teh berani yang ne.
0: Ya, lebih lagi belum kita ke deriba nan kelalu orang kini yang ke tisi dari ne laban tia bapa sikin aja nanti kita ilap kadang.
1: Au, tau tu yang kereta ke debai tu ne.
0: Atau ke lantai orang ke bamua kita kini. Ini temu kini yang sebun.
1: Oh, sebun. Mai macam tu mesti sejalan ni. Ya ke tahu ngerindang kati kita ini sem. Okey, jadi mulai ngagai topik kita ba 2 pagi pagi tu. Tu hari Juana, so pagi jadi kuya ya kalak kuya ngasai ke utai ke ketau kuya tang ya. Terus terang mai kuya madah ke drimpu kelanjut indu kuya tu pan laban alam ya kena namanya tadi udah diadu kayaknya nak memunyi bisik memunyi keterubah ya kuya tang ya nak berarti kayaknya ya kira nak dengar ya punya desem ya kayaknya digagak ya sekali aja memunyi tahu kayaknya bisa bunyi lalu ketiak kaya kan kaya ya
0: nyendah sputing nak tanya jam kan among handphone
1: handphone punya kini ne tang kuya ya agak tetap nurun gawa aku main nak jam kuya tang segi jam tak kita yang tadi lawan nurun kuya segi temu jam aja lain jadi nada ngawak nurun jak gawak kena anu pan kena anu ganyak belakang kira kuya laban tanggung pengawak kita ngereja pengawaknya nak tahu nak di kerja tu asarinya
0: tapi jauh menyenai
1: ya anu-anu meh
0: tahu lapan telepon tau bunyi yang silap kadang tadi mail ne ya nemu miut ke diri mpau
1: iya pian ya kanyak kebuah NSM
0: tahu nak bunyi nyak aku selalu double check ke baru aku sikit tiga itu engkau jam nama tu minit ke terubah udahnya 5 minit udahnya
1: 5 minit dia kaya deh 5 minit udahnya dia kaya deh nah daim ya
0: muah nak dani
1: nyung lagi emunya
0: ringat tu dah telefon
1: sesuai dia kaya.
0: Okey, Miss Andy Lina Andy ke pagi tu kuya ya kalau ngasai kutai ke berketau kuya besi sekali suba ya lawan Dani pama udah lawan Dani kuya lawan menurun kerja kuya nak pan bekeni pan kuya tapi aja kuya mel datai ba nur kerja nanya meh bala kaban ke buah ya ke lawan tangi amadah jujur amadah kediri lawan Dani kuya
1: ya main ku dah
0: tak malu kuya malu korang kuya lalu saya asal itu ya hanya Mrs. Andilina ke pagi itu
1: ya jadi selamat pagi ngagai Yen Will kalau ngasai ke utai ke begitu megak kuya jadi kuya nada alasan bukai kuya laban dirimpu hari tunggak ke semarahan kin sigit temu dia jalai ke bededat kuya nyak alasan ti udah laun padah ke jalai skuat nak sempat masuk ngagai palandu kerja nyanyi tiap jam kuya jadi bos siapa nyawut nak ngira laun datai asal masuk gawak aja anak kunting kuya anak masuk setengah hari atau ke cuti pemisi nyiat mana dan sem tang anang ke kelalu suai kuya anak lebak ke drempu datai lawan nanti nada penanggul kena ke bos ke bekenya ni sem
0: nah ke bos ni nanti buka nanti buka kita ke buka kawa perintah tu ni oleh kakak kenya ni
1: ya nai bo jauh jumpa tu sem ni ni nanti buka kita ke DJ tu kurang deh orang nyebut kita itu DJ pengeluar program tu punya ketua teh lahun. Nade mengunyi mari di hoje ne. Ngena lagu bukainnya.
0: Ala nak begau baru pedunya. Nama aja ko Melayu
1: ko. Radio Iban tu aja ko Melayu tu ko ya. Bisipnya ke buah na sem.
0: Bisip ke buah mana ne. Okey jam ke pagi tu Ari bin Tulu ya kala kelanjur tindu ko ya. Tang ya bisip meri alasan ko ya mel. Madah ke pedih perut ko ya. Ciriat ngejadi nuhun ke kawa. Nama tu dulu ngena buai dulu kena kuya
1: ke buah mayu macam cerita lah mende gagak kita tengok pengelandik tu ampu kena penyelamat ke drimpu
0: ngau kreativiti drimpu
1: nanti kesuai hagi tu amadah ke pedih perut pergi lah ngai ke tu nyali ke alasan ke pedih perut gigak alasan bukai kata ya ukai ngajar kita tanya tu sem ne kita berarti ke nama alasan ke dikena balap tinggal kita ini
0: kreatif gini kreatif selamat gini
1: ya. So pagi ngagai Dennis jinggan kawi betau tu tadi sem nae. Jadi kuya ya suai hamat bekenya kuya dalam sebulan sampai 8-9 kali bekenya. Pu suai mana ya? Udah dan nih kuya maya jam ke memunyi pukul 7-nya sempat padam kaya kuya alamnya. Nya aku tadi sem deh kaya ya. Odenya 7:30 lagi aku angkat kuya kok ya nae. Jadi padam kaya kenya. Sekali nyuta dan nih pukul 9 pagi. Jadi kak pernah outdoor gas mah kuya mandi berumah turun lalu wasep pakai bos madah ke dream pulauan tani
0: lawan padah kereta jai kereta dari
1: macam macamnya.
0: Okey, 2 minit untur berdaun ne. Okey, baik ya kuya jarang ke ya tani lawan kuya laban ya otomatik kuya mel kerbak tawas alu nani ke dirimpu kuya jarang ke kelanjur tindua engkau bisa ke sekali dua ke pelabak ku ne tang jarang ke orang ke kelanjur tindua kuya ha bisa ke orang ke nama tu jarang Dani lawan kata tadi tahu kena ninga jam tadi
1: pemandai mengaga alasan eh sem jadi nanti baku umpu tu sem munyi ku nuan tadi nan tu jujur
0: bisa alasan eh
1: kira ke ngena kreativiti rempu punya jadi utai ke kalak kena aku desem lepas sekali aku kena sobat eh padah ke aku kereta aku yang tadi ngai start
0: nyok alasan dia paling kreatif
1: lepas ngituan tadi sem deh udah datai bawa kunti berapa minit sebelum pukul 6
0: berapa minit
1: jadi ngai aku tu kemari namanya udah lebih pukul 6 sem dah lebih kira 10 minit mah lepas pukul 6 aku tamak ke kunti gitu. Jadi aku mendak jam udah lawan sikit lu bertelepon mah minta tolong balai MCA tu ke mata ke dulu menyak. Bakal kena dia penanggul tanya deh. Atang dia tua ke nemu ceritanya tadi. Tua jam ke nemu.
0: Lagu jam mau dia lah namanya dia.
1: Anda sikit udah aku agak ke laban sistem kita ke dia tu tu sem ya siti. Siti pemanah ya. Tanya berjalan ke diri deh. Berjalan ke diri. Jadi kira ke bakal kena dia penanggul menyak aku datai gesek-gesek dia datang ini orang agak diri relax hanya cerita kita itu siap laban kita itu mensia kadang-kadang
0: sama, ya meh bisa maya
1: tu ke bekenya deh lagi mendak cerita ke bukai Sam
0: okey hari Stanley bayang merampau ke pagi tau.

0: Lagi beranaus dua ya.
1: Kita ngagai kami buat pantai, kami belagau pada kita pun nyawa belakang.
2: Aku andal mai laban sari tu kejap si 2 kejutan.
3: Rugi yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama beritangan.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
4: Awak ni tu kini.
1: Ane minta udah rempau.
4: Bisa balat tu ni. Tu kini awak.
1: Sama pagi meh.
0: Awak jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang bom eh.
1: Kita sirap Nora.
6: Carta Kenyalang tahu di peda ba Facebook YFM Iban Ninting Arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
7: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadu terbilang ba anugerah carta Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang kau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
8: ACSJ ke-9 ngelatih ke indah.

0: ke masuk agar-agar final ACSJ ke 9.
1: Phoebe Chloe. Jadi dah time berbalam ayuh dah Sam. Ngagai betul kita sama berarti ke siapa bagi juara ba ACSJ ke 9. Tahu bisik 12 itu lagu siapa ke juaranya ilah kita sama ganti nah. Alaban tiap ikut kita itu Sam lepas kita berarti lalu ninga ke lagunya udah bisik perambu berarti dirimpu mana Sam bakal kita aku kat aku tu menang aku tu kita bisik namanya tadi
0: Praga mati dirimpu tau ke lagu ke nang
1: dikrindau kita
0: dirimpu jadi ya malam ni lah kita nemu
1: penentu penentu ya sama datai jadi tiku berarti ke Sam namanya tadi orang ke bisik madah ke dirimpu kat datai bukan penduduk lepas kita bisik muka namanya tadi ngagi sida bala penyengkebang lagu bala penyanyi orang ke namanya Binastri Music kita bisa dibuka kita no sidan tadi booking tau ke ngamuk penduduk deh baru 3 hari dibuka nyu tinggal berapa itik dah aku tanya pada aku Sam deh kira ke mana mah sambut dari bala orang ke bisik
0: industri kita
1: ya sama support program kita nyala ya kebuka yang ngirau laban kita ke datai datai tu mu ngicak ke kita yang tadi bisi palan tu kita duduk
0: Mereka nyamai ke duduk mendak orang ke bala finalis kita ke dekat berpikir malam ni lah nanti ingat ya 3 hari bulan 10 lah
1: Pulai ke topik tu pagi tu Sam Joni ke Juan bedau tadi ne so pagi ngagai Joni ke Juan bisa mulai ngau kita pagi tu jadi ku ya kalau agak kelanjut tindu atau ke ngandau korang dapat nanti ngau bunyi jam ke berbunyi ku ya jadi nanti bisa berketuk aku terus telefon ngagai upis lu madah ke dalam pulauan lawan mimit datai ku ya laba lawan dan tindu jadi terus terang aja ana mayuh ke dalih ku ya tiada lawan mah
0: nanti jujur aja mah terus terang aja mah ku ya ne
1: iya nanti balai ya kenyak Sam deh lagi tua tadi hari siti namanya tadi tua ke bula ya kak bertampuang ya bertampuang kena nyelamat ke dalam pubak pemula ke terubah nyalai berhati-hati buah kita ke kak ngarang cerita
0: okay bula nya terima creativity
1: oh nya istilah ini
0: creativity
1: anak saya mau anak lebak ke dalam
0: anak ngajak orang ne. Ya anak lagi nombong anak ne. Indah ya kreatif lagi
1: Okay,
0: saya mana jingga ke pagi tu sekali Maya suba kuya kawak ke Tasik kuya Maya nyagi ba hotel nganti bilun ke ngemai sila nurun ke Tasik pagi siti ba airport Pahang kuya malamnya laban ke kaban Maya mancal bebaik ke ngirup kai semetianya meh kuya nganti mata kat tinu jadi ya nang sigi udah sedia baju kobrol kini nyebut atau kini
1: kena sedia kawak
0: ya kena ke Tasik ngawa tupinya sekali dipasuk ya baik tinua.
1: Bagainya tadi.
0: Lepas ni ya sikit nemu malamnya sidak ya bising hirup.
1: Bisa pengawak macam
0: ni. Nangi ke lawan dan ni pergi lah. Kuya sekali dan ni tama amat lawan kelanjur tinua. Kuya.
1: Ya, main ke gara udah dipasuk. Ada itu menurun je.
0: Nadai mpungas, nadai apa semua. Tak terus kuya. Ngagai padam, ngagai ipuat kian kuya.
1: Lai
0: mandi macam ni. Barang kuya macam ni.
1: Ni kuya tak pancit ke. Punya wangi je
0: macam. Betul.
1: Ini sabai sampai pagi. Bisa buka gulai dengan tua pagi tu Sam. Jadi kuya lagi biar subak. Suah nar kuya nak nemu hari. Mata kak mati duk kuya. Udah memunyi jamnya tadi alam. 5 minit lagi angkat. Kuya jakuk. Lalu lanjut ke tinduk. Tang dia tu. Tumu tinduk. Tumu ke dani. Jam dia tua itu kuya. Angkat mat tu deh.
0: Baik
1: umur. Amat kadang-kadang kita selalu ninggal orang tua sebana deh. Tinduk tumu. Ngai aku kaya pergi lah tumu mai ku dani ku. Sega berkenyak. Bisa lalu ngai tinduk. Tinduk semalam-malam sampai nyu datai kesidaknya tadi bertemu ngau bala drisa, bala lutur bertanya kenapa kebuah ngai tinduk. Kadang-kadang bisa ubat beri orang Sam deh. Tinduk kesilaban nanti kita nak cukup tinduk. lain tu. Hanya pulai ke nanggul ba pengerai tu. Tinggi darah tu. Macam-macam mutanya. Kadang-kadang tu ngai tinduk nyu ke dapur ke tu tadi. Bapakai kutai.
0: Kutai udah kenyanya. Udah kenyanya. Nambah ke kemai manis tadi. Nih. Leban bayi hormon atau ke bayi umurnya tadi nyu. Udah ngalih. Bisa gak aku. Oke bisa nang. Mayu orang ke udah tuai. Tau kumai kita udah tuai. Macam tadi mel. Madah ke diri pedis ke ninduk ke diri malam. Ngai tinduk. Oh. Nya Siti lagi ketegal tadi. Ke laban. Baik dah terlebak berapa aku mel tang si dah itu tajak pan lawan tindu pada aku tumu medani ni Iran ke aku medak ni
1: urat tuai sikit berkenyam ya sen bapa si dah terlebak deh kadang lawan si dah tindu ngau tua-tua tu berandau maka orang kena biya ukai ke tua tu kategori ni biya deh sen jadi berandau ni bertunga kadang-kadang sampai pukul 12 pukul 1 pagi pun bisik kan ni ngau kita dia si dah ya berkedu kau tua pergilah mai lawan dan ni.
0: Lawan dan ni.
1: Ya tu mui dan ni.
0: Tidak, dah kaki lima dia pukul lima. Dah, yeah. Dah sapu kaki lima.
1: Kadang-kadang aku dah tak berkebun.
0: Apa kira ke pagi tu ya kalau kelanjur tindu aku ya. Alu nak gawak sekali aku ya.
1: Mai aku dah.
0: WhatsApp aja ke bos aku ya madah ke wrong bird aku ya. Salah buruang.
1: Jadi mimpi punya sekedar ni. Hantar tu aku gawak the same. Ambil kepandian mari rumah. Mana lah wen dani mana kita aja mimpi kan nyale ya
0: gini sih nanti kita gawat radio kan jadi ke wrong word ke deh tau kalau deh gue debat tu lah nanti buka kita gawat radio tu kan jadi nih meh alah nak nurun meh ni nak kak yang wan datai
1: mimpi jahit mimpi mana
0: mimpi jahit meh wrong word ke wrong wrong turn ke
1: ok Sam je nak kak tu pagi tu burung pula ngantik keluar mai tu ngirup Okay. Terima kasih hangat guys semua kita sudah komen dan biasanya tadi dah sempat dibaca kami dua ayatnya di simpul ba jakok kita itu teh alah bagi kita mensia menyu ketua tadi kadang bisa ilap ke beketo sekali ketuanya tadi terus terang nya bepangai batu ampu menti tua tu bangsa orang kengai bulaknya nya ke terus terang ke tua tan tuanan lebak ke dirimpu sem nanti tua bersemaya ngurang ana bulak ke semayanya nanti pukul 8 pukul 8 betul tunggu lagi ke mana kita sem
0: amat ya ngai ke ketua di cap orang kreatif. Kreatif sana kau.
1: Okay. Kreatif ngiga alasan.
0: Sama, kreatif ngiga alasan. Okey, okay. Jadi ba awak kebukai, mai topik kebukai, topik ke anang ba penghidup kita besar-besar ya tadi ya. Okey, jadi harap ke uliah bertemu baru bawa kebukai peninggal 9 pagi mendiang ke berita udahnya begulai ba program Indo Y912. Okey, bertemu baru ba awak kebukai.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye selamat pagi. Lucy M tulang besi urat tawai.

0: Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud perluas kawasan riadah ibu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi. Malaysia secara rasmi menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi membantu memadamkan kebakaran hutan di negara itu, termasuk sebuah pesawat amfibi Bombardier. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan turut menawarkan 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, APMM dan TUDM.
1: Jadi usaha ini kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah derbu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hal antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita memecahkan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Tawaran itu disampaikan beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam satu pertemuan bersempena dengan Lawatan Kerja ke Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan Malaysia dan Indonesia menyasarkan kerjasama lebih erat dalam pembangunan luar bandar. Ia menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sejumlah 6.4 juta ringgit nilai rampasan diesel bersubsidi direkodkan membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara sejak tahun 2024. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, angka itu melibatkan 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0. Sebagai langkah mengekang ketirisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan, Datuk Dr. Fuziah berkata kerjasama kementeriannya dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia akan terus diperkasa melalui perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maklumat tersebut turut menjadi input penting dalam membantu mendapat gambaran menyeluruh aktiviti pendaratan hasil perikanan, penjualan serta penggunaan diesel bersubsidi oleh nelayan. 49 hektar ruang rekreasi baharu bakal dibangunkan di ibu negara dalam usaha memperluas akses riadah serta memastikan kawasan hijau terus dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, perancangan itu melibatkan beberapa lokasi berpotensi untuk dibuka dan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam.
2: Usaha yang berterusan sekarang untuk kita, satu, mewatakan lebih banyak lagi kawasan hijau untuk tujuan rekreasi di Kuala Lumpur. Yang keduanya, selepas kita watakan, kita kena pastikan kita hidupkan kawasan rekreasi ini dengan fasiliti yang penduduk boleh guna. Yang ketiganya, selepas pewataan dan aktiviti rekreasi berjalan, kita nak pastikan tindakan penguatkuasaan itu lengkap, ada pasukan khas untuk membantu melindungi kawasan-kawasan hijau.
0: Hannah Yeoh. Tumpuan akan diberikan kepada usaha mempercepatkan penyelesaian isu hak milik strata di Selangor yang masih tertangguh, khususnya membabitkan projek perumahan lama. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, masalah berkenaan antara lain berpunca daripada pemaju yang sudah tidak lagi beroperasi sekaligus menyebabkan urusan pemilikan rumah penduduk tergendala.
3: Dalam tempoh 2 tahun sebenarnya, daripada tahun 2025 dan 2026, Kerajaan Negeri mula menyediakan peruntukan untuk membantu perumahan serta memberikan satu solusi yang lebih pantas dan kaedah penyelesaian yang lebih baik ke atas kegagalan ataupun hal-hal yang berkaitan isu pemilikan semata yang utama.
0: Datuk Sri Amiruddin Syahari. Klinik kesihatan baharu bernilai RM80 juta bakal dibina di Majidi Johor bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk setempat yang semakin padat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, cadangan berkenaan telah diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan untuk dimasukkan di bawah Belanjawan 2027.
4: Jadi perkara ini kita dah perakukan di peringkat Kementerian Ekonomi, maka perkara ini akan diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan bagi belanjawan tahun 2027. Jadi biasanya kalau dari segi unjuran awalan itu, jangkaan untuk proses ini akan mengambil last tahun itu untuk kejawalan, kajian dan sebagainya, dan pembinaan dan semuanya dijangka akan selesai dalam tempoh 5 tahun. Itu tanah bawah Kementerian Kesihatan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan.
5: Kita bukan sahaja kata siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Sebanyak RM11.1 juta ringgit telah diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, sebanyak 34 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Johan Setia di Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 198, diikuti Kuching dan Samarahan di Sarawak dengan masing-masing mencatatkan 192 dan 184. Manakala 31 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin dan Pertubuhan Pembebasan Palestin yang menghalang penyertaan mereka dalam sesi Perhimpunan Agung PBB unggah di New York. Kementerian Luar Palestin berkata sekatan itu menjejaskan hak Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika Syarikat susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh

pemain nombor 1 dunia dari Mesir, hanya El Hamami, 11-8, 9-11, 13-15, 11-8, 10-12, hanya dijadual berdepan rakan senegara Amina Ofi di pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud, peluas kawasan riadah ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.
2: Doa memohon Allah ampunkan dosa ibu bapa dan kaum muslimin.

0: hamba.
1: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.

Diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihatin. In amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarathu wa in aqsama 'alayha abarathu wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malihi." Maksudnya, seseorang lelaki yang beriman itu tidak akan mendapat manfaat dan faedah selepas takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada isteri yang solehah. Jika disuruh oleh suami, dia taat. Jika suaminya melihat kepadanya, dia menyenangkannya. Jika bersumpah, nescaya dia dapat membuktikannya. Dan jika ditinggalkan oleh suaminya, dia menjaga diri dan menjaga hartanya. Riwayat Ibnu Majah.

0: Oh, adik kakak. Jo, kita dengar Spektra 9 pagi sampai 12 tengah hari hingga Seri Amat FM 89.5 MHz asane. Ajo buka radio kita dengar. Jo.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okey guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Baiklah saudara, para pendengar Seria Aman FM, waktu sekarang pukul 9.25 minit pagi. Sami Yusuf dengan Al-Mu'alim memulakan persembahan kita pada pagi Jumaat ini. Salam Jumaat penghulu hari. Semoga hari ini penuh berkah, dipermudahkan segala urusan, dilimpahi rezeki lebat, lagi berkat, ya. Ceria sentiasa. Assalamualaikum, selamat pagi. Kami ucapkan semoga pagi itu khabar kita semua dalam keadaan sihat walafiat, ya, sejahtera semuanya. Jadi kena itu kita orang bersama di Sri Aman FM bertemankan Amy ataupun saya Mulyami Ahmad yang akan terus menemani kita orang sepanjang kita bersiaran pada pagi itu. Jadi kita akan siarkan juga lagu-lagu hiburan santai, info terkini yang bakal kita muatkan, ya, dalam Spektra 912 Warna Iharimu di Sri Aman FM. Jadi teruskan kekal bersama di RTM, teman setia anda, khususnya untuk siaran tempatan, siaran dalam bahasa Malaysia di Sri Aman FM pada pagi ini. 3 jam kita bersiaran di udara. Terima kasih kepada semua yang memetik dan juga memilih siaran kita. Orang di bahagian Semanggang, ya, bahagian Sri Aman, ya. Dan juga di bahagian Betong. Selamat mendengar. Kita bersiaran secara langsung, ya. Menerusi Facebook Sri Aman FM, jangan lupa adik kakak follow, like dan share, follow page Sri Aman FM. Dan kemudiannya kita ada portal radio RTM, radio secara online. Kita orang boleh klik siaran tempatan kita Sri Aman FM. Menerusi TikTok live, ya. Yeah. Okey, jangan lupa Twitter kita pun ada. Kini tu macam-macam platform media sosial. Ada Threads, Nyantisia, ada X. Yang pun kemudahan, ya, untuk kita orang bersama, kami orang di Sri Aman FM. Apapun, teruskan kesetiaan anda kita orang, dan semoga anda semuanya terhibur, ya, dan juga mendapat manfaat daripada apa perkongsian kita, terutamanya aktiviti semasa, ya, informasi, maklumat semasa yang bakal kita kongsikan bersama-sama.

0: lah, hai Nolela.
1: Cuba nak mikat orang nama Nolela. Nama glamour, nak dirunggah nama sebenar kita si tahu, tapi nama unik. Contohnya lah ya, Nolela jadi Elot. Imah jadi Imot. Ya, nama gelaran ya orang tahu, tapi nama penuh orang si tahu. Apapunnya senang ditunggah sebenarnya, senang dipanggil kata orang. Baik, salah satu lagu yang dicipta sendiri ya, ditulis sendiri oleh Haziq Rosabi bersama dengan Afan Mazlan, sebuah lagu yang bergenre lagu tradisional Melayu. Tapi nyatik Nolela dari Melaka, kita mau Nolela dari Sarawak, Sabah semua. Okey, selamat pagi untuk Nolela lah pagi tu. Senyum lebar ajaknya. Okey, lagu yang bergenre tradisional Melayu, semoga apa tu lagu tu sentiasa malas segar ya. Jadi memboleh lagu tu nya boleh didengar ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Si lejuk orang dengarnya lagu, walaupunnya lagu tradisional Melayu tapi banyak orang mendengar ya, yang meminati. Lagu sudah demikian, kita boleh kita nugget orang belia tu suka dengan lagu tradisi tradisional ya. Apapun, semoga kita orang terhibur dengan keceriaan yang kita kongsikan bersama pagi tu. Baik, kita tinjau dahulu keadaan cuaca bagi bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam ya. Diramalkan pada sebelah pagi, petang dan malam kedua-dua bahagian dalam keadaan jerebu ya. Dan untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Manakala keadaan angin pula, angin bertiup dari arah utara selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Begitulah tadi ramalan cuaca ya, ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam pada hari ini Jumaat 18 September 2026, bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah ya, sebagai perkongsian kita bersama-sama. Tinjau dulu keadaan cuaca kita dulu sebelum kita memulakan perjalanan ya. Jadi macam biasa, bila keadaan bercerebu tu kita orang berada di luar nak ke mana-mana, yang perlu aja pastikan kita orang menggunakan ataupun memakai penutup mulut dan hidung ataupun mask ya. Ketika kita berada di luar, dan seboleh-bolehnya kita berada juga dalam rumah, mesti ada apa-apa urusan di luar lah ya. Okey, apapun jaga diri, lindungi semua ya, jaga keselamatan kita masing-masing, terutamanya ahli keluarga kita, kawan-kawan kita ya. Okey, sentiasa berada di dalam bangunan masing-masing lah ya, untuk sentiasa lebih sihat lagi. Minum air secukupnya bila keadaan jerebu tu berlaku ya. Dan jangan lupa jangan lakukan pembakaran secara terbuka ya. Baik, kita teruskan lagi hiburan yang selanjutnya dalam Spektra 912 Warna Harimau Sri Aman FM.

Okay, 9:45 minit pagi. Dengarkan Sri Aman FM melalui frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Jadi yang baru ajak bersama, terima kasih banyak. Tune je 89.5 MHz yang menandakan kita orang dengar siaran secara langsung di Sri Aman FM. Ya. 10 pagi kelak kita akan sama-sama ikuti Dunia 10 Pagi. Perkembangan semasa dari luar negara akan kita kongsikan dari Nasional FM. Ya. Baiklah, saudara, jerbu di Sarawak menunjukkan peningkatan sejak semalam. Ya. Dengan 8 stesen mencatatkan indeks pencemar udara ataupun IPU dalam kategori tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Kuching merekodkan bacaan IPU tertinggi iaitu 192, diikuti pula Samarahan 184 dan Serian 180. Dan seterusnya, Sibu mencatatkan bacaan IPU 158, Serikir 157, manakala Sri Aman dan Bintulu masing-masingnya 153. Dan Mukah merekodkan bacaan IPU 104. Dan 3 stesen lagi mencatatkan bacaan dalam kategori sederhana, manakala Kapit catat bacaan IPU kategori baik. Ya, itu perkembangan semasa yang berlaku berkaitan dengan indeks pencemar udara. Jadi Sri Aman dengan Bintulu dalam kategori tidak sihat, ya, 153 di kakak. Jadi kita masih berjaga-jaga juga, ya, berhati-hati dengan keadaannya. Bagi Tananga pun masih lagi putih-putih di luar, ya, berjerbu berlaku, ya, sebab diramalkan tadi Sri Aman dengan Betong pada 10 pagi, petang dan juga malam keadaannya jerbu, ya. Jadi kurangkanlah, ya, aktiviti fizikal kita orang, ya. Boleh lakukan aktiviti riadah kita orang, terutamanya senaman di rumah, di pejabat pun boleh, semuanya boleh jadi. Okey, ya, caranya. Dan 10:30 pagi kita akan siarkan rancangan logat kita. Jadi kita akan sama-sama mendengar logat kita yang kita pilih hari itu. Ya, 10:30 pagi. Dan Nora ni untuk sebuah rancangan tazkirah agama, ya, yang kita membuat daripada penyiaran JAKIM. Jadi kita akan mengikuti ruangan Nora ni pada pukul 11:30 pagi dengan tajuk yang dimba ialah istighfar, ya, yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim, ya. Okey, jangan lupa adik kakak 11:30 Nurani dan 10:30 kelak logat kita, ya, yang akan kita siarkan untuk episod yang ke-33.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin, PA, dan Pertubuhan Pembebasan Palestin, PLO, yang menghalang penyertaan mereka menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, unggah di New York minggu depan. Kementerian Luar Pakistan, Palestin berkata sekatan itu menjejaskan hak Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Terdahulu, Amerika menolak permohonan visa Presiden Palestin Mahmud Abbas untuk menghadiri sesi unggah tersebut. Keputusan itu turut membabitkan pegawai PA dan anggota PLO. Washington mendakwa mereka gagal melaksanakan pembaharuan serta mengambil tindakan yang menjejaskan usaha damai. Pihak berkuasa Palestin pula menyifatkan keputusan itu sebagai tidak wajar sekaligus bertentangan dengan usaha memulihkan kepercayaan serta hubungan Palestin-Amerika. Sementara itu, 152 negara anggota PBB menyokong supaya Presiden Abbas dibenarkan menyampaikan ucapan menerusi video, manakala 3 negara menolak dan 4 berkecuali. Ini merupakan tahun kedua berturut-turut Abbas dibenarkan berucap secara video selepas berdepan sekatan visa. Hampir 130 ketua negara dan kerajaan dijangka hadir secara fizikal pada Perhimpunan Agung PBB itu yang menghimpunkan wakil daripada 193 negara anggota. Dalam perkembangan sama, Washington membenarkan delegasi Iran menghadiri unggah termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Jabatan Negara Amerika berkata keputusan itu dibuat selaras dengan tanggungjawab negara berkenaan sebagai tuan rumah PBB. Bagaimanapun, delegasi Iran akan dihadkan dari segi jumlah anggota selain dikenakan sekatan perjalanan serta larangan membeli barangan mewah dan produk tertentu. Keputusan itu dibuat ketika konflik Amerika-Israel dengan Iran memasuki bulan ketujuh dan ketegangan di Strait Hormuz masih berterusan. Dalam pada itu, Amerika telah melencongkan 104 kapal komersial bagi memastikan pematuhan terhadap sekatan laut yang dikenakan ke atas Iran. Markas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, berkata kapal-kapal berkenaan dikesan bergerak ke pelabuhan dan kawasan pesisir Iran atau berlepas daripadanya. CENTCOM turut memaklumkan sebuah kapal pengangkut pesawat Amerika berada di rantau itu bagi menyokong penguatkuasaan sekatan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya. Putera Harry membuat kemunculan pertama di khalayak ramai selepas kembali ke Britain bersama keluarganya dari Amerika Syarikat 3 minggu lalu. Harry menghadiri acara kutipan dana bagi temasya Invictus Games untuk veteran tentera yang cedera di London tanpa ditemani isterinya Meghan. Harry dan Meghan bersama dua anak mereka tiba di Britain pada 26 Ogos lalu dan sejak itu tidak banyak tampil di khalayak ramai. Kepulangan mereka mencetuskan spekulasi susulan hubungan tegang Harry dengan keluarga diraja. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris, Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Beralih ke Liga Eropa, Juventus membuka kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas NEC Nijmegen di Turin awal pagi tadi. Dalam aksi lain, Bournemouth mencipta kejutan pada penampilan sulung di pentas Eropah apabila menewaskan Real Sociedad 2-1. Crystal Palace turut meraih kemenangan besar 4-0 ke atas Lech Poznan. Celtic pula tewas 3-1 kepada Ferencváros, manakala Besiktas membelasah Marseille 4-1. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bersatu padu, mantapkan semangat kekitaan, eratkan keharmonian dan kukuhkan perpaduan demi tanah air yang tercinta.
1: Spektra 912 warnai harimu.

0: informasi terkini? Dengarlah Spectra 9 hingga 12.30 hari setiap hari di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Jangan terlepas pandang.
2: Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak...
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
5: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
4: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: semuanya di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Okey, janji temu kita semestinya di Sri Aman FM. Frekuensi sudah dipadah. Kita on tune dah, Cak. Ya. Follow IG, Twitter, page Sri Aman FM. Ya. Hantarkan kiriman ucapan, ya, komen anda, pesanan. Kita orang masih lagi dalam suasana hari kebangsaan, hari Malaysia, ya, kita orang boleh hantarkan apa ucapan kita berkisar dengan apa yang berlaku kini tu, sambutan hari Malaysia, sambutan hari kebangsaan. Kita boleh beri salam macam ialah, ya, ke page Facebook Sri Aman FM secara langsung bersama Amy yang itu, ya, dah masuk jam yang kedua. Jam yang pertama sudah lepas. Selamat jam pertama nak. Yang kedua lagi saya masih berjuang. Okey, kepada pengantin-pengantin baru hari itu, ada yang mengadakan majlis akad nikah, ya, di pejabat agama ataupun di rumah pengantin, ya. Jadi semoga hari-hari kita orang tu dipenuhi dengan kebahagiaan dan juga keindahan, ya. Selamat menempuh hidup baru. Semoga bahagia selalu dan sentiasa berkekalan. Amin. Kita doakan yang terbaik untuk anda, ya, sebagai raja sehari. Hari tu orang majlis akad nikah. Esok orang sudah mula dengan majlis persandingan, ya. Bila majlis persandingan tu orang datang pengilan, nak nanggap pengantin, Nana. Jadi yalah. Bila bersandingnya, maksudnya pengantin tu duduk bersamalah, duduk bersebelahan, di satu tempat yang istimewa, di atas pelamin yang disediakan. Alhamdulillah. Jadi jua hubungan berkekalan, ya. Okey, dah tahu siapa pengantinnya. Kita yang datang tu sebenarnya bila pergi pengilannya, kita mendoakan kebahagiaan pengantin, keluarga dan kawan-kawan kita yang datang ke majlis. Kita sama-sama berdoalah kebahagiaan untuk semua. Ya, siapa simak bahagia. Okey, sebelum kita meneruskan untuk pilihan lagu yang berikut, jangan perbanyak genre juga kita hiburkan anda. Saya asyik menyanyi, penyanyi-penyanyi kita yang menyanyikan lagu masing-masing. Ada yang menggambit kenangan, yang memori, ada juga lagu baru daripada generasi-generasi kini tu. Walaupun kita teruskan dengan Hebah Hantuk, ya, adik kakak sabar dulu. Kita teruskan dengan salah satu program Jualan Rahmah Madani Sri Aman dan Betong yang diadakan pada minggu tu di sekitar Sri Aman dan Juak Betong, ya. Jadi lokasi, tarikh dan masanya telah pun ditetapkan. Dan untuk semalam, hari ini, ya, hari tu sampai esok, ya, hari Jumaat sampai esok, ada 4 lokasi yang disediakan. Jadi para penduduk, masyarakat setempat, ya, maklum dengan Hebah Hantuk. Jadi bagi Dun N29 Beting Maro, lokasinya di Pasar Sebaneka Keluarga Pusak, ya, bermula 9 pagi hingga 3 petang. Dan untuk Dun N34 Batang Air, jam 8 pagi hingga 3 petang, berlokasikan di Cit Siang, ya. Dan seterusnya di Dun N36 Layar di Pasar Sebaneka Keluarga Betong, ya, bermula dari pukul 9 pagi, ya, 9 pagi sampai 3 petang, ya, 9 pagi sampai 3 petang. Dan akhir sekali Dun N37 Bukit Saban di Indai Mart Sepauh, ya, 1 tengah hari sampai 6 petang. Jadi masa ditetapkan ialah 1 tengah hari sampai 6 petang, ya, ya, untuk jadual hari itu sampai esok hari Jumaat sampai esok hari Sabtu, 18 sehingga 19 September 2026. Dan untuk hari Sabtu ada tiga lokasi yang disediakan, ditetapkan di situ. Sebagai maklumat semua, di Dun N28 Lingga, di Dewan Meludam, ya, tu di Meludam, ya, 9 pagi sehingga 3 petang, ya, masanya 9 pagi sampai 3 petang di Dewan Meludam. Dan berikutnya Dun N33 Engki Lili, esok ya, di Dewan Sekerang Lama Engki Lili, juga masa yang sama, 9 pagi sampai 3 petang, ya, 9 pagi hingga 3 petang di Dewan Sekerang Lama Engki Lili. Dan akhir sekali di Dun N35 Saribas, dengar penduduknya, masyarakat setempat, di Dewan Milenia Debak, ya, jam 9 pagi sampai 3 petang, ya. Jadi ia diadakan 9 pagi hingga 3 petang. Jadi itulah lokasi dan juga tarikh dan masa yang ditetapkan untuk program jualan Rahmah Madani Sri Aman dan Betong yang diadakan pada minggu tu. Jadi maklum adik kakak, hadirlah, ya, keadaan kita orang berderbu di kawasan kita orang, pastikan jangan lupa untuk pakai mask, ya, pakai penutup mulut dan hidung, ya, sebagai perlindungan bersama-sama. Dan sebagai informasi juga, program Rahmah, jualan Rahmah Madani itu diadakan adalah untuk membantu mengurangkan beban kos sara hidup melalui penawaran barangan keperluan pada harga mampu milik. Jadi makluman ini, bahan ini kita bawakan daripada pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Negeri Sarawak, Cawangan Sri Aman. Jadi maklum dengan perkongsian yang kita muatkan dalam pertemuan Spektra 912 Warnai Harimau Sri Aman FM.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Amat FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Seri Amat FM.
3: Cuaca panas yang berpanjangan boleh menyebabkan tanah menjadi kering, rumput menjadi mudah terbakar dan kebun yang tenang boleh bertukar menjadi kawasan berbahaya dalam sekelip mata. Dalam keadaan cuaca panas, api yang kecil sekalipun boleh merebak dengan sangat cepat, membakar sampah, membuang puntu rokok atau meninggalkan api tanpa pengawasan. Boleh mencetuskan kebakaran yang sukar dikawal. Api yang bermula kecil boleh menjadi besar dalam masa yang singkat, terutama apabila angin bertiup dan keadaan sekeliling kering. Kebakaran kebun bukan sahaja merosakkan tanaman, malah boleh merebak ke rumah berhampiran dan mengancam keselamatan nyawa. Untuk mengelakkan kejadian ini, elakkan pembakaran terbuka semasa cuaca panas. Pastikan kawasan kebun sentiasa bersih daripada daun kering yang mudah terbakar. Jika perlu menggunakan api, pastikan ia diawasi dan dipadam sepenuhnya sebelum ditinggalkan. Sentiasa sediakan sumber air berdekatan sebagai langkah berjaga-jaga. Dan jika berlaku kebakaran, segera hubungi pihak berkuasa. Ingat, dalam cuaca panas, api kecil boleh membawa bencana besar. Jangan ambil mudah. Cuaca panas mungkin tidak dapat dielakkan, tetapi kebakaran boleh dicegah. Jaga kebun anda, jaga keselamatan semua.
4: Spektra 912 warnai hari.
5: Dengarkan lewat kita tiap Jumaat 10.30 pagi di Syaman FM. Jangan lupa.
6: Hai adik kakak, jumpa lagi dalam lewat kita di Sri Aman FM. Lewat yang kita pilih pagi itu ialah Nabun. Ejaan N-A-B-U-N. Nabun. Adik kakak, nabun tu bermaksud cabut lari atau lari dengan laju. Contoh ayat, yah nabun sidak biak berikut. Tahu ada sarang lanyit di pokok besar sia. Nangsi pandai jenuh sidak ya. Di kaco sidak juak lah sarang lanyit di pokok besar ya tik. Jumpa lagi adik kakak dalam lorat kita di Sri Aman FN, inspirasi berinformasi.
7: Mau tahu apa erti setiap perkataan dalam logat kita? Jom dengar logat kita di Sri Aman FM setiap Jumaat 10.30 pagi. Inspirasi berinformasi.

Benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Secara langsung, upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026, Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas.

IT Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IT Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

terbaru daripada Hazami dengan Renjana Jiwa membawa kita ke pukul 10.49 minit pagi, bukannya malam, masih lagi siang untuk adik kakak. Okey, seterusnya kita nak berkongsi juga maklumat mengenai program Sarawak Ku Sayang untuk bahagian Betong yang akan diadakan pada 25 sehingga 27 September 2026, saudara, di Kompleks Sukan Betong yang akan dilangsungkan selama 3 hari. Ya, jadi banyak sebenarnya aktiviti menarik yang akan menunggu para pengunjung yang akan hadir pada hari yang kelak selama 3 hari diadakan, termasuk aktiviti pameran agensi kerajaan, perkhidmatan rakyat, jualan usahawan tempatan, aktiviti komuniti serta pengisian santai untuk seisi keluarga. Dan sebagai makluman juga, Majlis Perasmian Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak, pada 26 September 2026 jam 9 pagi di Kompleks Sukan Betong. Jadi adik kakak yang berada di sekitar bahagian Betong dan yang berdekatan yang sekitarnya, datang ramai-ramai di Kompleks Sukan Betong pula sebabnya dilangsungkan 3 hari. Jadi sama-sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang ya, untuk bahagian Betong. Dan ramai juga pada 26 September akan diadakan satu konsert, konsert rakyat Sarawak Ku Sayang 2026 ya, bermula 8 malam. Nak tahu siapa artisnya? Kita orang datang awal-awal ya, sebelum konsertnya berlangsung. Untuk hari kedua, hari kedua kejadian untuk program Sarawak Ku Sayang di bahagian Betong ya, bermula 25 September sampai 27 September 2026. Jadi informasi pentinglah untuk anda yang berada di sekitar bahagian Betong. Datang kami-kami, buat keluarga, teman-teman ya, untuk sama-sama kita menyaksikan aktiviti yang bakal diadakan sepanjang ia dijalankan kelak. Baik, 11 pagi akan kita ikuti ulasan berita yang disiarkan dari National FM selepas ini. Kita dengarkan bersama lagu ini, Cinta di Akhir Garisan 2.0, membariskan artis tempatan, artis terkenal, cukup terkenal ya, Malaysia, Syaratno, Marsha Milan, Adira Suhaimi dan Nadira, menghiburkan anda di Sri Aman FM.

Berita bertarikh 18 September 2026 bertajuk Waat Nasional memaknai semangat MA63 yang disediakan oleh Syuhada Hashim dan disampaikan oleh Izamil Nasir.

0: semuanya di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
2: Kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menang litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12.19 tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Menarik di Very OK. Dawn from the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7.30 minit malam. All building course, the greatest tournament in history. Semestinya

Okay, teman-teman sekalian, ha, masih lagi bersama di Speak Aman FM ya, 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Pertemuan kita hari itu Jumaat 18 September 2026, bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita telah pun dihiburkan oleh Pidu Wanita Negara kita Datuk Sri Siti Nurhaliza menerusi lagu Purnama Merindu. Waktu sekarang pukul 11.19 pagi. Si berasa jam yang terakhir, jam yang ketiga. Dan selepas tu 11.30 kita akan siarkan Nurani, ya, Tazkir Agama yang bertajuk Istighfar, yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim, ya, dari penyiaran Jahkim tu. 11.45 kelak kita akan kongsikan bersama jadual waktu solat fardu bagi zon 6 untuk hari tu, ya, saudara kaum muslimin dan juga muslimat. 12.30 hari maka kita akan tamat untuk siaran kesinambungan seterusnya di YFM RTM Kuching, ya, untuk siaran dalam bahasa Iban. Jadi teman-teman Facebook kita, apa khabar? Terima kasih banyak sebab kita orang masih lagi setia dari awal pagi tadi, 9 pagi sampailah ke tahap saat, ya, setia bersama di RTM. Okey, tiba masanya Amy bacakan komen serta ucapan daripada kita orang, ya. Yang pertama daripada Timbal Tawau yang mengucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Induk Kenawit, nyamadah menonton dengan anda, katanya. Okey, terima kasih Induk Kenawit. Dan yang juga pun ada hari itu, mudah-mudahan sihat walafiat. Selamat pagi, selamat bertugas, katanya. Salam ceria di pagi Jumaat. Terima kasih. Sama-sama juga, ya. David Ikom, apa khabar David? Mudah-mudahan pagi tu sihat juga. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Cuaca panas pagi tu di Saratok. Terima kasih. Terima kasih, katanya. Okey, Roy Kwang yang juga mendengar siaran kita sambilnya bekerja, sambil juga mendengar siaran Sri Aman FM, ya. Terima kasih Roy Kwang, ya. James Pengiran mengucapkan selamat pagi. Begitu juga Ujoh Chaung dengan selamat pagi, selamat menjalankan tugas. Dabalan K Baja mengucapkan selamat pagi dan selamat bertugas cerah-cerah selalu. Baik-baik cuaca di Batu 15, Kuching Serian. Keling Temawai, ya, mengucapkan selamat pagi, minta kita siarkan sebarang lagu untuk hiburan kawan Facebook dan semua pendengar pagi ini dengan ucapan selamat pagi semua. Okey, seterusnya Sapian Podin, Assalamualaikum, selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Semoga sentiasa sihat. Salam Jumaat, ya. Terima kasih Sapian Podin. Kita teruskan bersama dengan Biah-Biah. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bersiaran. Diharap sihat hendaknya dan salam Jumaat kepada semua rakan-rakan Facebook serta pendengar Sri Aman FM. Semoga semua sihat, dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Okey, sama-sama Biar-biar. Okey, Ignacinda Robin, selamat pagi, selamat bersiaran. Dalam Spektra 912, Warnai Harimu. Okey, cuaca kat Miri pagi tu hujan, minta kita siarkan lagu dari Fauzan Latif dia buat hiburan sendiri dan kawan Facebook dan WhatsApp. Semoga semuanya sihat, buat penyampai semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Terima kasih Agnes, Indah Robin. Okey, Brody Muyang mengucapkan selamat pagi dan salam ceria selalu, selamat menjalankan tugas seharian, ya, mendong hari kami di Engkelili sekarang, katanya. Terima kasih Brody Muyang. Suhaila Abdullah, Assalamualaikum dari Kuching tu. Okey, hai, selamat bersiaran di Sri Aman FM, selamat pagi Jumaat yang berkah. Terima kasih Suhaila Abdullah.
Rakan kita dari Kuching, ya, turut bersama beri bunga juaknya gitu. Ucok Caung tadi, selamat pagi katanya. Nak kita siarkan lagu Fauzan Latif. Tu ada janji dengan siapa tu, Tik? Yang sukakan lagu Fauzan Latif tu. Saya okey, kita teruskan untuk komen yang berikutnya. Ramli Li, ya, assalamualaikum, selamat bertugas, semoga sihat ceria selalu. Bersama rakan-rakan pendengar setia Seri Aman FM. Cuaca di Sibu panas, berjerebu masa tu. Oh, sama kita, sebab kita di bahagian Seri Aman dan juga Betong pun jerebu pada sebelah pagi, petang dan juga malam, ya. Rini Sabai, selamat pagi, selamat bersiaran di Konti Seri Aman FM. Cuaca di Serikai panas pagi tu. Jaiton S, assalamualaikum, selamat pagi, salam jemaat penghulu segala, semoga segala hari itu, semoga dimudahkan segalanya. Happy Konti terbaik Seri Aman FM. Terima kasih banyak Jaiton S, ya. Okey, Dolly Tommy, selamat pagi, salam jemaat. Terima kasih banyak Dolly Tommy yang sama kita dari Seri Aman. Dan akhir sekali Roy Kuang Tek mengucapkan terima kasih. Thanks katanya. Baik, semua dah dibaca. Harap puas hati. Okay, senyum lebar sekejap. Sebab pesanan kita orang sudah disampaikan, sudah disampai, ditujukan kepada mereka yang dirindui lah, yang diingati selalu. 11.25 minit pagi, kita teruskan dengan lagu ini persembahan daripada Dr. Fazli, Asmara Ini Sri Aman FM.

0: Amanecen.
1: Spectra 912 Warnai Harimu. Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar, istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa. Bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak peksa, ya Allah, besok anakku nak peksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadabnya kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tamanya. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga, tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu taala. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu taala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu taala, dan pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, dan sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Rasulullah, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
0: Spektra 912 Warnai Harimu.

0: sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Baik, seterusnya kita kongsikan bersama di sini jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 untuk edisi Jumaat 18 September 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Maksudnya solat fardu Zuhur pada tengah hari ini 12.31 minit tengah hari, manakala fardu Asar pada pukul 3.31 minit petang. Dan berikutnya fardu Maghrib 6.34 minit petang dan fardu Isyak 7.43 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya solat fardu Subuh 5.18 minit pagi dan Syuruk 6.25 minit pagi. Info solat bagi Zon 6 itu tadi telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Baik, 12 tengah hari anda akan terus mengikuti berita tengah hari dan siaran seterusnya dari YFM RTM Kuching, ya, siaran dalam bahasa Iban. Baik, untuk siaran tempatan kita hampir ke penghujungnya. Terima kasih atas sokongan padu anda semua, dan Amy akan kembali bersama anda pada minggu hadapan, ya. Pertemuan yang sama juga, ya, untuk siaran tempatan siaran dalam bahasa Malaysia. Dan untuk itu, kita tinggalkan anda dengan lagu ini, Hazama, berjudul Tercipta, sebagai penutup tirai persembahan kita. Jumpa lagi. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Salam Malaysia Manadi. Kesejahteraan dinikmati.

Selamat tengah hari bergulang aku Daniel Stephen berita tengah hari YFM. Gaya penangguh sebut nasab di Sarawak Datuk Agi Mengkang ngirau ke hati Kalai 9 Bengkai Stesen pada ketika pengamah angin IPU berikas balat nak manah ke pengerai nakak pukul 11 pagi tadi. Kucing pemadu tinggi ianya 187 ditangkan ke Semerahan 179, Ngau Serian 173 IPU, Sibu 164 IPU, Serikai 161, Bintulu 157, Ngau Seri Aman 153, lalu ditangkan ke Mukah 152, Kapit 105 IPU. Tiga bengkai stesen ke Bukai, ikas jalan pemersi ianya Semelaju 94, Miri 68, Ngau ILP Miri 61. Operasi ngerara api angus terumbu tanah semak padang bilun berbuling bak sepauh dekat disambung baru sarito. Sapir Premier Kemegak Chairman Komiti Penyangga Pengatur Penusah Menua Sarawak JPBNS Dato' Ahmad Douglas Ugambas bak Facebook madah ke Iampo bisi udah datang ngabas operasi ngerara apinya lemai kemari. Terumbu tanah kangus tu lebih kurang 8 hektar pemesai. Raban operasi naka sari kemari udah mujur ngerara api bak pemesai 7.5 hektar lalu lauh ke bukai dekat dirara sari tu ianya 0.5 hektar. Dato' Ahmad Douglas megak madah ke penanggul dan datai ari suntuk air bak nurnya ditambah megak payah bomba jauh ari nur ke angus dinanggul benar operasi ngerara api. Ke sarito operasi ngerara api dan ngau naka ulih ngerara api kagi ngungut ngangus ke terumbu tanah. Lalu merasa ni bagi nur ke bisik tanda angan. Sebelas bengkah pengawal dagang mikro Mir Ngau Jalan Pemesai PMKS ke dikuasa Opis Lada Malaysia MPB udah mujur datai bak market antarabangsa. Pemujur tu udah manggai bak renggat keempat program ngangkat ke standard orang ngemansang ke dagang lada. Menteri Pengawal Berkebun Ngau Komoditi Datuk Sri Dr. Nuraini Ahmad madah ke downstream industri tau ke industri Asia produk lada dia tu nyau majak mansang. 11 bengkah PMKS dan sekedar hari 77 PMKS ke diatur MPB bak perambu pemansel Malaysia lompar tiga 12. Ia maksud ke penerian tu bak pengerami anugerah kecemerlangan Lembaga Lada Malaysia 2026 di Kuching malam tadi. Teks jakuya dibaca Sapit Menteri Pengawal Berkebun Ngau Komoditi Dato' Sri Huang Tiong Si. Berbang itu, Dato' Sri Dato' Nuraini Ahmad megak bisik meri perangsang ngagai bala sidak ke bekerja bak Opis Lada Malaysia MPB mengkeng ngetan ke pemanah pengawak profesional ngau integriti. Tu dikena nentu ke pengawak tidak pejalai ke sidak oleh nyawab bala orang ke berkebun lada serta ngangkat ke industri lada bak menua tu. Yang megak madah ke ubah sistem kerja ri manual nyau ngena digital baka ke dia tu undang berguna benar nyadi kemalin ngagai nembiar baru. Bak pengerami itu bisi 25 ikut pengerja pengawal Opis Lada Malaysia nerima anugerah perkhidmatan cemerlang serta 5 ikut nerima anugerah perkhidmatan setia bak kategori Perak ke diatur ya ke udah bekerja dalam tempoh 25 tahun. Betul dekat nyadi palan dua ngatur Hari Sukan Negara HSN 2026 peringkat negeri Sarawak. Berangkat hari 16 hari bulan nyentuh ngagai 18 hari bulan 10 tuila. Sapi Menteri Nembiak Lomba Engau Pemansian Orang Dagang Dato' Jerol Rentap Jabu madah kemayu bengkah program dekat diatur. Kalau nyerombak program tu ke diatur bak hari ke penuh dia ianya 17 hari bulan 10. Lebih 30 aktiviti dekat diatur dalam kandang 3 hari tuila. Ditentap ke penatai Mansia Mayuh, ngolok lomba tu ianya 21,000 ikut orang. Yang maksud ke Jako tu,
Udah bekal ke nyadi cemen ba awam komiti pengatur HSN 2026 peringkat negeri Sarawak di Betung kemari. Terdekat kami main kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah itu. Nyadi berita itu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Edwin Langgah dari seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Dalam Malaysia, Marani, ngau selamat tengah hari.

0: sejalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 1899 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud, Gau Bininya Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib, disinyatur sebengkah pengerami makai, ungkup sapit Menteri Psai Gau Menteri Penyaga Menua Singapura, Goh Chok Tong. Pengerami makai itu diatur bak rumah Kepala Menteri, bak Demak Jaya, Jalai Pako, Petra Jaya Kuching. Goh Chok Tong di sempulang Menteri Menua Singapura bak perkara dalam negeri Gau Pemansang Menua, Dr. Lee Boon Yang. Pengerami itu megak bisi diguluk sekedap bala pemesai yang kaum Speaker Dewan Kongsi Negeri Sarawak, Dato' Robert Jacob Ridu, Menteri Baupis Menteri Pesai, Dato' Dr. Sulaiman Daud, Menteri Pemansang Infrastruktur, Dato' Dr. Wong Soon Kai, Menteri Pemansang Perindustrian, Abang Johari Tonopeng, serta Menteri Baupis Kepala Menteri, Dr. Josh Chan Hong Nam. Pengerami itu manang ke kaul manah serta kerjasama rat antara Bala Tuai Sarawak ngau Singapura.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

mudah ngerja pengawak bat luar, basuh muak kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh muak kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

Selamat tinggal di zaman yang ke YFM. Selamat merarau ngagai kita semua. 18 hari bulan 9 2026. Sehari itu tengah hari, hari 5 kalai bakal selama tengah hari-hari 5 YFM di Kuching itu. Dekat mai ke kita program carta siapa juara pukul 1 ngalih hari itu lagi. Okay, Daniel Stephen kelengok kita sehari itu nyentuh ngagai pukul 3 ngalih hari itu lagi. Kita ke besi pesan berat, kena tak ke pesan berat kita berengkah dia tu 12 tengah tengah hari itu lagi. Macam pesan berat kita kena tekan pesan email yfmiban@gmail.com.

ke Kenatai ke pesan bar WhatsApp kami 0138624422. Okey, terus berkelan ke kami bar YFM sekedar sejanai oleh megak terang di dengar kita bar RTM Klik. Covalent sekali tu dengan lagu Udah Nasib Tua.

0: 9 Renggat Final dekat Yator Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. SDSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penawang utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram sampal datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Okey, macam sambaran kita semua, pesan boleh dikenalkan kepada email dan WhatsApp kami. Kalau pesan ke Strawberry Ranggi Anagarai atau ke Pak Julia, jadi pesan ngari ke Sida IAS Bilik dituju ke Ngagai Kabang Belayan, Rumah Saga, Rumah Lawang, Rumah Pasang, Rumah Randi di Jih, Rumah Bayi di Jih Megak, semua Kabang Belayan di Jih, Rumah Kasim, Rumah Rangkung, Rumah Jawa, Rumah Senabung Serintung, Rumah Awal di Sebatuk ngau Kabang Melayan Kebukai tinalah di rintai ke dito. Jadi pesan tu madah ke menti anak anggum, madah ke ngetas ulit ni yang menti anak anggum tau ke Indai Sawai kena 19 hari bulan 9 2026 yang malam pergila. Pengawal ngetah sulit dekat diatur barumah mimpi, anak saga, lubuk numpu, nanga selangau, berengkai pukul 8 malam. Nyak pesan ngetah sulit, lalu pesan kebukai, pesan kebukai, ianya pesan ngetah sulit megak. Pesan ngetah sulit, niang Cikgu Albert Walter Skinner, anak tulis. Jadi dituju ngagai semua Kabang Melayan tinggalan ni antuk pengawak dekat diatur kena 26 hari bulan 9 2026 pukul 2 ngalih hari. Pukul 2 ngalih hari ba rumah Atterbury Annette Skinner di Abu Kuari B. Okeynya pesan ngetah sulit kedua di kenatai ke ba YFM. Lalu ke sekali itu, tu pesan ngetas ulit mega Ari Sylvester Alex, anak nyawun, Ari Sida IAS Bilik. Jadi pesan pada ke ngetas ulit, Nian Jering, anak nyawun. Ngetas ulit, Nian Jering, anak nyawun, kena 19 hari bulan 9, pukul 9 malam. Ngena jalai semayang, baru meh Sida Yempu, ianya jalai Bukut Balingian. Pesan dituju ke ngagai semua Kabang Belayan, bagi Kabang Belayan Bajalai Bukut, ianya rumah Lydia, rumah Banya, rumah Undur, rumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Sid Vini, rumah Rimung, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bonsin, ngau semua Kabang Belayan ke Bukai. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke si Lia. Kita boleh telefon ngagai Alex anak nyawun 013-8131-966. Ini pesan ngetas ulit ke diterima kami. Saya lagi pesan ngetas ulit tu, pesan dari Stephen Teriang anak ringkai, pada ke pengawal ngetas ulit, ni yang ringkai anak empari, tau ke apa yud. Pengawal nguan ulit lemai hari 6, 19 hari bulan, dekat di kertas ulit pagi hari Minggu 20 hari bulan 9. Pengawal dekat diatur Barumah Riti, Sungai Bakung, Jalai KJ di Bintangur. Semua Kabang Belayan tinggal niang tu tadi, dipinta ngau nguluk pengawal ngetas ulit. Ya, pengawal ngetas ulit ke BCD kenatai ke bak WhatsApp kami, bak YFM. Pesan ngetas ulit, pesan pemati, boleh dikenatai ke kita bak yfmiban@gmail.com, email serta WhatsApp 013-862-8422. Terima kasih ke pemadu baru hari menua kebenaran.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Lagi nampak baca pesan ke sekalitu hari Stella anak kap. Jadi pesan madah ke Stella anak kap kebenar ya. Pesan madah ke Stella anak kap atau ke Inai Sebit. Pesan pemati Ari Stella anak kap tau ke dikangau Indai Sebin. Jadi pesan madah ke apa ya? Ianya kap anak bilung. Kap anak bilung tau ke apa Juli udah nadai kena 17 hari bulan 9. Lalu dekat dikubur kena 20 hari bulan 9. Lalu niang dekat disenggai ba rumah Maurice anak Jubit Batu Lukeng Kenawin. Pesan dituju ke ngagai tu rumah Sebastian di Batu Nam Sibu Lepan Mam Teluk. Kau melayan di rantau di Langungun, jagau, penasuk. Ngau semua kau melayan di ngelala ni angkap anak bilung. Jadi, kita ke dekat nombor penerang ke silia telepon dengan Elizabeth anak Asun atau ke Inai Uci. Inai Uci, buat nombor telepon 014-885-7438. Nandu isi berita pesan madah ke kap anak bilung. Kap anak bilung tau ke apa Judi udah nadai kena 17 hari bulan lalu dekat disenggai ba rumah Maurice anak Jubit Batu Lukeng Kenawin ni yang dekat dikubur kena 20 hari bulan 9 2026 dekat dikubur 20 hari bulan rutia ni yang tu disenggai 18 hingga 19 hari bulan 9 2026. Okey, pesan ke bukai ke bisi diterima kami ba YFM tu pesan ngetas ulit Ari Baji anak Unggin ngau Fabian Chil. Jadi pesan dituju ke ngagai ke pembelian di Jalan Bintulu Miri, Jalan Sebawah, ke pembelian di Sekubung, Ulus Bawah, Jalan Bakun, Sedawun, Tatau, Serupai, ngau ke pembelian ke bukai. Jadi pesan madah ke Moy Basa atau ke ngetas ulit niang terumah Dominic Lang anak Baja kena 19 hari bulan 9 pukul 9 malam ngena jalan semayang. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke silia telefon ngagai Baja 019-827-3961. Ya, pesan ngetas ulit diterima kami ba YFM. Lalu pesan ke sekali itu, pesan Ari Seliung anak Limbai. Jadi pesan madah ke ngetas ulit. Ngetas ulit kena 19 hari bulan 9 2026. Ianya ngetas ulit ni yang Samuel anak Seliung kena pagi 20 hari bulan 9. Nguan ulit 19 hari bulan 9. Lalu dekat di ketas pagi 20 hari bulan. Lalu pengawal dekat diatur baru rumah Moses anak Tiri tau ke rumah Ami anak Tiri Pasai Bon 2 Batu 11 tengah Jalan Oyak Sibu. Jadi pesan dituju ke ngagai semua ke pembelian ke sama-sama kain bagi ke pembelian baru rumah Krenel, rumah Jurai, rumah Mary, rumah Lucy ngau semua ke pembelian ke ngelala. Penerang ke silia telefon ngagai Jacqueline anak Seliung 011-3684-8534. Ini pesan ngetah sulit ke diterima kami buat YFM. Okey, ada tu lagi dekat macam pesan ke bukai. TBC lagi bisik pesan ke dikenatai ke ngagai YFM. Pukul satu tu lagi kita dikandungnya ke carta siapa juara.

0: tuo pagi riwai
1: menung ringat menung pedihati inti di rumah tamak pangking nemu lagi meda handphone meda lagu meda nama-nama kini ni boh mayo teh sebut nah lu ngali kediri meda handphone ya nemu ya nurun celap kediri empo lagi aman ke nyari kita ke besawut kadangnya meh maya ati ke benua angat tu macam-macam teh pansor mulut tadi kadang dina sedar
2: ngenang ke gibit sebuah desem ati inai ngasuh ngai kerja pengonyari ngat kita yang keringat keriri ringat tamak kepilih tamit pangkiang na dahnya dah lemah hari nya lapau perut kebaruah nemu kenundua
1: ti aku ngkah kemua pintunya ti kepanua oh kelapa
2: maneh mentah senting kamu pintu
1: nah wah ke nyium baunya deh nah pansor baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tu mana nak? Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung ba ketuai ya. Julua tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiari lah. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia megak tik nyadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama otak kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah, ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dokumen kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak di luar di DNA lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut pilang. Ba anugerah carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadut terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadut terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YPM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis di CSG ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
5: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.
6: Sebun yang majak balak nyadi nyalai perintah Sarawak engkau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin tikama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu engkau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh muak kita. Laban angin tikamah, boleh ngasuh muak kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, engkau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu ada perintah Sarawak engkau YFM.
7: Jatuh sepat juara. Aku.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar Ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. Recap seminggu yang kemarin. 10.

0: Recap minggunya kemari.
1: Okey, zaman ini ke carta siapa juara. Sehari itu kita rekan ini ke pemotor setusun ke 36. Tahun 2026, kita rekan mu ni bagi lagu ke boleh juara minggu tu. Total ni bagi lagu ke pansut minggu tu. Okey, jadi pemutus carta siapa juara. Tahukah recap minggu yang kemarin sudah ditemu kita. Lagu terpejuh hari Isnin Nala. Boleh juara minggu yang kemarin. Serta lagu boleh nombor 2, Isi Hatiku, Ari Dayana Shini. Nombor 3, Baduk Kiroh, Ari Heli. Top 3 carta siapa juara dusun ke 35. Dusun ke minggu tu ni bagi lagu ke boleh top 3. Sekali kaget mengkang, bisa berubah, atau ke angka bisi penuduk ke bukai ke berubah untuk minggu tu. Okay, jadi semua yang cerita kita hebat dusun carta siapa juara ke 36. Okay, aku rekam mari kita dengarkan lagu ke boleh nombor 10 dengan lagu ke boleh nombor 9 ke sekali tu. Buat carta siapa juara kita, bekas selama meh kita tinggal ke lagu batang ke 10, mudahnya 8 atau 7 nyentuh ke lagu di boleh juara untuk minggu tu. Haram kita tinggal ke dia tu
0: 10.

0: Safa ke dekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa ke dekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Carta Safa Juara nanti hari 5 pukul 1 ngale hari 9.

0: Okey, lagu baru dah didengar kita tadi. Ini lagu kumpulan nombor 9, Leju, Ari Richard Rosana. Lekah di Tengkebang Richard Rosana. Lalu Tion di Tengkebang Jambul Mordok. Okey, lagu bertanggal ke 9. Lalu sebenarnya kita BC sudah meninggalkan lagu bertanggal ke 10. Ianya lagu penawar pengubat hati Ari Donnie Lang. Tion lekah di Tengkebang Donnie Lang minggu ini kemarin tanggal ke 8. Dan minggu tu Nurun 2 gigi tanggal ujung ke lagu tu. Nurun ngagai tangga ke 10. Dan tajak pihak lagu tu udah kalah 2 minggu boleh juara. Lagu tu menggak lagu ke pemadu lama tidak banding dengan lagu kebukai. 17 minggu lagu tu dah bertambah carta siapa juara. Okey, Leju Richard Rosana baru 2 minggu dalam carta siapa juara, boleh nombor 9. Serta penawar pengubah hati Ari Donnie Lang boleh nombor 10 bak minggu ke 17 ya dalam carta siapa juara. Okey, bak tangga ke 8 ke 7 udah tu lagi kita dekat ninggal ke lagu tu. Ni bagi lagu ke boleh tangga ke 8 ke 7. Lagu ke calon minggu ni kemari ini lagu Selama Ya Ari Mandalan Band. Lu bedau di ninggal ke kita ini nak penodok lagu Selama Ya tu aram kita ninggal bak carta siapa juara. Aram kita ninggal ke lagu bak tangga ke 7 lalu ditangkan ke lagu bak tangga ke
1: 8.

Okey, lagu bertengah ke 8 hingga 7 baru dah dengar kita pemutus dusun ke 36 bertengah ke 8 minggu untuk teban siban Arif Adeline Leo leka di tengkeban Stanley Leo dengan Tion di tengkeban Tony Kabi. Lagu tu bertengah ke 7 minggu yang kemarin minggu tu nurun segigi tangga udah ke 6 minggu bak cata sapa juara. Baru dicalon ke minggu yang kemarin lagu Selamaya terus duduk bertengah ke 7 minggu tu Ari Menalan Band Tion di tengkeban Manalan Benpo lalu leka di tengkeban Joseph James Victor. Okey, baru seminggu bak carta siapa juara terus bak tangga ke 7. Ya, nasib dua lagu ke baru dah didengar ke kita. Kita kena nemu tak ke bedau dengar ke recap carta siapa juara minggu yang kemarin. Kalau lagu terpejuh hari Isnin nala boleh juara minggu yang kemarin tapi minggu tu muncul kena lagu tu ngetan ke penduduk ya boleh juara hari atau ke bakal ke minggu yang kemarin. Okey, harap kita dengarkan lagu dalam carta siapa juara dusun ke 36 lagu bertangga ke 6 ngau lagu ke boleh nombor 5 6.

0: Okey, kita dah tiba tengah program Jata Sapa Juara. Lagu bertengah kena minggu tu Nuan Brunah, Hari Kelemayan Band. Dia lengkap di Tengkebang, Listen Boss. Lagu tu Batau 5 minggu yang kemarin dan minggu tu Nurun Segigi Tangga. Ngujung ke lagu tu Nurun Batangga Kenam. Lagu tu megap dah kala 3 minggu boleh juara bak Jata Sapa Juara. Tajak pihak lagu tu hanya nurun meh minggu tu. 13 minggu dah lagu tu bak Jata Sapa Juara. Okey. Dan menurut pengagak tim juga lapan lagu tu udah kalah boleh juara sebenarnya tu. Udah dia lagu kebaru dah diingat ke kita tadi. Lagu di Tony Nuan, lagu hari Genevi Lenya, tiung leka di Tengkeban Janus McKean. Lagu tu bertukar penuduk dengan Nuan Beruleh tadi. Lepas kita berhati ke Nuan Beruleh, bertanggak ke lima minggunya kemari. Dan ke minggu tu, bertanggak ke lima ianya di Tony Nuan, hari Genevi Lenya. Niki Segigi Tangga minggu tu, lagu tu baru 3 minggu baca ta sapa juara. Okey, ni lagu ke boleh bertangga ke 6 dengan lagu ke boleh nombor 5 untuk minggu tu. Okey, nak ada utai bukai ke dianti kita ke sekelitur dekat terus dengan ke lagu ke boleh nombor 4 dengan lagu ke boleh nombor 3.
1: 4.

0: pagi rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu nak? Nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh ya. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laban ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama tak kedekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Kita dia tu benong ninga carta siapa juara. Carta siapa juara. 3

Okey, lagu bertengah keempat dengan tiga. Dua-dua penyanyi Indo neh. Lagu Isi Hatiku dari Diana Shini. Leka di tengkebang Polis Morris. Ngau megak tion di tengkebang Polis Morris. Ngau Dan Aladdin. Lagu tu lama megau dah bak cata. 10 minggu dah bak cata. Minggu ni kemarin lagu tu bertengah kedua. Minggu tu nurun dua gigi tangga. Lagu tu kalau megak boleh juara. Ini dua kali boleh juara. Serta lagu bertangga ketiga minggu tu, Nuan Milih Pergi. Lagu ke baru dah didengar kita tadi, dari Penny McLean. Lagu tu udah 9 minggu bercata siapa juara. Leka di tengkebang Daniel Undi, Tiun, Yenya Sirih Kayam. Bertangga keempat minggu ni kemarin, minggu tu Niki Segigit Tangga. Ngujangkan lagu tu boleh top 3 ke minggu tu. Okey, ni ada mesti berubah main top 3 kita minggu tu. Laban Isi Hatiku ke boleh nombor 2 minggu ni kemarin. Nurun ngagai tangga keempat. Okey, ni bagi lagu ke boleh juara minggu tu. Semua dah ditemu kita ni. Lagu ke boleh nombor 2 ngau lagu ke boleh juara jak ke bedau ditemu kita. Harap kita ningat ke lagu ke boleh nombor 2 dulu sebelum kita ningat ke lagu ti boleh juara. 2.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara?
3: Juara!

0: Ni Esnanala Mujur boleh juara minggu tu. Lagu Lekang Otion didengkepan penanyi tumpu ianya Esnanala. Lagu tu tadi ianya terpejuah. Lagu tu boleh juara minggu ini kemarin. Minggu ini boleh juara mega kira kaki ngetan ke penduduk kesama meh. Lagu terpejuah tu tadi. Okey, 7 minggu lagu tu ba carta siapa juara meri. Tapi puji meh. Meri pengegati ngagai lagu terpejuah ke Mujur boleh juara minggu tu. Lagu ke bulan nombor 2 tadi ianya lagu Heli, lagu Badu Kiruah Kangau Tion di tengah bayang Lucy M minggu yang kemari batangga ketiga minggu tu Niki Segigi Tangga lagu tu baru sebulan bak cata siapa juara. Udah tinggal kita magang ni bagi lagu ke boleh juara serta penuduk yang udah didengar kita magang 1, 2, 3 nyentuk ngagai lagu ke boleh tangga ke 10. Okey, udah tu lagi kita dekat dengar ke ni bagi lagu ke dicalon ke minggu tu dan sebenarnya dengar ke dulu lagu ke pansut minggu 36.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: Okey, lagu ke dicalon yang megang lagu pansut dan ditemu kita lagu ke dicalon minggu tu Meligai Pengrindu. Lagu Ari Igo Intani. Lagu tu tiun di Tengkebang Duna Ranggau serta megang lega leka di Tengkebang Duna Ranggau. Kira ke leka ngau tiun ya di Tengkebang orang kesama meh. Okey, lalu lagu tu Meligai Pengrindu udah ulih berengkah di undi kita berengkah minggu tu. Udah tu lagi kita boleh berengkang ngundi lagu tu ba arus telefon kita ngau mega ba Facebook carta siapa juara. Okey, kena yang buka ngau lagu ke pansut minggu tu lagu penawar pengubat hati Ari Doni Lang. Leka ngau tiun Ari Doni Lang lagu tu udah pansut. Ba minggu ke 17 lagu tu nadai agi di nadai agi oleh dunia kita mah. Akhirnya kemeri peluang ngagai lagu baru ianya Meligai Pengrindu Ari Igo Anthony. Tamak ngagai carta ngigak penduduk ya ba minggu ke 37 atau ke minggu baru ni ialah. Okey, jadi mungkin macam cerita carta siapa juara kita pemutus yang ke minggu tu 36 tujuan ke 36 tahun 2026. Udah tu lagi kita dekat dengan ke recaps carta siapa juara dan udah dengan ke recaps kita menggak oleh ngundi lagu oleh bertelepon ngagai YFM. Udah tu lagi dan sebenarnya carta siapa juara recaps.
1: Recap Minggu Tu. Recap Minggu Tu. 10.

0: Recap Minggu tu.
1: Okey, berkenaan ke recap carta siapa juara dusun ke 36 tahun 2026 bakal selama meh kita sudah ninga ke pemutus kita ke sekelitok nguyang hagai telefon kita. Telefon kita ada berubah 0822586343 ngau 0822586333. Okey, lagu ke undang oleh berengkat dua ni kita ke minggu tu Meligai Pangerindu Ari Igo Anthony, lagu tu Tion Ngoleka di Tengkebang Duna Ranggau, serta lagu ke Nadai Agi oleh di undi kita Penawar Pengubahan Hati Ari Doni Lang. Laban lagu tu udah pansud ba minggu tu. Okey, kita mendak baru telefon ke udah betekijap hari tadi. YFM, hello.
2: Hello.
1: Siapa tu?
2: Hello,
1: siapa tu?
2: Oh, ini Anjang. Selamat hari hari.
1: Oh, ini darah bajet ni.
2: Oh, nak tinggal macam dia cok. Pembesar dia ingat
1: lah. Okey. Gerai selain tu?
2: Oh, gerai ke Ujang. Tak ingat kamu.
1: Okey.
2: Selamat gerai ke Nuan ke?
1: Ya, selamat gerai magang. Tajak pan hari kita tu manjak.
2: Bersebut. Ya, ni. Sampai angat nar.
1: Okey, berkini ke undi minggu tu?
2: Undi ku terubah tu lima satu Ui Eili Baduk Kirua.
1: Eili, okey.
2: Lima dua Isna Nala. Lima tiga Agik Bertan lah.
1: Agik sama lah.
2: Nak berubah penuduk.
1: Penny McLean.
2: Lima empat penuduk lima lima.
1: Lima empat lima lima tadi dari Genevi Lenyar ni.
2: Pulai ke lima empat. Nomor lima, lagu baru tadi.
1: Igo Anthony.
2: Ya, Igo Anthony.
1: Okey. Okey. Ini dalam bajet selama kali hari.
2: Terima kasih, Ajang.
1: Sama-sama. Okay. Yang ini dalam bajet. Ke bisi bukan lagu kita, bisi ngundi lagu, jadi pengundi ke terubah yang minggu tu. Okey, kita ingin agak peninggal ke sekali tu, sekali tu YFM. Hello.
3: Halo.
1: Ya, siapa tu?
3: Dom Ari Seburan.
1: Ari?
3: Seburan DJ.
1: Oh, Seburan. Okey. Mau pengok kita di Seburan dia sih. Gawak satu Dom.
3: Gawak atang. Polisi tu DJ.
1: Benar belalak dia tanah.
3: Ya.
1: Okey. Kini ke lagu Dom?
3: Okey, aku kongsi nombor satu Genevieve. Nombor dua Ja.
1: Kata tadi?
3: Richa.
1: Oh, Richa. Okey.
3: Ya. Tanya nombor tiga Dayana Sini. Nombor empat Heli. Tanya nombor lima Kelemanyang Band.
1: Kelemanyang Band eh. Okey. Ya. Okey, Dom. Selama okay. Bulan lihat dia.
3: Okey.
1: Dom, hari Seburan. Peninggal kedua. Okey. Dah mesti dua. Baru dua ke bertelepon. Kita ngagai ke sekali itu YFM. Hello.
4: Hello.
1: Hello.
4: Hello.
1: Siapa tu?
4: Hello.
1: Yeah,
4: siapa LB tu?
1: Kati?
4: LB.
1: LV. Hari ni tu LV?
4: Hari matang.
1: Matang kucing di tu ni? Okay, berkini ke lagu di undi minggu tu LV?
4: Nombor satu Isna Nala. Adanya nombor dua Heli.
1: Heli? Genevi? Heli?
4: Heli.
1: Oh, Heli, okay.
4: Adanya nombor tiga Jena Sini. Adanya nombor empat Rica.
1: Meliga Pengerindu.
4: Meliga
1: Pengerindu Igo Anthony.
4: Igo Anthony.
1: Okay, okay LV. Selamat ngelari. Selamat merarau. Sini nak orang merarau macam tu ni. Pukul 2:30. Engkau bisa ke ni? Orang ke bakar aku ke gawak pukul 12. Okay. Ngagai peninggal ke 4 ke sekali tu. Mayu aku ada telefon tu ni. YFM. Hello.
5: Hi DJ.
1: Ya, siapa tu?
5: Aku Jennifer.
1: Jennifer. Hari ni?
5: Jennifer.
1: Ya, hari ni.
5: Okay. Hari matang.
1: Oh, matang ke ni? Sama dengan Evi tadi, ngelala Evi dekat.
5: Evi, no. Aku di Taman Yen-Yen.
1: Taman Yen-Yen Matang, okay. Yeah. Berkena ke lagu diundi minggu tu?
5: Okay, nombor satu, Genevieve.
1: Genevieve Lenyak, okay.
5: Nombor dua, Richa.
1: Mm-hmm.
5: Nombor tiga, calon baru tadi.
1: Igo Anthony.
5: Ya. Yeah. Mm. Nombor empat, Heli.
1: Mm.
5: Nombor lima, Kelemayang Band.
1: Okay.
5: Okay. Ya, thank you, DJ.
1: Sama-sama. Jennifer Ari Taman Yayan di Matang Dito. Okay. Peninggal si kodok, siapa dok? Hello. Hello. Hello.
0: Hello, ya.
1: Hmm, siapa tu?
0: Diana tu.
1: Diana.
0: Ya.
1: Hari ni Diana.
0: Semarahan.
1: Semarahan. Okey. Dah merarau?
0: No.
1: Udah merarau sehari tu?
0: Betul lagi.
1: Pula pun mana?
0: Betul.
1: Okey Diana, nama lagu di undi minggu tu?
0: Nombor satu SNL
1: lah. Mhm.
0: Lalu 3, 4, 5
1: Nanda berubah. Nanda berubah sama. Agi sama kira ke Nanda berubah mah?
0: Ya.
1: Nanda berubah.
0: Tapi Nanda ingat. Ya, sama nombor satu tadi.
1: Okey. Okey, Diana. Selamat ngelari.
0: Okey.
1: Okey, ya, Diana. Ari Semarhan. YFM. Hello. Hello. Oh, putus. Dengar wak. Kita ngagai peninggal ke sekali tu. YFM. Hello. Hello.
6: Hello, DJ.
1: Ya, siapa tu?
6: Mia di kapis tu.
1: Oh, Mia. Angat di kapis tu? Saat itu.
6: Baru, memang panas
1: ni
6: dia panas.
1: Angat ne, panas.
6: Tapi, tak bisa sebelum kami dia tu.
1: Oh, dia bisa juga baru ne.
6: Oh, bisa baru ne, nombor nama hal ya.
1: Hmm, ya, sepuluh.
6: Hujan belama agak, kemarin banget ya agak hujan.
1: Amat. Si kata tai menyamia. Okey.
6: Okey. Okey, nombor 3 siapa tadi DJ? Nanya ya.
1: Nuan milih pergi Penny McLean.
6: Oh, Penny McLean. Jadi ya ke nombor 5 nya deh, siapa?
1: 5 ditunik Nuan Genevieve Lenya.
6: Ya di itu satu nombor 1 berdau Isnanala. Nombor dua, Helik.
1: Okey.
6: Badu Kiro kah?
1: Badu Kiro.
6: Nombor duanya turun ke nombor tiga.
1: Nombor dua tadi Helik. Helik nak?
6: Turun nombor tiga.
1: Okey, nombor dua dah.
6: Jadi nombor duanya tadi, Badu Kiro nya Helik.
1: Nombor dua, Badu Kiro Helik. Nombor tiga?
6: Jadi nombor empat nya Robika.
1: Okay, nombor tiga tadi nama?
6: Nombor dua nya turun ke nombor tiga DJ. Siapa nombor dua tadi?
1: Heli, okay. Nombor dua dah. Heli nombor tiga.
6: Nombor
1: oh, Heli nombor tiga.
6: Heli nombor dua.
1: Ketiga.
6: Jadi ke nombor dua tadi siapa nya DJ?
1: Ya, Heli. Badu kira Heli.
6: Cuma bisa ingat lagu sampai Senanala dia nombor satu tadi deh.
1: Okay.
6: Nombor dua siapa tadi?
1: Tadi Badu Kiro Heli nombor dua.
6: Tadi. Jadi nombor dua yang pula ke nombor tiga. Okay. Nombor tiga pula nombor dua.
1: Oh, pihak, bertukar ya. Pihak. Okey. Baru
6: tadi ke nombor empat ya. Nombor empat Rebika Saikonnya pihak.
1: Nombor empat Rika Rosana.
6: Nombor empatnya ya ke nombor lima pula ke nombor empat.
1: Genevieve Lenya.
6: Pula nombor 4. Nombor 5? Ya ke nombor 5 nya Maligai Pengerindu.
1: Igo Anthony. Okey.
6: Terima kasih DJ.
1: Sama-sama. Moga kau keluar ya. Otai ke daripada Mihalnya tadi. YFM. Hello.
7: Hello.
1: Hello. Ya, siapa tu?
7: Hello.
1: Ya, hello. Siapa tu?
7: Cirara.
1: Oh. Hari ni.
7: Semarahan.
1: Semarahan gene.
7: Oh.
1: Okey. Lagu ke diundi?
7: Nada berubah.
1: Sama aja.
7: Nombor satu Isnanala.
1: Sama mana ne?
7: 2, 3, 4, 5, 6
1: dah berubah. Okey. Okey, Cerara. Selamat ngalih hari.
7: Okey.
1: Hari Semerahan Megak Peninggal ke bernama Cerara. YFM. Hello.
8: Hello.
1: Siapa tu?
8: Mecek.
1: Hah?
8: Mecek.
1: Mecek?
8: Ya.
1: Oh, hari ni mecek.
8: Di Kuching.
1: Di Kuching.
8: Ya.
1: Okey. Lagu lagu minggu tu?
8: Nombor satu Genevieve.
1: Genevieve Lenya, okay.
8: Ya. Nombor dua Richa.
1: Mhm.
8: Dan nombor tiga yang calon baru tadi.
1: Igo Anthony, okay.
8: Ya. Nombor empat Menalan.
1: Mhm.
8: Dan yang nombor lima Kelemah Yang Be.
1: Okay, okay macam.
8: Okay. Ya, thank you.
1: Sama-sama. Peninggal hari Kuching macam. Kini pilih yang baca ya, nah. YFM, hello. Siapa tu?
9: Hello.
1: Siapa tu?
9: John Nicole tu.
1: John Nicole. John Nicole macam ni?
9: Iya.
1: Tiket-tiket John Nicole macam
9: ni? Iya.
1: Hari ni?
9: Hari Merdang.
1: Merdang dia. Okey. Kini ke dusun lagu minggu tu?
9: Aku nak berubah.
1: Sama magang.
9: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Okey. Okey, John Nicole. Selamat dengan hari.
9: Okay, selamat dah
1: merarau. Selamat dah merarau kau jenis kul. Okay. Peninggal ke 10. Hello.
10: Selamat dengan hari. Selamat berjalan ke pengawasan gede.
1: Rubina, nama lawan Sarito.
10: Aku bisa jawabnya pun aku dari ingat tadi. Aku nombor satunya. Kolege nombor dua. Nombor dua. Ngege nombor satu. Nomor tiga ngagai nomor empat yang nomor tiga nomor empat ngagai nomor lima.
1: Terangkan nomor empat tadi kan ni?
10: Nomor empat ni tadi berek ngagai nomor empat berek nomor lima pihak ya nomor tiga nya berek nomor empat nomor dua satu flag kedua.
1: Nombor lima tadi dah. Nombor lima pulang ke nombor empat dah.
10: Oh, siapa nombor lima tadi?
1: Genevieve Lenya ditundik nuan.
10: Ya, dah beri ngagai nombor empat. Ya, ke nombor empat beri ngagai nombor lima.
1: Okey.
10: Terangkah?
1: Nombor tiga tadi?
10: Selamat. Nombor tiga tadi. Ya, ke nombor dua. Nombor tiga. Ya, ke nombor tiga pulang ke nombor dua. Ya, ke nombor dua pulang ke nombor satu.
1: Untuk aku tu nyu berbelit sebelah hidung
10: untuk aku tu ni. Ya, aku nak menemui lepas aku nak dicatat aku nak dah berumah.
1: Okay. Nombor satu.
10: Nombor satu berikan nombor dua. Nombor dua berikan nombor satu.
1: Oh, bertukar. Okay. Nombor satu tadi Isna Nala. Okay, artinya Isna Nala boleh nombor dua. Nombor tiga tadi.
10: Nombor tiga tadi boleh ke nombor empat. Nombor empat.
1: Okay. Ya ke nombor tiga pulang ngagai nombor empat pulang ngagai nombor tiga.
10: Ya.
1: Okay.
10: Ya ke nombor empat pulang ngagai nombor lima.
1: Nombor empat ngagai nombor lima. Kan ni kan ni. Ti nombor empat ngagai nombor tiga. Siapa ke boleh nombor empat dah?
10: Awak kakak agak-agak lah. Nombor satu sampai nombor lima. Lepas aku tu nak ada nyatan. Aku ni berumah. Aku
1: nak main
10: tiba-tiba.
1: Ya, berapa
10: jalan satu
1: dengan lima
10: sama.
1: Okay, Rubina.
10: Selamat tu, aku tulis.
1: Okay.
10: Terima kasih, aku minggu bersama jelek
1: semua kita,
10: Kak.
1: Bye. Ya, pengujung ya. Dengan Rubina, meh. Aku apa, ni nak nombor ke bukan ni, kan nulis dengan Rubina tu. Okay, lagi nerima kangau kita ke dekat ngundi lagu. Macam tak siapa juara minggu tu YFM. Hello.
11: Hello, Yang.
1: Siapa tu?
11: Dayang tu.
1: Dayang.
11: Dayang.
1: Dayang ke Bayang?
11: Dayang, D-A-Y-A-N-G.
1: Bayang. Hari ni Bayang?
11: Dayang.
1: Oh, Dayang. Dayang bintang, ne?
11: Hari Kuching.
1: Jadi ke lagu minggu tu, Dayang?
11: Nanti berubah.
1: Sama, Magang.
11: Okay, sama.
1: Okey, Dayang. Selamat hari.
11: Okey, thank you.
1: Sama-sama. Dayang, peninggal ke penuh diri. Terima kasih lagi kita kongsi lagu Bak Carta Sapa Juara Minggu tu. Udah tu lagi tahu megang lawak Facebook Carta Sapa Juara serta kita ke dekat mendak final ACSJ ke 9 dekat dia tu di Betul Minggu tu 3/10/2026. Booking dulu tiket hotel kita serta mega booking dulu bala kaban ti bisi sembah di betong dia booking dulu bilik asidak ya meh ngai ke hotelnya tadi penuh. Okey, dengar ke recap sekali lagi sebelum kita bersuara ba program Carta Sapa Juara.
12: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. 10.

Bagian dekat tu aja YFM segmen ngelah tengah hari Hong Kong. Selain itu, udah terlebih kita dekat dengar ke Rontak Galeri Bergulai dengan Gabby.

0: Tujuh ke buah, lapang kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegah hujan ke
0: Melatai ke berita pemandu baru, kereta ke aman.
1: Timulak.
0: Merindang kita ngau lagu-lagu.

Ya, jam kita seminggu lepas pukul 3 gelari. Terima kasih yang agai bagi aku Dennis Stephen. Aku sudah bergelanggau kita 3 jam bawanglah tengah hari. Dia datang bawa aku dekat bergelanggau kita 3 jam bawa rentak ngalih hari. Ya, nama penguat kita jam ke Datuk Bala Peningah. Dah tentu sekedarnya sebana. Alaman ke agik bersembun gaya hari kita baluar dia ya. Kemarin udah nyamai-nyamai pagi palak kita pagi ya. Kebuhalai pihak laban ngumai sembun nyom nadai agi. Nemunya bisa muak ke tengah hari. Ngasak kati ya. Ya kita ngarap ke sembun nadai agi ya. Udah tau. Lalu malam peningat kita ke bisik mendiang ke kita jam ke Datuk. Yang ke sekedar hari ya, kita dekat minah yang kita lagi lebih lagi bisik semengkah pengawak ke dekat Diatul Bak St. Joseph lagi ya. Tidak ada bala nembiak dekat bertetap lagi. Ada tentu sekedar hari kita benuang nyedia ke garik untuk bala anak kita jam ke Diatul garik burak ya. Pihak megah ngagai bala peningat kita di strata menua. Baiknya kita bak rumah dalam kereta pengangkut atau ke bak sebelah kebun kini. Terima kasih milih YFM station ke Merinang kita. Kita nak lejuk mendiang ke YFM. Kelebih lagi kita ke diau di menua pesisir. Ke benung sebelah ruai. Bak luar rumah panjai kita ya. Aku mendolok melinang kita ngau lagu aw. Sebenarnya aku berkongsi sekedar berita ngau bala peningah. Siti lagu ke dibaik Ricky L ya.

Sebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

jam ke dia tu di Meluan ya, Julau. Orang Julau. Api yang megak ngarap ke orang merinduan di sini ngah. Ah, bisa sih kau peninga kita ke berpantuan rinya. Siapa anduknya ya? Jadi tu peninga main mah dengan mana-mana hal. Lebih agik kita di bertuang. Ambil ke penemu ramah kita peninga. Dia bertuang dekatnya di Palandul ngatul. Hari lumak main negara. Saku menua HSN 2026. Renggat menua Sarawak. Kalai dekat pelabuhan 16 hari bulan nyentuak ngagai 18 hari bulan 10 abu. Tapi aku penerang ke dipansut sapit menteri nemiak lumak ngau pemansang orang dagang Dato' Jairal Rentap Jabu. Madah ke mayuah macam bengkah program dekat dia tu nyerumak lumak ngemain tau ke dia tu bak hari kepenudi ianya 17 hari bulan 10 ambil ke kita nemu peningan mayu dia bisa 30 iti pengawak atau aktiviti dekat dia tu dalam kanan 3 hari berunggunya. Tinetap ke penatai mensia mayu nguluk lumak tau ianya 21,000 ikut orang. Hanya tadi berkawal dengan wali sukan negara HSN 2026 peringkat menua Sarawak. Ke peringkat dia tu 16 hari bulan nyentuak. Ngakai 18 hari bulan 10 tu ialah. Sasha Julian.

Sasha Julian Keran ke Bujang. Kunjungkan jam kita 16 minit lepas sepukul 3 ngalih hari. Okey, sebelah sejalan kami bawa rentak ngalih hari. Okey, kita kembali muka radio. Terima kasih lama Milo YFM. Station ke Merinang kita bakal ke ngalih hari tu ya. Jadi aku dekat ngenang berkawan dengan program Counter Minah Kian Kito. Ianya Budi Madani Diesel tau ke Budi Diesel ke di Perambu di dekat di Kelmai ke ngagai Sarawak ngau Sabah ya. Jadi ini saya tutup ngembuan batan tuju dekat nentu ke komuniti menua pesisir ngau Bak Ulu nak di Kelawang hari penguntuang program tau. Di kemana ke Tegal penanggul SS Digital ya. Pihak ko Menteri Baupis Menteri Besai Sabah Ngos Sarawak Datuk Mustafa Sahmud madah ke realiti geografi kedua negeri itu berguna ke cara ke mai servis semak ngau komuniti ukas mina berpangai ba portal online aja ya. Di upis menteri wang, upis menteri dagang dalam menua ngau kos penghidup serta agensi kepekawa mega udah delalau negap kage

0: Kerjasama now structure Ketua Airaban Komuniti Renggan Akar Umbi ya. Ya kita agak berperinang ngau lagu-lagu untuk peringat tajapan gaya hari di Bandaraya Kuching panas hangat berluar ya. Dan kami tetap merinang kita nadai nanggua kita bergulai segulai sejalai buat YFM.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadat pilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang kau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

Romlis Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

lagi segelas jalan yang kami bawa rentak ngalih hari. Ya, kelebih lagi ya, kita ke bak kebun jam ke Delta, berbaik ke radio ya. Punya kebun kelapa kelapa sawit kini. Kebun sayur kini jam ke Delta. Takkan kita bak sebelah hospital ya. Kebisik mendiang ke kami jam ke Delta. Terima kasih ya, laban ke Nyukuang YFM.

Ya, tentukah kita ngirup air mayu-mayu musim hangat tau ya. Ambil ke tubuh cukup air. Kita sama-sama jaga pengerai. Rupiah mega empat ke ubat ngai kita ke sakit. Lalu ngai kita ke bisai sakit-sakit. Bakal kawan aku look kembali kaki aku ya. Ya nengelak ke kita sakit telinga. Kita nak nemu nama kini sakit ya. Mana gaya ya, bertemu ngau bala lutul ya. Nanti ke sidak mansi ya. Nama bagi penyakit. Ya, 23 minit lepas pukul 3 ngali hari kita lagi berperindang ngau lagu-lagu peninga kenang lindang hati kita ke benuang mendiang ke YFM bakal ke ngali hari tau. Jadi kita yang ingat lagu Johnny Aman kau Mayuah Temawai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

yang ambil ke Bala Peningan nemu perintah Sarawak ngadang penatai pemisik orang berkebun dekat nambah ngagai RM15,000 buat tiap pintu ruang biliak ya. Jadi perkara tu boleh di kemuju ke ngena atur guna teknologi dengan pengawak ngemansang ke industri hiliran ungkup komoditi. Pihak ko sapit premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke perkara tu mereka berguna kartu di komprehensif yang kawam gempung kerjasama ngau upis menteri pengawak berkebun ngau komoditi di kena ngelati ke agik sektor lada sawit koko. Ngau hibiscus kana binas. Lalu berbaik ngunya yang madah ke pengawak tinggal mansang ke produk hiliran tu cukup berguna benar dikena nikik ke nilai tambah di uliah muka maim hagi pulang gawak bakandang menua tu. Berindik ngunya yang ngelalau ngansek orang berkebun ngamik ke mansang ke maim hagi bangsa utah tanam bakar buah ngamik ke nak balat berpangai bak sebangsa komoditi aja ya. Hanya tadi lalau ke cukup manah ya. Ambil ke kita bertanam ke utah tanam nak berpangai bak sitik dua aja tang mayu ah. Macam utai tanam tau ke nemunya buah tau ke sayur ya. Lalu berbaik ngenyak peninga 150 ikut orang ke berkebun lada dibagi menua bertuang udah bisa nerima bantuk tu peninga ke buliah RM1.2 juta dikena ngemasang ke utai tanam. Jadi bantuknya diserah ke Menteri Pengawak Berkebun Ngau Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad Ngau Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Emas di Sepawah Palamak Tekudah ya. Dia ngamik ke kita nemu dia RM772,000 hari bantuknya diberi ngagai 73 ikut orang ke berkebun hari baruah Nature Paper Crop Program lalu RM430,000 kebukai diberi ngagai 77 ikut orang berkebun dalam kategori pemansang ngau pengatur kebun. Lalu kelimpah harinya duit bantuk barang bantuk dikena berkebun cara beraban maka sama bisik diberi yang kaum cita ingin penungkuk lada ngagai pengari orang berkebun bak kandang menuanya. Ambil ke kita nemu mega nakak 3,900 tertarik bagi menua bertuang bisik 5,154 ikut orang ke berkebun lada. Hanya tadi berkawa ngau sidak ke berkebun lada ya. Jadi ngarap ke bala peningat kita yang tak bisa sana ya. Tahu muka kebun lada, kebun sawit semua. Ambil ke pulai ke penguntung agai bala kita ya. Lebih lagi kita ke diau di menua pesisir. Yang nanti aku ingat ke lada, orang pakan kau julau. Sikit orang ke jaguh bertanam ke lada. Ya, ambil selamatlah lemai agai orang julau. Orang pakan megak. Engkanya benuang pak kebun lada kini jam ke dia tu.

0: Iya ba, awak tu maka aku dekat ngenang berkau dengan pemansang bukan semina atau pengawak datang pemansang ke udah di gagak perintah kita ya. Yang itu peringat mayu upaya kerja raya JKR Sarawak. Dekat jalai ke projek nyedia ke lampu jalai jalai besar Pehin Sri Adanan Satem ngau rega kontrak 5.828 juta ringgit ya. Tapi aku penang ba Facebook JKR Sarawak. Mada ke projeknya mungku pengawak nyedia ke ngau ngadu ke sistem kuasa kalan. Jata lampu jalai ba jalai Petra Jaya rambungan ti ngemuan pemanjai kira 11.9 kilometer. Ini skop besar projek tu yang kau masang 794 itik lampu jalai bangsa bangsa LED ya serta masang kabel dalam tanah kita jaga ngau perengkah kebukai. Lalu projek tu dekat nentu ke jalannya terang agak ngambil orang ke kena ke jalan luun likun serta lantang lebih lagi maya malam hari. Jadi ya projek tu di sadan tebu tengah tahun sitik tu ilah. Hanya tadi berkawal ngau pemansang ianya dekat ngaga lampu bangsa lampu jalai bangsa LED ya. Abak jalai besai Pehin Sri Adanan Satem. Ya ke pukul 4 tu lagi kita dekat berjoget. Tentu ke kita ke rindu rentak jugit. Udah habak tisi radio lagi out. Kita sama-sama berjugit lagi out pukul 4. Dan sebenarnya kita agak berperinang dengan lagu-lagu peningan. Lagu hari...
1: Jalai besai pen Borneo. Jalai besai ti...
0: Likian lesen udah tahu.
1: Tung pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau. Tang nombor kita... Nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalan pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalan perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Ya udah lagu Gwen sanggup aku. Kita reka berengkah mulai program Raja Joget ya.

0: Gracias, Joker. Pukul 4 lemai hingga ke pukul 5 lemai.
1: Dengarkan lagu-lagu joget, bas segmen.

0: pemanah merik darah ianya kita boleh nyelamatkan habis kurang pen 3 nyawa. Kebuah ya pihak, laban darah ti diberi ngagai sidak, darahnya ulih digagak baru dalam tubuh sidak, lalu ulih ngasil kesih darah mireh, darah burak, platelet tau ke plasma. Dengan ulih mantuk mansang isi tubuh ya kengenak ngagak sih darah tik baru, lalu sitik hari pemanahnya sitik ngundan oksigen ngagai semua dalam isi tubuh kita mensia. Kelimpah harinya, bala sidak tik keudah merik darah tadi, ulih ngasai ke penyamai serta pengergas dalam tubuh pengudah sidak udah merik darahnya. Ulih nemu bengkah darah derimpu, peninggik darah, penyukup paras darah tau ke hemoglobin yang nyak nengah maya kitai ke diperiksa pengerai tubuh diri sebedau kitai dekat merik darahnya. Dan nyak lebuh ke berubat berklinik perintah, kitai nadai berbayar, vaksin tau ke ubat jia hepatitis B, tik maya berubat kitai diberi kelas 1 tau ke kelas 2. Tajak pihak, utai tok nitih ke penyampau penyuah sidak tik merik darah, nitih ke bisik dalam list tau ke rikut buap merik darah. Denya sitik gig kemana gig yang mecah ke kalori teknitih ke pansi dari University California San Diego megak badah ke ngira sikok pemerik darah dekat ulih muai lebih kurang 650 kalori maya sidak ke pemerik darah satu pain darahnya. Lalu kira penyampau lagi sidak tik belandak dalam kandang sejam. Dan nak gak mai reti tik maneh entik salah guna ngau cara merik darah laban tegal ke ngurus ke diri dengan jalan merik darah tu. Mana lagi ngi kitai ngenak cara tik betul tik tau merik pengerai contoh bakal selesai serta nyaga pemakai tik betul entik nyemak ke nurun ke pemerat tubuh dirimpu.
1: Puan Josephine Galan, siku pemesai ari juru teknologi mamal perubatan Jabatan Transfusi dan Tabung Darah Hospital Besar Sarawak di Kuching.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет,
2: Барунгам.
0: Как?
2: WAI.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Yep, dengan Mayu lah. Nak kata ajak kita mulai program Raja Joget. Pukul 5 kita dekat dengar ke berita nasional dari Palang Bilik Berita Kuala Lumpur ya. Lalu nangkan kenyap mulai kami dalam kanan sejam lagi awak rentak ngalih hari ini.

0: Kak ini sudah mau apa ikan?
1: Kamu lagi lawak, kita mungkin. Umang, ukannya kamu kain, tidak ada lawak.
0: Kati non berani mindah. Udah agak keretanya nggak start. Dia pedak non tayar keretanya. Ada bunga aginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetu hujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong, jauh dulu kereta tok.
0: Beri sana aja mah non tok.
2: Jaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu hari YFM.
3: Ya, gini terus ke rentak ngelihari lagu ke sekali tu berentak sentimental ke di Sada Angela lah terjual.

Ya, pendengar Mayu, hanya tadi lagu keberentak sentimental Ari Angela Lata Jua ya. Hanya di jam kita tinggal 10 minit lagi indua kita ikat ningal panggal cerita tuai. Kalai banyak lagi bawa sadar lemai dah makan selama mulai ngerolana Gilbert ke kita. Kira nakak tu aja aku mulai kita bawa rentak ngali hari mulai baru ngaku bahari ke bukai lapan aku dekat merai awak kita minga ke cerita ke ditusui termasuk segelaka lagi ya. Lagu ke penudi itu peninga ke dipinta Annabella Lisa ke dituju kia ngaku orang ke dikesayau kia ya. Lagu ke Ribai Edwin Edward Milih Nuan.

0: Siapa ganuno utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mayo na ga sampah tu. Ari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah na tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni ku orang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang na di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau, nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu, betunu ku tai di tu. Ah, mo di?
0: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunu ku tai senekak hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu nua jelu nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau ukainya aku ajak ke betul nua ku tai uras berketu orang ukai bisi mengingatnya aku tu dia licar dia kelemahin tu nyato cangku ambil nuan tek nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya lalu tuguang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan itu nak kucah dia ngano aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Pada aja sikit buruk ngan nolong aku. Ui, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak, 2,000 hukum mata duit orang. Kau bounnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apa? Nana pekutan nama ambil penyadi tonti degaga orang kenyak. Udah geruku mata duit. Jil gage. Nana pekutan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat diga jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

Kita boleh baru dia tu peninggal mayu ah. Meni yang ketampung cerita rampai kejadi ngau bunsu antu kolir. Kita udah nengah ke entua. Menjadi rampai ke betalat ngau gelintum. Laban tua kenyau-nyangkal gelintum. Eh kemadah kianya tadi bisi tamak ngage bilia orang. Lalu ngacau orang ke benung tindua. Entua dan besekakai madah ke diri nadai ku ya. Nadai aku masuk ke bilia orang. Ku ianya terubah. Dinyak tadi ianya nyung aku madah ke diri bisik tamak. Tak ya nadai madah orang. Bak bilia kenuar ya tamaknya tadi. Semina utai ke bisik ku ya ianya karak tulang aja. Ya ke bisik ian bak bilianya dia. Nya murang kempu bilia de kacau de. Pihak ku gelintum nyawon tua. Baru kan imau tu dan tua tu tadi. Ka nyawon gelintum nyale rampai seroi bini ya pendatai. Pulai ngabah jerami umai sidaya. Lemainya dia datai nau siko ngagai bini rampai. Madah diri balanar de kacau tua. Pada zaman isi aku zaman tua, habis tulang aku tika aku yang agak sebelah teluk benar. Yun ada yang meruang tindu aku kerja ya. Pihak aku induknya tadi madah ngagai bini rampai. Udahnya induknya lalu mulai diri yang kebiliak ya. Mendak bekenya dia bini rampai lalu ngajari pare ya. Ngajaran tuanya tadi nak ngasuh yang ngerjau tep kenya tep bisa bisa orang datang ngage aku tadi mandah kendiri balat narap dia sisi dia kacau di leboh ya tinua tengah hari tadi ku bini rampai bejaku ngwipar ya nah dai aku ngacau orang di kak aman ke bisa tamak bilia takun ada yang mendah orang pu bilia. Namanya tak karak tulang ke daripada aku sebelah bilia. Dini bisa mensiayan. Kuntua nyawan ipar ya bini rampainya tadi. Orang amat terkacau dia. Laban tuan pernah nemu reti penghidup kami di itu dah. Orang amat terkacau dia. Tak nona nemu sidaya lagi nyadi antau nemu dek. Siang hari sidaya tindua tau keparai. Lalu lebuah ketinduaknya tubuh sedak nadayan. Tak seminak karak tulang aja. Sedak air pedak dek. Di malam, baru sedak yayan bakal mensia. Aku nak bakal sedaknya lagi, laban aku udah nyadi ban. Nyalai adik, dek baduk ngacau orang lagi, bakanya. Hai kenuan de buru orang hari tu. Tulia ke penusah lah. Pihak ke ini rampai. Bijakuk ngontua. Oh Mika. Tapi yang badu ngaku ngerjanya lagi. Laban kemedaknya tak tulang dah. Aku mai aku. Nadai tau nyadi insi lagi. Ni nak aku. Lu ni kau kenyak ngagai sebelah teluk benak. Di si dini angkin. Pihak ke tu dan tua. Nyawan ipar ya bini rampai. Kak berbisik pedih sati tu dan tua. Nengah aja kok iparnya tadi. Tanya nak munyi. Lemainya udah sedang makai lemai. Hari panjang ke malam. Sedang ia panjang kat tindua. Tua madah ke ipar ya. Yang ngai tindua di bilia. Ngau sedang ya. Ngau sedang iparnya tadi. Tama ipar ya nak ngasuh. Tua tu majak madah ke diri dekat tindua deruai. Kumang keretai di menua tu. Nak kalak tinuak deruai. Kami lelaki nanti di menua dia. Nanti berdau. Bisik bini. Si nak tinuak di bilia. Tang deruai magang. Pihak ko. Ntuak pijak ko. Anang no lagi tinuak deruai. Bapak bilia ditau makitai bakal selama.
pihak ko bini rampai nagantu we. Nah, nyelak tindua di bilik tu ka. Kak ya parai lagi. Pihak kun tua nyawa ni paria. Nadai ko ngau mandi. Nuan kena ni ngaja ko aku. Nauleh tagang aku. Pihak ko bini rampai. Oh, dia nyata deh dan tua apa? Lomi ya tikai selamara di bilia. Dia nyak ya pelpan sut keruai. Lu dan caw ya lay tindua. Dia mentua tu tadi ngalik ke diri dekat tindua. Sekali lebuan tua berniang ke setiap. Dia ya terpeda kasih kau indu maju penapat. Berjalan dengan ruainya. Lu tamak ke bilia. Empat pintu takah hari bilia sudah rampai. Untuk enam tangguh lagi, oi. Lalu angkat serta berjalan ini tiah kino, baru tama kebiliak ya yang tadi. Untuk apa? Lalu kian main ini tiah kino nya. Datai di biliak dia kino nya, lalu main tua tama ke dalam kelamu ne, tahu ke dalam kibuang. Kino nya lalu nak kakang serta tak lalu merap tua. Kaidai, gawat nari kino nya. Ya nyepi te bekenya dia antua analaman ati kena ya gagana rati nyepi diri ke di kegawa kino nya tadi tak ambil ya mati kita ya nanti tak ada berap ino bekenya ni kita ke laki ke ko oh nama lagi dah nadai menemu rundiang pengawal bukai lagi nadai kita nemu namanya ngenang ngadi yang pengawak seduk ayah udahnya siapa ada kita kena nemu bangsa pengawak kerja teh kita yang udah berap indo bukanya aneh kayak bisi orang acau kayak bisi orang rara iyan langit tu tanah tapi apa ya ya paginya bini rampai pansut keruai dia yang ada yang berdantu ya galik deruai tikai ya man bisi dia meruan nak digiliang. Ya lu gini-gini yang merniangkin kita. Gigak entuwe. Tang me. Nah dah ya medak entuwe ayan. Tentu wadik tu ngayap di malam. Nyak kebah aku tu nak. Ngasuh ya tindak deruai. Nyatuk bakan air di pedak. Pihak kuati bini entuwe berjakuk ke diri. Mudah tua lu ngadayan dia bini rampai lu tamak ke bilik lalu jakuk ngur rampai eh aram tua rampai ngiga adik ngake bilik orang ya nadayan teruai tentu yang ngayap di malam lalu mati babilik induk ke dekayap ya pihak ku bini rampai udahnya seruai melaki bini perlu berjalan tamak ke bilik siti bilik siti menjadi giga seruai nadai ke seruai ketemu kentua nyau kelama-lama udahnya baru seruai datai ba bilik induk kedegaya entua dia seruai yang muda entua nyau gagari yang ni udah parai entua tu induk kedegaya punya tak seminat turang ya aja ayan dia rampai seruai bini ya lalu medak perengkal lelaki itu dan tua dah nama mana kita asal aku nyebut perengkal lelaki ya minta ampun aku nyebut tu sekali aja ngai kita nyen badan ada nyentuak tersebut sana okey udah tu badan menyebut dia perengkal lelaki aja ya nya pria enggak butuh hantua tu tadi. Udah nadai lagi. Abis. Dempak ini kergayap ini tadi. Nyalai mendak bekenya dia dirampai seruai bini. Lalu main tua. Lalu tangguang seruai pula yang kebilik rampai. Datai babilik dia tu dah bini rampai. Lalu berjaku. Nungak bangkain tua ini tadi. Nyumaknya kebuahku. Menaramat berjaku ngage dia di berarat nang aso ditinduak deruai ngai ke ditulia ke penusah beketo tanu anak mendiang nadinga ke jaku aku nya sida pai ngai di de menua dia ni sida nemu di parai di to de
tui la knoi rampai de ku tua danau sidaya ku mai sidaya na jaga na ngamata kede pia ku tu dah bini rampai pe jako nunga bangkain tua nya tadi udanya bini rampai lu mata kerampai ya deka ngepak balas bayan bak pun ensurai ranjing lalu deka ngerampas semangat tua nanti sidaknya tadi bedaung lebus bangsa pun surainya ku cerita bala sebayan kemai bangkain tua kemati pulai ke sebayan kian ke nak tahu nak bangsa pun surainya nyalai bini rampai pan lalu buka guai kena iya dah nurun apat ke pun surai ranjiangnya tadi dataya dia ya lu belalai dia ngipak bala sebayan ya kereka mai semangat rampainya teh ya namanya semangat tua tadi pedak ya bala sebayannya baru dekat sangkai bak penyangkai pun ensurainya tadi bini rampai kan kila hari tebiang belalai bababas bedak tua tu duduk bak tengah-tengah perahu tua tu ada pedak ya lebuah yang berniang sidak sebayan kemain tua yang tadi dia yang lala sidanya lebih lagi sidak tua dah sikoknya ada pedak ya nya tua sebayan ke bernama lengak lengan sikok ada tua sebayan laki no kumang darah lementan jadi sikok ke dekala yang megak ianya bernama sedaluang laki no kumang darah sinjuang siku agaknya ngirai laki no kumang darah jerumai nyak dari malah tuai sebayan akhir kelala bini rampai mai semangat tua tu pulai ke sebayan kin udah sedaya sangkai dia antua lalu berjalai diri yang bala sebayan ya mesida mansa nur bini rampai ke belalai yang tadi dia bini rampai lalu ngenyet ke dia pansut dari dalam babas lalu narit lengan tua ni bala sebayan palu begau apa nama kebuah adanya nuk pun sok kot liar teng rampas tua ada kami pihak ke bala sida ya tadi kata kau nak ngerampas ya hari kita ya tu ipar aku. Aku nak ngasuh semangat ya ditaban ke kita pulai kesembayaan kian. Ukai ya parai, ya nak parai sakit ya. Ya parai dempak kapan aku di rumah dien. Pi aku bini rampai wey. Udahnya tadi bini rampai lu gua guai. Kena ya nyerari belana naban kesemangat tuaknya tadi. Nama ada nanda eme tu dah bala sebayannya berkebengam aja medan tuak ku dah ditaban ke bini rampainya tadi. Lalu nanda pengujung me pengawak sidak kereka mai tuak tu pindah ke sebayan. Sidak ya nanda yaku. Nanda daya dekat nganu bini rampai. Laban sidak kesama belak antau dah. Udahnya bini rampai perlu buka guai. Naban kentua tu pulai ngagai rumah sidak ya. Kau cerita makin lama makin miat semiat enggak? Entuaknya tadi. Ya menyong datai baru rumah dia ada entuak. Nyong kat mesai leka jaguang aja. Datai bak bilia sida dia ya meda entuak tu tadi. Agi bedau ke gariang gali bak bilia. Bangkai entuak keparain tadi dah. Bini rampai. Lalu nyabak kena ya seno meda ipar kematinya tadi. Udahnya ya lu nepuk semangat tuaknya tadi ngagai bubuan tau ke lubang ajin tuak. Ya baru tuak lalu tau mengkebut serta hidup baru bakal selama. Semina utai ke bedau tepulai ianya perengka lelaki ngin tuak. Udah sebut aku tadi nak perengka lelaki nama utai perengka lelaki ngin tuaknya tadi. Mendak bekanya dia bini rampai lalu ni gak periar ngebutuh mensia kersimpan sedak dalam tajau udahnya temu tadi nasihatnya bisa kenyaku kita dia tu kira kebakar sepia rutai emangnya dia yang tadi lu tampil kaya bak apa tahu kan nur perengka tua kudah sawangnya tadi dah udahnya tadi nyak baru
perengkal tubuhan tua nyamruan bakas lama.

Lebuah maya sida ke Peranau entua nak tentur kangenau tai kenyadi ba ya. Ya yang wasai ke penghidup di menua Sungai Senanga ba menua antu ko liar tadi pedes. Jauh pedes serta nyalai nak baka penghidup ke temensia di dunia tu. Dia bini rampai lu nanya ipar ya. Kata dia dek. Lagi lama saya dek. Dekat dia ngok kami di menua kami tu. Pihak aku bini rampai. Eh. Nak kuliah lama dia bergulai ngok kita di tu. Amat pentuju aku kita sebaika. Ngok kita nemuai sebab. Dan dekat ngentap ke peniau diri. Baka kih rampai. Dan itu aku nak uliah nyungulai kita aku tiap ketau. Nyalai aku. Dia tahu je. Yang berundiang. Nah dia tiap bukai. Dan dia minta dek nganyong ke pulai ke menua. Ngakai menua kami di taman dia. Pihak kuntua dek. Nyawun ipar ya. Bini rampai yang tadi. Ya. Lapa dek. Nyatuh sahati kita ini dengan tua tu dah. Subah kaget nar ya. Lepas ni akan giga bini ko ya bakal menyadik ya rampainya. Tang latai dia nya de gaya peniau. Tai tasigi menua antu dini ya dah. Ya nak tau kita dulu mengulai. Lalu kun mu kita ge belala tang di kan ketampuang ya baru ba tu suan teka 16 teka datai nya lau. Mepuak dulu aku, serarak dulu kita. Bye-bye.

0: dalam anugerah tumegak kekal ditabur ke terus bab radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita tentu, betul, menyentuh YFM.

0: Joget bujang sejak kita lalu hari Evelyn Tina kena kepun ke awak sedar lemai kita ke lemai tu peninggal. Ianya lemai hari 5, 18 hari bulan 9 tahun 2026. Terima kasih ya. Kita ke seram buat secara dengan YFM nak ira bak dinin dur kita dia jam dia tu. Sekali yang tadi dalam perjalanan mulai diri hari nur kawak kini tau ke ngambil anak pulai sekolah muak ke lemai tau tau ke bisik mindah ke bukai tau ke kita tadi benung berjalan ke pengawak gawak shift kini ke lemai tu. Terima kasih lawan suruh milih YFM jadi kepangan kita nin tiang hari ya. Jadi ya ke lemai tu bawa sedar lemai kita boleh jalan dengan aku Rolana Gil menyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Ngarap ke berita kita seruan menah gerai tajapan menua kita tu agi tapi ngau penusah sebun asap harap ke kita tu tarik semampai nyaga pengerai derimpu ya. Tengah saya derimpu nak boleh nak pansut kini tak ke berjalan ke pengawak di luar rumah anda nak berkena ke sengkabung hidung nyawa ya. Ya Siti hari acara nur kita tadi boleh ngurang ke penanggul ke berkawal ngau sebuah nasab ya. Lebih kisah tak ke tarik ke nak tu nyampai peniau kini tak ke sidak ke besik sengat tak ke asma. Lalu setiap lagi cara anak kurang ngirup ayah aman. Nyak tadi, jakut tangkan ke seluruhan di kenatai kepala kami, lebih kami gawak Pak Radio itu. Nyambik kepeningan kita seluruhan nyaga pengerai kelebih ke menua kita kagi mengkang napi penusah sebuah nasab. Jadi berkongsi dengan kita peningah berkawal dengan indeks pengambah angin atau ke IPU ke bisik dikeluar ke APIMS ya dalam pukul 4 lemai itu tadi. Kalai penanggul sebuah nasab di Sarawak mengkang ngirau kati 9 bengkah stesen sama ngerikut ke indeks pengambah angin atau ke IPU bak tika setiap tidak mana ke pengerai ianya urung pukul 4 lemai itu tadi. Jadi kuci yang ngerikut ke IPU ke Maduk Balat ianya 175 keditangkan ke Ngau Samarahan di ngerikut ke 168 lalu Serian 165. Lalu tiga stesen kebuka yang rekod ke IPU Tik Jelan ianya 98 di Samaraju, 82 di Miri, lalu di ILP Miri ianya 69. Hanya tadi berkawal ngau indeks pengambah angin tau ke IPU ke bisik direkod ba 9 bengkah stesen di Sarawak di tu. Berengkari pukul 4 lemai tu tadi. Jadi sekali lagi nangkan musim mayu lah. Garapkan kita semampai nyaga pengerai kelebih ki maya menua kita ke benung betapi ngau penusah sebuah nasab.
1: Maya hari ke bala angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
0: Jadi sudah lepas lagu Ari Edward Rom tu lagi joget bujang padawan kita terus mending ke Hello Y Sri Aman.

tamu baru kita dalam program Hello Wai Sri Aman. Sarito Ibin tau ke Steven tapa sila ngau kita berkongsi ke berita hari bagi menu Sri Aman sekali kena bagi menu betong. Lalu terima kasih lawas mampai mendiang ke YFM Iban. Sekulai sejalan. Kita berengkah berkongsi ke berita ke alai berita keterubah ianya ngelansa sebengkah program. Dia udah datur hari 4 to tadi 17 hari bulan 9 2026. Akalai sebengkah seminar kedai kumai seminar kemampanan industri lada tahun 2026. Udah diatur dibagi menua betuang bak peliliah menua sepawah. Jadi upis kebun berdandang besai engau komoditi KPK Nengah Lembaga Lada Malaysia udah mujur ngatur sebengkah seminar. Ianya seminar kedai kumai seminar kemampanan industri lada tahun 2026 dipejalai ke Lembaga Lada Malaysia. Lalu diatur 17/9/2026 tu tadi Badewan Mensia Maiwah Sepawah dibagi menua betuang mujur dipenyadi ke Sapit Premier Menua Kita Sarawak Yang Berhormat Dato Amar Douglas Ugah Embas. Lalu bisik moga di Gulok Yang Berhormat Dato Sri Dr. Nuraini binti Ahmad, Menteri Upis Kebun Danang Besai Enggawa Komuniti. Nitiak ke penderang hari Komiti Pengatur, program itu diatur hari 10 pagi. Lalu nitiak ke penderang hari Komiti Pengatur, seminar itu dipejalai ke kena ngenegap kage pemansang industri lada di Sarawak kelebih hage. Menua Sarawak timengkang nyadi pengeluar nomor satu lada di menua Malaysia. Program itu mega udah nyadi alai komuniti penanam-penanam lada pihak mega. Sida ia ke berjalai ke industri lada, belajar serta berkongsi ke penerang sekali kena penemu. Berkawal engkau industri itu, tibenung dikemansang ke setipa engkau segang teknologi kemaya ari. Jadi program itu mayanya bisa muka digulo Direktur Lembaga Lada Malaysia Yang Berhormat Dato' Anyingau, pihak muka pemesai-pemesai upis perintah serta tuai-tuai raban bangsa di menua itu. Nya berita keterubah. Jadi tu berita tik kedua. Lalu tu bekawal ngau sebengkah pengawak ia kebisi udah nyadi pagi tadi. 18 hari bulan 9 2026. Kalai pagi tadi udah diatur sebengkah program ia kedekumai Mini Town Hall Sri Aman DIH Connecting People Ideas and Opportunity. Lalu program tu udah diatur ba Sri Aman Digital Innovation Hub hari pukul 9 pagi tadi nyentuh ngegas 11.30 pagi. Jadi itu sepengkah program tidak jalai kekena berkongsi ke macam info berkawal ngau atur-atur pemansang. Tibenung diasai ke pihak mega dipejalai ke serta sekedar hari atur-atur pemansang di dalam perambu dekat diatur bak bagi menua Sri Aman. Dipekunsi ke ngau raban media menua to pihak mega komuniti-komuniti di menua to. Jadi itu program ia kena berjalan ke menggau kerjasama upis-upis perintah serta komuniti di menua itu dibagi menua Sri Aman.

0: ke lebih hage. Nya berita ti kedua, kita mengkang dibagi menusri aman ke alai berita ketiga, bekawal engkau sebengkah program ti dekat diatur sebengkah Serakup. Serakup pengarap Buddha bagi menusri aman dekat ngatur malam main asal berserimai ke pengerami kuih bulan Mooncake Festival 2026. Ti dekat diatur pagila hari 6 muak ke lemai 19 hari bulan 9 2026 berengkah pukul 7 lemai bak mini Stadium Seri Aman. Sekedar hari main asal ia kena kunci ke maya tu ilah ianya bakal tanda singa menjadi kita ia ke berbangsa Cina biar mereka tanda bukai lebih lagi tanda asal menjadi kita ia ke berbangsa Cina biar mereka bisa dipandang ke lemainya ianya tanda moden. Bisa mega tanda raban bangsa bukai serta pengawak belagu tebal lagi ari menyadik kita tibu bangsa Cina sida ia ke ari raban Serakup to Serakup pengarap Buddha Seri Aman. Lalu nitiak ke info tidak berkongsi ke komiti pengatur program. Program tu ke semina kena mandang ke macam tradition bangsa Cina berserimbai dengan pengerami kuih bulan. Tik diintu sedak ya, yang megak dikarap ke tahun nyadi alai negut kaget pemanah kawal antara pupu bangsa ke pengelantang genap komuniti kelebih lagi dibagi menusri aman pihak megak di menua kita di Sarawak, bumi Kenyalang to. Jadi kena ngujung ke program Hello Wai Seri Aman ke sekali to, aku ngatai ke sebengkah gerah yang kedatai dari upis peliliah menua Seri Aman, Majlis Daerah Seri Aman. Jadi itu sebengkah jaku gerah ia ke berkawal dengan pengawak nagang kita mayuh hari muai lalu pemakai sekali kenyamrik makai jelu ia kenadai orang meruan ngempu bakau dua tau kemayau di pasar Semanggang dito. Kena nyaga pembersi Bandar Seri Aman kita ndak diasuh merik makai udua mayau tau kejelu bukai tik berkedayau sebelah pasar Semanggang. Kelimpah harinya mensia mayuh megan nak diasuh muai sengapa jelu tidak tope. Ambil kebanding baka anak mayau, anak udua tau kejelu bukai. Lalu kenatai keriput ngau jampat ngagai upis tiba kuasa entik kita bisik medak. Mayuh jelu, udua bayak kenyak mayau bak sitik-sitik endur. Gerah tu patut dititih ke kita mensia mayuh. Kena nyeliah ke pengamah kelebih lagi laban tai jelu ti uliah mulai ke penanggul ngagai mensia mayuh. Ia kerindu ke pemersi. Pihak mega kena nyeliah ke mayuh macam penyakit ti oleh nyadi ari pengawak ndak petati ke gerah to kelebih agak penyakit rabies. Pihak mega kena nyeliah ke pengurusak bak perengka ia kedekuna kelebih agak palan muai uras tuang uras ti suah di kacau udua. Lalu pihak mega uras ia ke terberonsai ke tegal udua uliah ngombai lalat lalu uliah nyadi palan alai cit beranak. Penanggul tu oleh ngasuh ciet makin mayuh, lalu makin mayuh ciet, penyakit kemik ciet, tau uliah nyadi. Nyaku gaya berita-berita kedip kunci, tu nakak kita mendiang ke Hello Wai Seri Aman ke sekali tu bertemu baru kita bela peninga, jadi aku Ibin, tau ke Steven, tapasilai, madah kediri mupuak dulu. Selamat dari Malaysia, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Pagi, okay, terima kasih dengan Wan Steven Tepasila atau ke Ibin kudap guling kita bak Hello Wai Seri Aman. Bekas selama peningat pukul 6.30 lemah itu aku dekat macam pesan berat ia ke bisi terjemak kami dari peningat YFM tang sebenarnya merindang kita ngasih lagu dari Erika Joseph semina keluluk kena merindang peningat kita ke benung berbaik ke kereta jam kediatur harap kesempatan berjimat ya.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi berengkah natai ke pesan berat ya ke BC diterima kami ke lemai tu. Kalau pesan ke terubah tu datari Stella anak kap tau ke dikangau indai sebit. Nuju kapan pelayan ke dia bat rumah Sebastian Batu Nam Sibu. Di lepan, Mam Teluk, Rantau Dilang, Ngungun, Jagau, Penasuk. Pian megak kapan pelayan kebukai kenalah rintai kena maritu. Pesan tu madah ke Paya, ianya kap anak bilung tak ke Pai Juli udan adai. Ianya kena kemari 17/9/2026. Lalu niang kap anak bilung tak ke Pai Juli tu dekat di kubur kena 20/9/2026. Jadi minta kapan pelayan ke depesan datai ngau nyengai. Niang tu bak rumah murid sana jubit batu luki yang dikenawit. Jadi sekali lagi madah ke kap anak bilung tak kapai Juli udan adai kena 17/9/2026. Lalu niang tu dekat di sengai balamaya bak rumah murid anak jubit batu luki yang kenawit serta dikubur kena 20/9/2026. Jadi beri taksi lagi tau tanya ngagai Elizabeth Anasun tak ke indai unci bak lumbur 014-885-7438. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ke diterima kami hari Uki yang anak jilum, pesan tu nuju kabana belayan ia ke dia bak rumah Jack Payah sekarang, yang mekat di Bunuk sekarang, rumah Karin Murad sekarang, rumah Steven Nangat Tebat sekarang, rumah Jalain Darai di sekarang, rumah Weli Sungai Pinang sekarang, kami belayan di Marup Baru Sri Aman, di Meriuk Tambak 3 buah rumah panjai, Meriuk Sedan 2 buah rumah panjai, Meriuk Nanga ngau kaban belayan di Seratuk, yang mekat kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama itu. Pesan tu madah ke Darren Fenian anak Donald Ucu, udah nadai kena 17/9/2026 bak Spital Kuching, lalu niang tu udah dibaik lalu di sengai berumah Peter Iguh Mujan dia tu. Jadi minta kawan belayan ke depesan sama sampal datai ngesah penusah tu. Kalau niang tu dekat dikubur kena pagi hari 6 tu, ianya 19/9/2026. Jadi sekali lagi madah ke Darren Fenian anak Donald Ucu udah nadai kena 17/9/2026 pak Spital Kuching, lalu niang tu udah dibaik pulai ngagai rumah Peter Iguh Mujan dia tu. Jadi yang minta kawan belain kerpesan datai ngesah penusah tu, lalu niang Darren Fenian anak Donald Ucu tu dekat di kubur kena pagi hari 6 tu ianya 19/9/2026. Pesan ke Siti Tok yang nak pesan ngetah sulit atas relenta nak calak tak ke Indai Muna. Mesan kawan belayan dia ke Diau di Kuching ianya Dorati Ramba. Rama nak bungkul di Jungguk Mawang. John Jaya di Kuching. Steven Kelimutu di Kuching. Tuai rumah di Blimbing Batu Nam Serian. Biak lamak sebilik di Span Balai Ringin. Kaban belayan di Sungai Awap Sibu, Sungai Bidut Sibu, Engkalat Sibu, di Penasu Sibu, Pasir Mas Sibu, piamgak rumah Juk Sungai Salim Sibu, rumah Kelvin Akuk Sungai Belalang, Isah Nak Tembaga di Senglau Unggup, Melugu Sri Aman, Suyah Tok Ke Indai Senan di Sabu Sri Aman, kaban belayan di Batu Matup Julau, rumah Bantan Pasai Siung, Sungai Pak, Temburung Brunei, Miri, Bintulu, Semanggang, Serian, Kuching, ngau kaban belain kebukai kenalah rintai kenama dito. Pesan tu mendah ke pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke Entebalu. Nia Mona nak Melaka tak ke Indai Meril udah nak yanya kena 19/9/2026. Malam Marinam bat rumah Bungan Batu Lapan, Jalai Uyak, Lama Sibu, Nengah Jalai Semiang. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit lalu nyuak ke Entebalu Niamona anak Melaka tak ke Indai Myril ianya kena 19/9/2026 malam hari 6 bar rumah Bungan Batu Lapan Jalai Uyak Lama di Sibu ianya ngena Jalai Semiang. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetah sulit atari Nuyah anak Sinda nuju Kabana Belayan ia ke dia bar rumah Janian Setuan Besai rumah Belabut Binyuk Sungai Mas rumah Liau Suai, rumah Bili Lunia, rumah Dika Sungai Anak. Kawan belayan di Ulu Arip, rumah Ala Sungai Arip, rumah Jaya Sungai Arip, di Semanuk, pihak megak kaban belayan kebukai kena larintai kena mari tu. Pesan tu medah ke pengawak ngetah sulit, niang sinda anak adih, tak ke indai nuyah, tak ke ini inia. Kalau pengawak tu nguan ulit dekat diatur kena malam hari 6 tu, ianya 19 hari bulan 9 2026, lalu ulit dekat kertas kena pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026, bak rumah benda Jumat, Sungai Kelawit Tatau. Jadi sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit, niang sinda anak adih, tak ke indai nuyah. Kalau pengawak nguan ulit, ianya kena malam hari 6, ianya 19 hari bulan 9 2026, lalu dekat kertas kena pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026, bak rumah benda Jumat, Sungai Kelawit Tatau. Pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ke bisik diterima kami hari pesan mati ke diterima kami hari May Grace anak magai. Kalau pesan tu madah ke pemati apaya yang magai anak sawing, tak ke apai Marvin kudah nadai kena hari 3 yang 16 bulan 9 2026. Jadi pesan tu ikumendar udah nama tu niang tu udah dikubur tang ansau bala kaban belayan kelebih ki kaban belayan ke jauh ya ngambil kesidak nemu berita tu enggau silik. Jadi kita tak bertanya ngagai Megres anak magai ke penderang ke silik lagi yang bak umur 0138154535. Lalu pesan ke Siti Tumninga, ianya pesan ngetas ulit nuju kapan belayan, ia ke jauh tu ke Semak, ia ke ngelalan yang pengajar Albert Walter Skinner anak tulis di sebarang lain Nudiau. Kalau pesan tu madah ke ngetas ulit yang pengajar Albert Walter Skinner anak tulis dekat diatur kena hari 6, ianya 26 hari bulan 9 2026, pukul 2 ngali hari, bak rumah Arthur Berry anak Skinner, ianya bak abuk kuari B. Jadi sekali lagi madah ke pengetah sulit pengajar Albert Walter Skinner anak tulis dekat diatur kena hari 6, ianya 26 hari bulan 9 2026, pukul 2 ngali hari, bak rumah Arthur Berry anak Skinner di abuk kuari B. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ngetas ulit lalu berantu datari Ranggi anak garai tak kapai Julia nuju kaman belayan ya ke dia bak rumah Saga, rumah Lawang, rumah Pasang, rumah Randi Dijih, rumah Bayi Dijih, kaman belayan di Jalai Dijih, rumah Kasim, rumah Rangkung, rumah Jawa, rumah Senabuang Serintung, rumah Awas Batu, rumah Cina Igan, rumah Selat, rumah Bernadette Balan Elias, tak ke ex tuan rumah Ambrose Ramping, ngau kaban belayan ke dia bak pemancai Jalai Sibu Selangau. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetas udik lalu berantu niang menti anak angum tak ke indai sawai dekat diatur kena malam hari 6 tu 19 hari bulan 9 2026 bak rumah Patrick Mimpi anak Saga bak lubuk numpu Nangah Selangau. Ianya pukul 8 malam. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang menti anak angum tak ke indai sawai. Kalau ia pengawak tut kadia tu kena malam hari 6 19 hari bulan 9 2026 bak rumah Patrick Mimpi anak Saga bak lubuk numpu Nangah Selangau. Nyak tarik peninga pesan berat ia ke bisik di terima kami ke lemah itu hari peninga YFM. Jadi nangkan ke lagu telagi peninga kut kak Nando atau ke Maca Pesan Berat ia ke bisik dipaca muak ke pagi tadi ngau tengah hari tadi tang sebenarnya kita pindah dulu ngau lagu Ari Timothy ngau lagu ya 7 bulan.

Nampak macam pesan berat ya ke besit diterima kami ke Lembah Itu Peningah kerana pesan ke Siti Tok Datari Sylvester Alex anak nyawun nundu kawan belayan ya ke diau ba rumah panjas pemanja Jalai Bukut, inya rumah Lydia, rumah Banyang, rumah Undum, rumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Syed Beni, rumah Rimung, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Suduk, rumah Lindang, rumah Janting, rumah Jeli, rumah Migi. Biar megak kaban belayan ia ke diau ba Bukit Dinding Danau, Batu 15 Jalai Selangau Mukah, Sungai Dijih, Sungai Bawan, Pengkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang Kemenal, Sungai Tau, Sungai Arif, Pelugau, Seratuk, Lambir, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching. Biar megak di Bario, ngau kaban belain kebukai. Kenalah rintai, kena madi tau. Pesan tuk madah ke penguat ngetah sulit. Niang Jering, anak nyawun. Ia nyak kena 19/9/2026 pukul 9 malam. Ngenak Jalai Semiang, bak rumah sidaya. Ia nyak bak Jalai Bukut, Balingian. Jadi sekali lagi marah ke penguat ngetah sulit Niang Jering, anak nyawun. Ia nyak kena 19/9/2026 pukul 9 malam. Ngenak Jalai Semiang, bak rumah sidaya. Ia nyak bak Jalai Bukut, Balingian. Pesan ke Siti Tok Peningah, pesan ngetah sulit datari Steven Entring anak ringkai nuju kaban belayan ia ke jauh ke semak kena lah dirintai kena mari itu ya kelebih ki kenalan yang ringkai anak empari tak ke payut kali pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit nia ringkai anak empari tak ke payut. Kalau inguan ulit kena lemai hari 6, 19/9/2026. Ngetas ulit kena pagi hari Minggu, 20/9/2026. Bak rumah Riti, Sungai Pakung, Jalai KGD, Pentangur. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang ringkai anak empari tak kapayut. Kalau inguan ulit kena lemai hari 6, 19/9/2026. Ngetas ulit kena pagi hari Minggu, 20/9/2026. Bak rumah Riti, Sungai Pakung, Jalai KGD, Bentangur. Lalu pesan ke Siti Tok Peningah, ianya pesan ngetah sulit datari Catherine anak igak nuju ex Mulu Labu anak bayi di sebandi Lundu, Sekayu Aikgat, Sekayu Aik Balih, Sungai Majau, Sungai Mujung, Nangam Buau Suung, Tapang Nancam Bangkit Ketibas, kaban belain di Pasar Kapit, Sibu Jaya, Bintulu, Miri, ngau kaban belain kebukai kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang igak anak buja, tak ke laki sayun anak jalak dekat diatur ba ianya kena 19/9/2026 hari 6 pukul 9 pagi bak rumah anak niang tu ianya bak lot 1261 Taman Bianhua Jalai Ulu Sungai Kapit ianya Jalai Selirik Kapit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit ni yang igak anak buja, tak ke laki sayun anak jalak. Kalau pengawak ngetah sulit tu ianya kena 19/9/2026 hari 6 pukul 9 pagi. Ianya berumah anak niang tu bak lot 1261 Taman Bianhua Jalai Ulu Sungai Kapit, Jalai Selirik Kapit. Lalu pesan ke Siti Tok Peningah, ianya gerah ke bisik diterima kami dari St. Augustine Church Betung berkawal ngau St. Augustine Church Betung Parish Hall 2026. Kalai gereja tu dekat ngadu Parish Hall kena 25 ngagai 27 hari bulan 9 tu ialah hari 5 ngagai hari Minggu berlabuh hari pukul 10 pagi berpalan bak Parish Hall gereja. Kalai berserimbai ngau pengawak tu dia barang ke bisik dijual ianya bakal lawat rumah panjai hasil tanam hasil keranja jari dari rumah panjai bisik meka ndur betuci kereta blesses draw pihak meka stol bukai ke bisik berjual macam barang. Jadi ia tujuh perisial tu diatur ianya kena ngerapit ke kaul raban gereja Anglika Betung bergulai dengan Mensia Mayuah. Jadi sama-sama kita yang tadi nyukung pengawak Tok Peningah kelebih kita ke diau semak ngau St. Augustine Church Betung nak ngira di Betung di Sri Aman tau ke kita yang tadi bisik berpeluang datai ngau nyukung pengawak tu anang nak ingat St. Augustine Church Betung Parish Hall 2026 kena 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026 labu hari pukul 10 pagi berpalan bak Parish Hall gereja. Awaknya tadi Siti Gerah ke diterima kami dari St. Augustine Church Betung ya. Lalu tu berkawal ngau
pengawak ke dekat diatur pergilah peninggal ke lagi rempuang Sarawak Family Planning SFPA dekat ngatur kimpin pap smear tindak berbayar ianya kena hari 6 tu buat klinik Sarawak Family Planning Association yang nak ngimbai Jalai P. Ramli Kuciang anak jauh hari RTMB tu eh. Jadi penguat peperiksa pap smear tu dekat diatur berkari pukul 8 pagi nyentuk ke 12 tengah hari. Jadi berapa banyak minta semua rindu di Kuciang, di Semarahan, di Serian sama pula sampai datang ngambil peluang tu berperiksa pap smear maya tu. Ianya kimpin pap smear tindak berbayar kena pergilah ya 19 hari bulan 9 2026 bak klinik Sarawak Family Planning Association ngimbai Jalai Pirambi Kuciang di tu. Awalnya tak gerah ke bisik di terima kami ke lemai tok peringat ya. Terus meninang peringat kita ke mengkam gulis jalan ngok kami ke lemai tok bak awak sedang lemai setiap lagu hari ini Albert terima meh bisik ganti nuan.

Pendengar Taika Sitik, pesan berat ke baru diterima kami hari email yfmiban@gmail.com. Pesan ngetah surat terdata dari Bacik Anak Unggin, nuju ke Amblayan yang kedia bak Jalai Bin Tulu Miri, Jalai Sebawah, di Sekubung, Jalai Ulu Sebawah Tebas, Jalai Bakun, Kawan Belayan bak rumah David Manggah, di Sebedaun, di Tatau, di Kuala Serupai, Pian Megak, Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke pengawak Muai Basah tak ke ngetah sulit ni yang tu rumah Dominic Lang anak baca. Ia nyak kena 19 hari bulan 9 2026 hari 6 tu pukul 9 malam ngena cara sembiang. Jadi minta kawan belain ke pesan datai ngau ngulu pengawak tu. Jadi sekali lagi madah ke pengawak Muai Basah tak ke ngetah sulit ni yang tu rumah Dominic Lang anak baca dekat diatur kena hari 6 tu 19 hari bulan 9 2026 pukul 9 malam ngena cara sembiang. Awalnya terik pesan ke pengundi ke bisik diterima kami ke lemai tu peningah. Jadi bukan selama pukul 7 lemai tu lagi kami mai kita mending ke siti program Ungkup Peraban Kristian yang turai penghidup guna dengan pasta duduk langi dan sebenarnya agak merindang kita ngau siti lagu retro Aria Gibson Jangun Aku Dilengkap.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Haleluya. Selamat bertemu baru serta selamat enjoy hidup kita bergulai sejalan dengan Tuhan. Tiap-tiap hari boleh berkat. Tiap-tiap hari tubuh sihat. Laban Tuhan kita indah sigi cukup mana. Enggau kita. Lalu ia indah sigi nelap hati. Gerah jari. Enggau kita. Tapi shalom hari aku ngagai kita. Kelumai tu. Ngagai kita sedih kerindu kalah talo tiap pai. Kita kelikun dijaga kuasa nama Jesus Kristus. Kita keditanggam dalam serakup Roh Kudus. Awak ke pengasih, pemayak, pengago, ngau pengerindu, diberi nambah menambah ngagai semua kita. Amin. Labanti kita yang nemu pemanah ngau penelap hati ialah talo ngagai kita yang menjadi. Penemunya tahu serta oleh nuka semua tai tibisik berimbai ngelingi kita. Pemadah salah apa yang menjadi. Tahu ngubah semua tai tibisik bagi kita. Ngubah hari kendok tentu mana. Ngagai ke? Nakok-nakok ya pemana. Penyiruk ngau penyinuk Tuhan ngagai kita. Uliah ngaliah ke penglemik kita jadi pengering. Pengurang jadi pemisi. Penyakit jadi pengerai. Pemerinsok jadi penyamai. Penyerantok jadi pengeraja. Penyuntuak jadi pengayo. Haleluya. Pengerinduk Jesus ngagai kita menjadi. Nanti kita nemunya. Uliah nukar. Bekeni ke kita yang medok pemanah, ngau penelap Allah apai ke kita. Aku bersampai ke, tiap genap ikut kita, maya kita tidak ni tiap pagi. Aku bersampai ke, kita belok sama nemu, hari pemanah Allah talau meh, kita boleh ngerja semua pengawak kita ke sarinya. Lalu kita sama bisik pengempang hati nyebut, nyebut ngagai diri empu. Aku nemu Allah apai rindu ke aku. Lalu ia dekat merkat ke aku saritu. Terima kasih Jesus. Laban nuan ngau aku. Haleluya. Lalu aku megak dekat ke kita nemu menyedik. Kita uliah berpangai berpemanah ngau penelah Tuhan ngagai kita. Bak dalam semua tai ti digagak kita. Tiap-tiap hari. Lalu lebih lagi hari nyok menyedik. Aku dekat ke kita nemu. Allah apa yang dah sikit gerah jari ngau kita iti anak-anak ya. Ia dah sikit dekat merekat ke kita. Kok nyaga, kok ngintu kita likun. Ia dah sikit dekat merik semua tai ti dipuguna kita. Utai dempok, utai dikenok. Leban ia kai apa yang kelukik. Dan leban ia apa yang tinelap hati. Dedi ke gerah jari. Allah kalau rindu ke kita menyedik. Nyalai yang merik kita Jesus. Allah apai sayau ke kita yang nyadik. Nyalai yang merik kita semua pemanah dunia. Enggak semua pemanah serga. Ngagai kita. Allah talo kau ngisi rumah. Kau ngisi tanah kita yang nak berkat ya. Ya kau nyapi. Kau kanik kita yang nak geres ya. Ya kau ngisi tubuh. Kau ngisi ruah kita. Enggak semua tai kemana. Bako pengerai. Pengerindu, penyamai, pengayo pengeraja, pemayi hati, ngau shalom Tuhan pu. Semua-muanya, laban pengasih ya ke kita, laban grace ya. Nyau kubuah halah talo merik kita pengasih ya. Nyau kubuah halah apai merik kita penyinuk ngau penyiruk ya. Laban kena ia ngayan ke penelap hati ya. Kena ia ngesyo ke penyayau. Nyau kena yang mandang ke pengerindu ya ke kita. Nyau kubuah ya tinggal pun semua penyalah ngerusa kita. Ngambil ke kita oleh datai ngagai panggau pengasih ya. Ku orang putih. The throne of grace. Lalu kita nemu diri udah dituci. Udah dibersi yang ngenak darah anak domba Allah Ta'ala. Lalu ngambil ke kita megak nemu. Kita dia tu udah oleh berdiri lurus bermua Allah Ta'ala. Nadai medok dari empu kamah lagi. Lalu kita kempang hati ngangau kalah talonya. Apai. Ngangau kia. Papa. Daddy. Lalu siti hari utai tu liah dia sai ke kita. Lalu kita udah kempang hati datai ngagai panggau geris kalah talon. Ianya. Kita uliah sepi. Kita uliah ngasai ke berkat ianya di nyengendo.
nyade nyerupo bak ngidup kita. Haleluya. Semua ketega pemanah ngau pengasih, ngau penelap hati ya ke kita. Ayat dari Book Romans bagi 2 ayat 4. Kubut kudus. Tau ke kita ngelesai ke pemesai penelap Allah Ta'ala. Pengetan ngau penglihat hati ya. Kati kita nak nemu. Ia nelap ngau kita. Lebih ia dekat ke kita nesal hati ke dosa kita. Puji Tuhan. Bob kudus iban. Ayat dia tadi nyebut. Allah Ta'ala nelap ngau kita. Lepas ia dekat ke kita. Nesal hati ke dosa kita. Nesal hati ke dosa kita. Dan kebenar. Ukai bensenyok kerti ayatnya tadi nyadi. Lepas bab Bible urah putih. Ayatnya nyebut. The goodness of God leads you to repentance. Berarti jaku repentance itu. Bapak jaku gereka. Ukai nesal hati ke dosa kita. Tan jaku repentance itu. Ianya. Metanoia. Ianya. Nukat. Tengah ngubah jalai kita berunding. Jalai kita yang medau utai. Jalai kita yang medau Allah Ta'ala. Jalai kita yang medau Allah apai kita. Nukar undian kita ini. Nanti subuh kita daripada kurang. Allah Ta'ala nyau tuai. Nyau tuai deh. Nyau bungkuk. Buat ngeragum ya panjai. Nyau burak. Nyau buban. Hati kau nganung orang jauh-jauh. Dan dia tahu. Udah kita nemu tai kebenar. Udah kita meta noya. Nunda ke jatuh. Dia tahu baru kita nemu. Allah apai kita ukai tuai. Ukai bungku. Ukai buban. Laban tuai nge bubannya. Seminok di dunia tu aja. Tang Allah apai kita. Puji Tuhan. Mengkang biak. Mengkang nelap. Mengkang manah. Mengkang kering. Mengkang sihat. Mengkang sigat. Haleluya. Allah apai kita handsome. Amin. Nyalai menyadi. Lepas kita sudah nemu serta merti ke pemanah. Ngau penelap hati lah talong ke kita. Utainya uliah ngubah rundian kita. Utainya uliah nuka pikir kita. Namun utai berpikir rundian kita. Tau menyadi bak kita. Kita tahu hidup di dunia untuk menyadi. Ngadang kutai ke mana tau nyadi. Tau datai ngagai kita. Tau ke kita dekat hidup. Ngadang ke serta nganti utai kejai. Tau datai megok ngagai kita. Ngadang serta nganti utai kejai tau nyadi. Nyok berpangai berkita. Mensio tau hidup berpangai berpengerap tidak. Lalu nganti utai ke mana dekat nyadi. Serta ngadang diri boleh berkat dari Tuhan. Tau ke mensio tau hidup berdalam penakut. Irau wajak-wajak. Suntuk ajak-ajak. Laban tinggal ti utai kejai dekat nyadi. Dekat datai ngegai sidok. Utai ti bantu tu tau mandang ke kenayo utai ti kok datai ngegai sidok. Nganti setengah ngadang ke penyai nge penusah dekat datai. Dekat nyadi. Utai nyok kok nyadi bersidok nyadi. Tanti kita ngadang setau sedia kutai ke mana. Sedia ku berkat dekat datai. Haleluya. Utai nyok dekat datai. Dekat nyadi bak kita. Nama pilihan kita. Nama teka disadang kita. Nya alai menyadi. Nanti kita ngadang ke pemanah berkat Tuhan. Sigi dekat nyadi nyerupa. Sigi dekat nyadi nyengenda. Haleluya. Bak nama-nama pan penanggul penekul kita. Nanti kita uleh medok pemanah. Uleh medok penyinu. Uleh medok penyiru. Uleh medok penelap hati Allah talong agai kita. Puji Tuhan. Kita nemu tai tadi pintok kita yang gaya. Dekoknya di barang maya. Dekoknya rupa. Pergilok lusok. Dekoknya ngendo. Jemah hilok. Dekok datai. Barang jelai. Di baik sapo-sapo mensio. Kati menjadi. Besi udah ngasai ke penelap ngau pengerindu Allah pai. Ngagai penghidup ngau tubuh kita. Menjadi. Utai tidak karapi kita. Tau nyadi batu buah kita. Utai tidak percaya ke kita. Tau datai ngagai penghidup kita sebilia. Penghidup kita menyenak. Ngau ngagai penghidup kita kejemah hilok.
Jalai kita nukah cara kita mendok Jesus. Uleh nempok utai tidak sadang ke kita ariyot. Jalai kita nukah cara kita mendok Tuhan. Uleh ngasuh mata hati kita mendok. Mendok kenayok pemanah berkat Allah pai. Lalu lebuah kita udah bersih hati dekat nukar. Serta ngubah jalai kita boleh berkat ya. Roh Kudus uleh nulung. Uleh nyukung kita. Ngamik ke kita uleh merenin. Ngamik ke kita uleh ninjau utai ke disadang ke kita. Lalu hari pemanah ngop nelap Allah apai. Puji Tuhan. Kita dekat nerima serta ngasai keberkat Aryo. Berkat kenya berlimpah-limpah berpenghidup kita. Lalu kita menyedih. Kempang nyebut ayat yang ditulis bab Mazmur 27 ayat 13. Haram kita sama nyebut amen dengan ayat tu. Ne? Ku bebel. Aku nemu diri dekat hidup. Lalu medok pemadas Tuhan dalam penghidup aku. Haleluya. Sekali lagi menyedih. Aku nemu diri dekat hidup. Lalu medok pemadas. Medok pemanah. Medok penelap Tuhan dalam penghidup aku. Amin. Jadi kena kita ngetu. Aku dekat merangsang kita. Ngambil ke kita oleh nerima pengerai. Nanti lebuah kita sakit. Ngambil ke kita oleh nerima pemisi. Nanti lebuah kita bisi pengurang. Ngambil ke kita oleh medok penelap hati ialah pai. Nanti lebuah kita dekat berbayar ke bil-bil kita. Berbayar ke hutang. Berbayar ke loan-loan kita. Awak ke kita medok penelap hati yang ke kita. Ngambil ke kita oleh nerima penyinu Allah pai. Nanti lebuh kita terap tertingkap dengan utai kendok mana. Ngambil ke kita oleh nerima penemu dalam hari Allah talo. Nanti maya kita nak nemu cara ngau penghidup di rimpu lagi. Aku dekat ke kita menjadi. Ngangkat kepala kita tinggi. Lalu merniang tinggi lagi ngagai pengasih Allah pai. Ngagai grace Allah talo. Laban utai ke mana. Berkat ke badas. Sigi dekat datai ngegai tubuh. Sigi dekat datai ngegai penghidup kita. Lalu aku bersampi ke. Semua kita belok nerima semua berkat tu magang-magang. Amin. Nyangkau kita ke pedih nar harap kutai tu. Tau nyadi bagi kita. Laban pengawak. Teku utai tu dah dikerja kita. Ti bisi kalau ngemedias ke gerimpu. Tau kan ngemedias ke orang bukai. Tam berguna benar ke. Kita sedia nerima penelap Allah Ta'ala ngagai kita. Tajak panutai tu nak manah kalau nyadi buat penghidup. Ngau buat tubuh kita. Allah Ta'ala ndang tetap dekat merkat ke kita menyadi. No matter what. Laban kita ndang anak-anak kiri sayau kia. Nadai utai oleh nyerarok ke kita arit pengerindu Allah Ta'ala. Amin. Dingo kejaku Allah Ta'ala dituk menyadi. Dingo keturai penghidup. Laban tu jakuk penghidup tidak tuju ke ngagai kita. Oleh Roh Kudus Tuhan pu. Tikok ke kita bisi penghidup. Penghidup tidak berlimpah-limpah laban berkat Allah Ta'ala. Aku mpu pandang nemu. Bekerni ke aku nusui utai tu ngagai kita. Tau utai tidak kunci aku ngau kita ditu. Ndang ngari grace Allah Ta'ala semata-mata. Lalu kita berkunci ke utai tu dah ditulis bebub kudus. Ni tiah kiri yang Tuhan pu. Nyalai dingo kejakut Tuhan bak dini-dini nur kita bak rumah teko bak gereja dingo kejakut Allah Ta'ala ditu tidak tuju ke ngagai kita baka tidak tulis bak Jeremiah bagi 29 ayat 11 ku Allah Ta'ala berjakut laban aku nemu pelan aku ke kita pelan kena merik kita pemayak ukai kena ngemedias ke kita. Tan pelan kena meri kita penghidup. Ngau pengadang ke jemaah hilak. Nyok baru kita dekat ngangau ke aku. Datai lalu bersamping dengan aku. Lalu aku dekat ningau ke kita. Ku Allah Ta'ala. Haleluya. Allah Ta'ala ningau sampai.

Putai disebut bab Mazmur 23, the famous Psalm 23, ayat 6. Aku nemu pemanah ngop ngerindu nuan Tuhan, dekat meruan ngau aku, sepemanjai-manjai umur aku. Lalu aku dekat diau dalam rumah Tuhan, belamo-lamo ya. Haleluya. Diau dalam rumah Tuhan, kuya. Semua tai free magang-magang. Semua tai fully sponsored magang-magang. Nyok baru puji Tuhan. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my long life, and I will dwell in the house of the Lord forever. God bless you all. Bertemu baru. Shalom.

0: Dalamay Y FM. Sada Kita.
1: Tiap hari 5
2: pukul 7.15 malam.
3: Ba Y FM.

sampai dalam rahmat engkau kasih sayang serta sampai dalam pengikut dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali itu boleh peningat semua, aku dekat berjakuk ke Senentang, Raban Nembiak Rebak Baru, Pemaik Perpaduan. Jadi bala peningat semua, bala Raban Nembiak Rebak Baru tu yang membuat peranan tik besai dikenak ngintu ngau mupuk keharmonian tu ke pengelikun bak kandang Mesir Mayung. Kebuahnya tadi bala peningat semua, Laban Sidak ya tu ndang ditemu kita ngembuan pengeria hati, kreativiti, ngau pengaruh ti uliah dikenak ngereja ke pemana. Bak dalam Islam, umur biaknya ia siti amanah ti patut dipeguna ke dikena ngereja ke utai ti ngenatai ke pemanah ngagai

menua serta ngagak program ti mai nasi mayuh arim hayuh macam latar belakang sidak megak oleh ngedak media ngenak media ramanya tadi kena ngerembai ke

0: kitai semua nyarap ke balaraban yang biar baru kemari tu nyadi rapan tik ngadu setengah tur penglikun serta perpaduan bak maya tik dekat datai jemaah hela insyaallah wallahu alam nak tu dulu kunci debai aku arah ke kunci ke debai aku tu tadi yang bisi mari manfaat ke kita semua insyaallah bertemu baru kita bak sada kita jadi kat datai begulai bak YFM Ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, peningap ke selama pukul 7.30 lemai itu lagi. Kita sama Pak Mendiang ke Berita Lemai, Ari YPM Iban, RTM Kuching. Tang sebanyak dulu merinang kita ngosti lagu lama, Ari Mary Awel, Tin Cien Tunya di Tanda.

Sama lemai peningat itu kami labur ke berita lemai 18 hari bulan 9 tahun 2026. Ngelati kekerjasama antara agensi nentu kepenusahan ngenyit boleh diputar ngau manah lagi. Lupis lada Malaysia dekat barat lagi nguna teknologi dikena nulung orang berkebun. 409 tikes berjamah dalam ruang bilik bisi direport ke di Sarawak dalam tempoh 8 bulan keterubah tahun tu. Ya, tarik batang berita lalu tu isi berita.

Kerjasama antara agensi ngepelandik bak mayuh macam bidang patut majak di Kelatika ngambil kepenusan ngenyit ulih diputar ke Ngau Campat. Sapit Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian marah ke kemaya rito penusan ngenyit yang ukai sebenar bekaul ngerampak menua asal lejak tang belak nyengangkau ubah iklim sebun asap kedatari menua bukai bansa penyakit ketau berampit ngap penusah ketau nyadi ketegal teknologi. Penusan ngenyit nak patut ditengalik sekebekah sebengkah agensi ajak tang berguna kesaup ari mayuh bengkah raban. Dato' Amat Dr. Sim Mansud Kejakutuk Bawang Pengawal Pemansi Antarabangsa ke-9 Gerempuang Nurse Penusah Ngenyit Serata Dunia WDSN 2026 Kediatur Bak Palan Convention Borneo Kuching Sari Tok Tadi. UPIS Lada Malaysia MPB dekat majak guna teknologi dikena nulung orang atur kebun lada sidak ngau cara ti berurun lagi. Menteri Pengawal Kebun Ngau Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad madah ke perkara tu dekat dikemujur ke ngenak sekedar application bakal Dr. Lada, Lada Go Ngau Nutri Lada ti ulih megak nulung nuku ke penyakit lada, indu utai ngau penanggul nutrition lada. Teknologi fertigation ke guna Internet of Thing IoT megak sama bisi dikenak ngatur input utai tanam. Pengawal ngemata ngenak drone ngau hyperspectral megak sama bisi dikenak ngemata ke utai tanam ngau kebun lada. Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad Mansud ke perkara tu bak pengerami anugerah penyulut UPIS Lada Malaysia 2026 di Kuching. Teks cakuk ia dibaca Sapit Menteri Pengawal Kebun Ngau Komoditi Dato' Sri Huang Tiong Si. Berbangnya tiga inisiatif MPB sudah menerima sertifikat tanda bangsa pengawal penjadi projek reformasi birokrasi dikenak ngemudah kesidak ngatur pengawal gulai ngau bala pelanggan. Ngaunya timpun dorong register orang dagang udah digagak jam 4 kaki, hari 15 hari, ngagai 5 hari ajak. Bak pengawal kesebakar Chairman UPIS Lada Malaysia MPB Dato' Anyi Ngau madah keatur tingguna teknologi pemintar tiru AI dekat merik peluang dorong gawak ngau UPIS tu berunding ke cara baru dikenak ngerja pengawal. Tajak pihak yang madah keatur guna AI patut dikerja engkau berjimat. Ia madah ke teknologi olehnya mengangkat ke pemanah hasil pengawak tajak pen pengawak nyerenih, penemu mensia ngak accountability patut semampai dikemerankah. Tiap konten kedegagak ngena AI patut ditentu ke engkeman, nipak ke image korporat MPB serta oleh nangkup guna UPISnya. 409 itik kes berjamah dalam ruang bilik bisi diriput ke di Sarawak dalam tempoh 8 bulan keterubah tahun tu. Menteri Mansa Indur membiakmin ngap ngelantang komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah, madah kebagi melalui Kuching ngerikut ke pemaduk mayo kes, ianya 154 itik kes, lalu ditangkan ke Sibu, ting ngerikut ke 29 itik kes, ngau Sri Aman 22 itik kes. 535 itik kes bisi diripunya di dalam sepemanjai tahun Siti untuk kemari. Dadah, ulah tik pemangah ngau aib bisa, ditetap kenyadi sekedar hari kebuah kes bansa tuk tau nyadi. Dato' Sri Fatimah Mansud Kejakutuk Baum Konsul Induk Ngau Ruang Bilik Sarawak di Kuching. Aum tu mengapa si Mansud kelanggar penemu tengah su numbuh ke komiti khas penusah berjamah dalam ruang bilik kena mutar ke isunya. Komitinya dekat diari ke Konsul Pemansang Sosial, UPIS Perkara Induk Ngau Ruang Bilik Sarawak, UPIS Pengintu Pelantang Pendiam Muda Sarawak ngau gerempeng ke ukai di kuasa perintah. Kita datang benda-benda yang ke berita lamai dari YFM Iban RTM Kuching.

Perintah Sarawak dengan Perintah Besar dekat Semampai ngelati ke perkara libat urus bak pengawat nyedia ke bajet 2027 alih nentu ke utai ke diguna dengan perkara hati di kemeran ke Sarawak ulih dibantai ke. Dalam posting Facebook ya Sekretari Perintah Sarawak, Dato' Amah Muhammad Abu Bakar Marzuki berakap pengawat libat urus bergulai dengan raban dari upis Menteri Perkara Wang tak ke MOF-nya megak dekatnya di keplasan Dua Sidak tu bersilih ke penemu pasal perkara-perkara ti diguna rakyat. Pekawar ti di Kerandau Ketuk nyengkam kos penghidup, penglikun sosial serta perkara pelajar, pengerai ngos servis bukai kelimpah di jalai dikena menua tu bersemekih, hasil pengawak ti dikeluarga enggau penakal ekonomi. Penglanik ti dipelajar keraban orang dari upis mansang komuniti tak kekemas dekat di pelaban kebak program Hari Kemahiran Kemas Renggat Menua Sarawak kena 26 hari bulan 9 tu. Direktur Kemas Menua Sarawak Taufik Muhammad Yusof beraka champion bak tiap pekit ke bisik diatur dekat diambil ngari ke Kemas Sarawak bak pengerami Kemas Tikas Kebangsaan dekat diatur di Selangor hari 6 ngagai 8 hari bulan 11 tu ilap. Programnya dekat diatur bak Dewan Kasbah Dewan Serabaguna Kampung Semariang Batu. Sama bisik diatur enyak Kemas Niaga Showcase kalai diatur mandang ke hasil pengawal orang dagang ti di kemata ke Kemas. Pekin yang megak oleh nyawa mengangkat ke pesakan menua dengan pengawak ti ngeluar ke baju kurung asal pesak buluh, pemakai merewang kenduri, enggau sirih junjung. Semua pengawak luar tabika ngau taska upis mansang komuniti tak kekemas di Sarawak nak dikemenar ke diatur jam ke diatuk, berduduk aris kedak kandang menua di Sarawak ke bersebun. Direktur Upis Kemas Sarawak Taufik Yusof mereka aturnya dipercalai ke pengundah sidak kengiram menua tu ke agik bersebun. Pengawak nutup operasi ngopis menggak berpanggai bak jokoh padah hari upis pelajar menua. Kelimpah hari tinyekat pengawak berluar, sengkabung idung nyawa megak ditetapkan ndak tau ndak dikenak bala pengajar, nembiak ngapa indai kenganjung anak ngagai tabika, enggau taska kemas. 455 buah kereta pengangkut bisik dipersa bak operasi khas op pewa ngau ops luxury ke diatur cara bersepadu bak jalan Wong King Huo di Sibu Demalam. Dalam posting Facebook sidak upis kereta darat tau ke JPJ Sarawak, mada kepenyalah ke bisik dikerja orang bak operasi tau nyengkam ndak ngenak tali keledar, nguna lampu HID tau ke LED, mati lisin, ndak mandang ke stiker P serta sekedap penyalah teknikal perengkap pengangkut. 5 perengkap pengangkut dikena ambil buat operasi untuk nyengkam sebuah kereta ban samar, 2 buah kereta dengan sebuah motosikal tik ngerja penyalah, kebekal dengan cukai jalai serta insuran keudah ambil timpuh. Sebuah lagi kereta megak udah kena ambil laban dibaik rakyat meluar ke nadai lisin driba tik sah. Penanggul sebuah asap di Sarawak mengkang ngiraukati kalai 9 stesen sama ngerikut ke indeks pengamahan angin atau ke IPU, bak tikas tindak manah ke pengerai urung pukul 4 lemai itu tadi. Kuci yang rekod ke IPU ke Maduk Balat ianya 175, keditangkan ke Semarahan tik rekod ke 168, Ngau Serian 165. 3 stesen buka yang rekod ke IPU tik jalan ianya 98 di Samalaju, 82 di Miri, Ngau 69 bak ALP Miri. Di kenang ujung ke berita kita ke lembah itu, tu batang berita dibaca baru. Ngelati kekerjasama antara agensi, tentu kepenusah ngenyit boleh diputar ke ngau manah agi. Upis ladam Malaysia dekat balat agi nguna teknologi dikena nulung orang berkebun. 409 tik kes berjamah dalam ruang bilik bisa direport ke di Sarawak dalam tempoh 8 bulan keterubah tahun tu. Yalakah kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Berita tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam sejahtera.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 1899 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud, Gau Bininya Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib, disinyatur sebengkah pengerami makai, ungkup sapit Menteri Psai Gau Menteri Penyaga Menua Singapura, Goh Chok Tong. Pengerami makai itu diatur bak rumah Kepala Menteri bak Demak Jaya, Jalai Pako, Petra Jaya Kuching. Goh Chok Tong disempulang Menteri Menua Singapura bak perkara dalam negeri Gau Pemansang Menua, Dr. Lee Boon Yang. Pengerami itu megak bisi diguluk sekedap bala pemesai yang kaum Speaker Dewan Kongsi Negeri Sarawak, Dato' Robert Jacob Ridu, Menteri bak Opis Menteri Pesai, Dato' Dr. Sulaiman Daud, Menteri Pemansang Infrastruktur Dato' Dr. Wong Soon Kai, Menteri Pemansang Perindustrian Abang Johari Tonopeng serta Menteri Baupis Kepala Menteri Dr. Josh Chan Hong Nam. Pengerami itu manang ke kaul manah serta kerjasama rat antara Bala Tuai Sarawak Gau Singapura.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: YFM, segulai sejalai.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, terima kasih yang menyiak kita ke game kau boleh sejalai YFM kelemah itu jam kita pukul 7 47 minit malam. Terima kasih Afninga. Nak ngira pada ini indur kita dia jam kita tu engkan tadi bodoh angin tu diri kini ke malam tu. Terima kasih ke penduduk kita, kita akan berjalan ke pengawak terus ke berjalan ke pengawak kita ngawak titik ransi yang tetap kakak ya. Jadi yang beri soal nama yang ke Afninga kita ke sini apa? Hari page, hari grup bakal YFM Iban Station Pemindang kita, hari grup peminat YFM grup Aram Berpantun ngomai macam grup ke Suruhan Nyukung YFM. Terima kasih Alex Data Bina Watabarau dari rumah Jonas Lajah pun baru ngkelili mesti minta putar lagu dari Mawat kot ya, kena merindang animit di Sulap Betung, Bulan Merinduk di Batu Nia, dari penyandang Alexis David Biju di Betung, Wilton Imai, Rui Caunup di Simpang Semunjan, Roy Kuang Induk Kenawit, Max Syagat Morgan Batai di Matan Jaya, Libas Liban dengan David Alok di Semunjan, Mayu belakang bandar tu nah, naklah sebut di tu Pemkat menuju DJ Kemenung Perjalai ke Pengawak pesan salam rinduk, salam sayau serta salam Malaysia Madani dan salam kesejahteraan dinikmati kok ya. Terima kasih Catherine Robin selamai DJ Rolana salam Perjalai ke Pengawak menuju Nuan Lemai tu. Terima kasih Catherine Robin. Habisnya apa megak Poli Masing minta putar lagu hari Lucy Mapang Buyak Berpangan kok ya. Andrew J. Masing mana hari di Sungai Entulang Bok B, salam semua kawan Facebook dan WhatsApp ya, minta putar lagu hari lagu iku Anthony ya, melikai pengerinduk nuju semua peningat YFM kau ya. Sama lemai DJ Ari Agnes Ine Robin berita dimiri ke lemai tu mana minta putar lagu dari Stella Philip kau ya, kena merindang rimpung semua orang kengelala di sebaran luar diau, harap ke DJ harap ke gerai lama berjimat pada lagi DJ. Terima kasih Agnes Ine Robin. Sisili aku mir bersih muka nyapa ke lemai tu Erika Anis ni semua dah rimpu menum dengan ke YFM. Terima kasih terima kasih Merdan Ashadi muka bersih nyapa Nita Sapit Kandau merah ke Gary Amanah di seluruh sebuti lemai tu minta putarkan lagu dari Walter Bana ya, Pulai Paru. Sindu Nili muka minta putarkan lagu kesama muka kena merindang dirimpu di Merudik tu ke ya, biar muka semua peningat YFM. Sergio Semorino selamat lemai DJ sama jalan ke pengawak. Terima kasih Rini Sabai mana hari di Serikai ku ya, selamat ujung minggu. Ros Liao minta putar lagu Ari Aswelin bulat kena merindang dirimpu bakar kelemai tu ku ya. David Ikum selamat lemai DJ sama jalan ke pengawak. Terima kasih Brony Moyang kat besik nyapa Lily Anthony mana hari kami di Limbang lemai tu ku ya. Iba Vincent terima kasih Iba Vincent. Luisa Jugi sama jalan ke pengawak DJ tucum selalu habisi nyapa megak Lina Bugis panas hari kami di Kota Masai Johor hari itu ku ya. Monica Malia Bungang hari miri minta putar lagu Nuan milih pergi ku ya. Okey nanti ke siap aku mutar lagu ni lagi au. Mami abang dekat bisinya apa? Apa lambai Michael David Portasi minta tebah ke setiap lagu berdaya. Aku pun aku muh pencenari menyanyi Cikgu David kot ya, kena melindang bala peningat berdayuh ngau bala peningat terinduk mending ke lagu baru. Nora pilih hari betul ni ya sama jalan ke pengawak DJ ini tinggi hari betul sama jalan ke pengawak si sayau kot ya. Terima kasih ini tinggi Sendi N sama jalan ke pengawak DJ. Terima kasih Serina Sendai Janang hari seratuk pesan nuju semua kawan FB WhatsApp salam kat sidak keng lala salam saya nuju semua aku ya. Juni Ben salam jalan ke pengawak nuju nuan bak konti dia DJ. Terima kasih Simon Simon bisa muka nyapa. Terima kasih Simon Simon selamat lemai DJ Baji bari bulinya lu selamat jalan ke pengawak. Terima kasih Richard Unup madaka bisik sebuah narik kami di Jalai Simpang Semunjan kot ya, minta sebarang sebarang lagu hari Jaspin Jalin kena melindang kaban FB ngau semua aku ya. Margaret Uncing bisiknya apa ke lemai tu? minta lagu hari Egon Tani, Kena Merindang, Ricky Ribot and Desmond, James Anyau, Mary Ubun Martin, Stamos Davis, Stelov serta DJ di YFM Kuching. Terima kasih Pulin Kio, selamat malam, selamat jelai ke pengawal nuju DJ ke malam tu. Terima kasih yang semua ke kita aku dah bisik minta putar ke lagu, nanti bisik awak lagi aku mutar ke, lagu ke bisik dipinta peninga kita. Sebenarnya kita pernah dulu dengan setiap lagu Ari Remjana, Bisik Maya, Berpuru Semua.

Hello Mike, tamdiang ke tanduk program Randa YFM pukul 8 malam untuk peninga. Setelah aku hari ego yang tani ke besi depin tak peninga kita. Terima meh melikai pengerindau.

0: Selamat bertemu baru kita ke program Randau YFM ke sekali itu. Di Randau kita ke sekali itu. Kemain kita ningal ke tanduk Randau Priska Inti gelengah Puan Jawai Anak Francis Kempas. Ianya pegawai turus perundangan Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak. Karena seduaya bisi berandau bekau ngau gangguan seksual ba palan kerja.
1: Jadi kita yang lalu ke Puan Jawai Anak Francis Kempas. Selamat datang ke studio Puan.
2: Terima kasih Puan Puan Priska. Aku DSP Jawai Anak Francis Kempas. Jatuh gawaknya di pegawai turus perundangan di Five lah. Di IPK Sarawak lah, Kontijen Sarawak.
1: Nama berita apa gitu?
2: Terima kasih. Mana?
1: 7 tahun ke Batang Randau ke dekat di Kenatai ke aku mulai ngetemui kita ke pagi tu inya Puan Jawai. Jadi tu ngenang gangguan seksual ba ndur gawa. Jadi ke tubah tu Puan dulu minta nuan nerang ke ngagai peninga mayuh yang ke orang nak nemu. Namo tai ke dikumbai gangguan seksual lalu suah megak kita ninga utai tu disebut ba radio di pada ba TV tau ke sebelah media sosial. Jadi ke tubah tu awak ke nuan dulu madah ke namo tai ke dikumbai gangguan seksual.
2: Okey, terima kasih Puan Priska. Okey, jadi gangguan seksual ataupun dikumai orang sexual harassment. Jadi utai ke dikumai kita actually begitulah aku kenal gangguan seksual tu ianya bukan masalah sikok-sikok orang aja. Dan semua kita megak bisa mampu tanggung pengawak ke besai ngambil ke kita belak ngasai ke namanya palan alai kita gawak. Aku nyebut palan alai gawak lapan sari tu topik kita ianya gangguan seksual di tempat kerja
1: ya.
2: Palan alai gawak lah arti ya. Okey, ngambil ke utai tu nak jadi nama-namanya bak nur kita gawak deh. Jadi kita mesti kat bisik penemu nama utai ke disebut orang sebagai gangguan seksual tu. Okey, gangguan seksual tu selalu dikait ke ngulah ulah atau ke perangai sikuk-sikuk orang ke bersifat seksual. Aku nyebut bersifat seksual lapan dalam term kita iban tu aku rasa ya. Ulih agak kita madah ya suatu nama apa namanya kumai orang ulah kena menukur eh. Tang kita ke elaborate nya panjang gig lagi. Jadi that's why aku kak gig ngena term ya sexual harassment ataupun gangguan seksual.
1: Yeah.
2: Okey, jadi untuk tadi ulah tau ke perangai sikuk-sikuk orang ke bersifat seksual. Ti alai ulah tok tau benar ngasuh sikuk-sikuk orang nak selesa. Tanya nak nyamai.
1: Iya.
2: Au di perniang nak nyamai ente bakal jalai di di prati ke orang bekenya lah. Jadi ngasuh ruang alai kita gawak tak kepalan alai kita gawaknya. Nya nak nyamai alai gawak. Lapan nama kebuah tadi. Lapan nya tadi lah bakal sebut aku tadi. Lapan ente tu ya dia. Ari pandangan mata atau ari jeliang mata ya pun udah ngasuh orangnya terasa nak nyamai. Contoh lah nah. Dalam setiap paran kerjanya deh bisik lelaki bisik megaindo. Jadi lelaki tu jenis ke bangsa ke selalu kat nak merniang. Merniang utai kena patut diperniang deh. Maka kita indok memang kita nak selesa bila orang nyebut merniang bahagian depan kita tau ke punggung kita banyak kita berjalan lingu-lingutnya udah nyak sebut piwip koyak nyak pun setiap hari gangguan seksual lah. Gangguan seksual nanti orangnya ukai kaban rapat ngodek tau ke ukai bahagian rapat lah nama-namanya ia nak kalau ngaudek bertemu ngaudek bertanya nak berbakti ngaudek mamai dan ia ukai jenis ke walaupun dia ngakak ia piwit makanya ia nak suka ataupun ia nanti semaknya bakti adek mungkin ia suka lah. Tapi nanti ia orang buka ketiba-tiba dia ngakak bakinya ia rasa macam nama hal yang ngakak kutuk malu kaku
1: ya? Yeah.
2: So bakinya lah arti ya kaku tadi selalu ngasai ke diri orang mangsa tu tadi ia selalu ngasih ke diri takut-takut ha? Maya yang dalam upis atau kepala nalai gawaknya bergulai dengan orang ke pelaku tu tadi pelaku tu maksudnya orang ke agak ulahnya tadi lah agak ulah kena menukunya tadi orang ke ngadu ke harassment lah gaya deh. Jadi utai tu tahu ngacau kita dari segi emosi kita dari segi fizikal kita duduk dia nak boleh jenuh ke belakang ngenyadi kemuang ngenyadi lapan sentiasa diperhati kurang deh orang ke pelakunya tadi lah.
1: Akhirnya
2: ayahnya sebagian dari gangguan seksual.
1: Iya. Aw, oh, nyak tadi kita dah ningau engkau terang. Nama utai kari kumai gangguan Syed Syul tu. Lebih lagi, nyak tadi ngenang bak nur ke gawak ya. Jadi utai tu lagi kita ningau ke penerang kebukai hari Puan Jawai. Kelimpah hari bandur ke gawak utai tu muka tentang suah nyadi bak nur ke bukai. Aw, jadi nanti nyemak ke bisi nyadi bak palan ke alai gawak tu Puan. Bakni ke jalai kita nyeliah tau ke lebih lagi ambil kebanding nanti aku untuk nyu nak nyak ndak tahan lagi mah laban kira ke selalu kena kacau munyi ke disebut wannya tadi engkau pernieng ke lain gamal tau ke gaya ulah ke ndak tentu nyamai kati au jadi bekni jalai kita nyeliah ke utai tu nanti nyadi bak palan ke gawak aku au.
2: Sebenarnya Puan Priska, aku kak nyebut, aku kak elaborate mimin pasal berkena ikut cara gangguan seksual tu dah tau nyadi bersikut-sikut orang
1: out lah. Ya, out.
2: Okey, utai tu tau nyadi nanti semak dalam orang putih ini buat non-verbal. Utainya, ia nak perlu berjakuk.
1: Ya.
2: Ia merniang aja. Tau ke ia uliah berjakuk. Ia uliah berjakuk. Eh, lawan nak punggungnya. Punya lingun-lingun. Kak orang tu semua orangnya nak ngelala dia nak kalak teh nama-namanya. Tiba-tiba dia tahu agak begini ngai okay, dia nak ngau secara fizikal. Fizikal tu maksudnya contoh apa kadek datai dia tiba-tiba dia datai ada belakang lu mayu wak ya datai dia ada belakang lu terus migai tanah bau yang ketuk lu ngusuk-ngusuk ada tu ngau cara ke iya nak selesa anak selesa maksudnya iya ngai deh utanya dia ke ngai ke arti ya nah dia tanpa izin aku contoh maka selalu kan nanti kita direk baki ya direk baki lah nanti kita induk belak induk lah selalu ya lah nanti semak laki aku rasa memang sikit nak lah nanti kita induk belak induk ada payuk kita terus belakang kaban kita nah kita gagal kia engkau lama nak bertemu kita semua deh jadi nyak nada ngawak walaupun tanpa izin nyak baki kita mpo jadi kita nak rasa nak selesa tetapi nanti semak onya orang bukai tajak pia induk tiba-tiba ya datang lu merap nung pia kita nemu lah dini bak dada kini perut kini mama dia tahu ukai aku kalau ngalah ya nak tiba-tiba agak berpindah alu dikusai ke ya serangan namanya gangguan secara fizikal akhirnya tu ya deh so okay tanya non tadi madam Priska nya apa ni ikut cara kita nyeliah ke gangguan seksual tu pun actually mayuh mayuh teka uliah disebut kita elaborate kita pasal berkena ikut cara kak nyeliah ke gangguan seksual tadi Siti area ianya tanang ke dalam untak kita ulah kejahit berkena nak uliah diterima
1: iya
2: okay so meaning that dia bakal bisik green light bakal bisik traffic light deh bisik area warna merah kita patut mutu nanti ia warna oranye warna oranye kita patut maka contoh warna merah tadi kita boleh berjalan oranye kita patut utu green baru kita boleh berjalan so kita boleh mendak contoh lah dalam sitik palan ala gawaknya deh seminat besit dek ngosiko orang yang ajak dia contoh lah aku selalu nyebut ya laki ngoindok lah
1: iya
2: okay, ya, selalu kita jadi laki ngoindok tak tanya pihak aku ingat ke okay, seminat laki ngoindok aja laki aja kena ngoindok no okay seminar orang Indo ajak kena gangguan seksual. Tang lelaki pun sama. Indo boleh ngacau laki, Indo boleh ngacau Indo, laki boleh ngacau Indo. Laki boleh ngacau laki, laki boleh ngacau Indo. So ya semua boleh dia tahu. Jadi dalam undang-undang pun ia ada okay seminar gangguan seksual terhadap wanita. Tang gangguan seksual tu ia meluas tak ke besar. Ia boleh jadi laki ngagai laki, laki ngagai Indo, Indo ngagai Indo. Okey, nyak pula ngagai tanya kita tadi nah. Okey. Cara kita nyeliah ke terubah tadi kenal pasti tanda gangguan seksualnya. Maka kepada aku tadi lah. Okey, tanamkan dalam untak kita, utai tu nak betul. This is not right. This is not right. So nak uliah diterima. Okey. Nyak ke mesti ke besit ditanam kita dalam tu. Anak kita madah dia tu, iya nyak sikit berkenyak, iya nyak sikit selalu nawi-nawi orang. Ia nyak sikit selalu migai-migai orang. No, this is not right. Tok nak betul. Nanti kapan dia dengan awak. Tapi nanti yang ngai, this is not right. Maksudnya, salah. Pengawaknya salah. Kaya kedua, ianya, berjakuk ngoyanya. Antik semak dia dengan saya selalu merniang dia bakal secara seksual. Maksudnya ia macam bisik, macam bisik something. Kita boleh medak bagi hari mata ya. Bagi ni cara yang merniang kita deh. Ah kita ada ulah ulah nemu hari ni. Bagi ni ada ke yang macam bisik nian. Yeah. Antik kita pun nemu bantik. Bakal tua anak. Bakal tua antik tua berperniang. Ada nama nama lah.
1: Yeah.
2: Tapi antik semak orangnya kena kepala tua tiba tiba. Tua medak ya. Ini lah nak pandangan mata ini.
1: Tahu?
2: Merniang ke atas ke dada kita, merniang ke bawah. Ke punggung kita meniang ke tak menyadi deh. Tak kena tahu lah arti sensitif lah.
1: Iya.
2: So bertemu ngaga ya, bertemu ngaga ya. Padah ngaga ya. Di anak agak aku penyakit. Di anak meniang aku ngacara nyakit. Aku nak selesa. Aku ngai gagak dia penyak. Antai semak dia kena agak aku penyak. Aku ngaga report lah. Ngaga report ngaga bos. Tak mana ya?
1: Oh iya.
2: Kita lepas kita bisik ketua dalamnya. Kita kepada ngaga bos kita. Lepas nyak kira lagi dalam peringkat. Mayat dalam kita gawat di suasana kita gawat. Okay, udah nyak madah ngaji yang megak. Aku ngai medak cara di datai lu selalu migai meja aku migai mangku aku ngai. Lapan tuan ada nama. Okay, aku ngai anda ngagak penyakit. Okay, nyak kedua. Ketiga ya. Nanti semaknya ya bila daripada di madah bakanya tapi ya gak bedau gak ngagak bakanya report. Report ngaga kita tempu ketua dalam kita setiap jabatan tau ke sama ada company ataupun dalam upis perintah kita bisik bos kita deh bisik ketua kita jadi report ngaga ketua kita nya ngamik ke sidak ya oleh ngangau tak ke nyasat utanya ngacara lebih detail lagi andam kita bila nama namanya di madah bekerja ya agik ke ngaga agik ke ngaga lalu kita diao aja nyak tengah suah kita rasa takut kak kerja pun takut so lapannya uliah menurunkan produktiviti kita deh. Lapan antek semua tetoknya di kita yang butuh pun untak kita pun berpikirnya takut kita.
1: Yeah.
2: Jadi kita nak uliah agak kerja.
1: Mm-hmm.
2: So kita yang pun nak produktif agak kerja. Ingat ya? Okay. Jadi dalam masa yang sama dalam dalam tempoh kesama Nuan mesti kak agak build sitai cara kena kita ngikat bukti. Kita mesti kena nanam bukti. Record ke maya ni ya mesti ngagak baginya. Kita dia tak bisa telefon bah. Telefon hidup kedek telefon tu nadai nama namanya nadai pun dia sendiri. Hidup kedek telefon maya di gawaknya hidup ke dia. Awak kayaknya ulih medak bekeni kok cara yang nyak merniang dek. Bekeni kok cara yang nyak ngacau dek. So telefon tu cukup berguna telefon tu. Lapan bukti ulih dia ambil kita nak telefon dek. Nyak kada baik kita maya kita bertemu dengan bos kita ataupun ketua kita madah ketuk ya tuan berketuk cara yang aku si kengai gagak berketuk berketuk ya tuan datai ya ke meja aku angkat ya datai kiaknya ngaka jari nyumuruh-muruh setedia aku ngai gagak kenyak aku laban aku bisik laki laban aku bisik pangan ataupun abad maku darah ngai maku gagak berkenyak laban aku mesti kak namanya nama-namanya ngasai ke diri aku tu orang keberkahan.
1: Tapi
2: agak aku kenyak nama. Yang ngemaruh kaku ya tuan. Biar aku kita ngana ya.
1: Nyonya nade basa ngok kita lagi.
2: Ya nade basa ngok kita lagi. Intinya yang ngemaruh ke kita deh. Yang ngemaruh ke kita. Jadi keempat ianya guna hukum dalam palang kerja. Nyak pun pengambil haya lah. Last kali ianya nadai cara buka ya ke kita ngagak nama. Nanti semak nadai respon dari ketua kita yang pasal orang tu ngacau kita. Okay, nadai sesetan digagak. So kita nak ada feedback ke mana lah. So nama tu nama pengambil ayah tok lah ke ngasuh namanya pemangsa tadi ya. Orang ke kena gangguan seksual tadi sidak yang lalu agak report. Agak report polis di alai polis agak sesatan nyak tadi selalu nyadi deh. Nyak lah tadi berkini cara kita kena nyak ke gangguan seksual hanya salah satu raya lah. Okay, bisa empat tenyak ke break pun tadi lah.
1: Nyak tadi nanti ke bawah upis ke terubah kita dulu ngadu ke perkaranya ngagai ketua bawah upisnya banyak ke gawa bawa berdini dini duan bawa company takut bawa nanti nyama nak gak ngasih tau ke nadai gak hasil utai kuda diadu ke kita yang ngagai kepala bawah upisnya tau ke bos orang kemegai kita jadi kak pan ada cara bukai terus ngagak report ngagai polis
2: tang tajap ya Madam Priska. Okay, walaupun

0: apa dia kata.
1: Oh, nyanyi dah erti udah datai bawa polis report itu tadi ni.
2: Ya,
1: oh, jadi nanti udah datai bawa polis tentu ABC undang-undang tau ke akta diletak ngagi orang ke gereja pengawal begitu.
2: ABC, ABC. Nanti semua yang datang ngagi polis kita menda penyawah ni gangguan seksualnya ngagi ya. Sekali kianya contoh atau mungkin bahasa tu mungkin kasar mimi dengan kita.
1: Oh?
2: Datang runyak lu pop terus nampak tusu. Tau kan tau ke ya datang punya datang lu berat dari belakang nanya purus purus begini. Oh nyaw besar mana? Jadi session ya ulih kena ngagi 354 kanun kesesaan ianya cabul orangnya cabul lah.
1: Hanya ke atau disebut cabul.
2: Atau disebut cabul. Tapi sebenarnya agak datang agaknya Puan Priska. Mungkin aku kau boleh nyebut mimit lah, berkongsi ke mimit ke pasal peruntukan undang-undang tentang peraturan gangguan seksual di Malaysia lah. Jadi kita ya sama yang kita induk ataupun laki, kita itu dijaga oleh peraturan atau ke garis panduan mengendalikan gangguan seksual. Contoh ya, yang ke tanya-nya namanya keterubahnya ke kod amalan ke digagak pada tahun 1999 tadi gazet kena 17/8/1999. Mungkin boleh mendaklah siapa-siapa bisa tanya, boleh buka Google lah. Tanya perkeliling perkhidmatan bilangan 22 tahun 2005 yang pun salah satu area. Okey, atas pekerjaan 1995. Jadi tu orang selalu nyebut tu, tapi tu nak terpakai, nak dikenak di Munua Sarawak. Ya seminat dikenak buat Semenanjung Malaysia. Nak dikenak ya di tu. Udahnya kelimpah hanya bisik garis panduan mengendalikan gangguan seksual di tempat kerja dalam perkhidmatan awam Negeri Sarawak 2022. Jadi tu gazet 8 September 2022. Tak buka kita info tanya ni. Tak giga ni. Danya akta anti gangguan seksual 2022 ke di gazet kena Oktober 18 Oktober 2022 lah. Okey, nanti semua yang dalam kanun kesesaan dalam undang-undang perintah jenayah seksual lah, yang kebisik selalu dikenal kita ianya kanun kesesaan. Okey, penal court. Jadi ia bisa terpulai bisa dibagi ngagai akta kesalahan seksual kelimpah di kanun kesesaan, bisa akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak, nanti semua yang melibatkan kanak-kanak. Kanak-kanak tu maksud ia 18 tahun, pai datang ngagai 18 tahun. Artinya sidak nemiat nemiat lah kanak-kanak. Okay, tu nitih ke akta 792 lah. Yo akta kanak-kanak 2001. Okay, 2001. Oh, akta kanak-kanak 2001 is 18 tahun dan ke bawah. Jadi akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu contoh ya lah, pakai contoh anak tu nama apa namanya? Nak tahu ditegur. Nak tahu ditegur dengan cara seksual lah. Nak tahu diburus. Ya berkenyak mah ya sama gak gangguan seksual, tetapi dalam akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu ia lebih detail lagi penyalah dia deh. Lebih detail lagi. Mungkin kita boleh beranau kenyak buat main yang lain lah. Sangat menarik lah yang po, apa namanya akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu.
1: Namun
2: actually akta tu ia baru deh 2017. 2017 tang manyuh kita actually kita ke apa lagi ke Lulu deh. Nak nemu sih tak ya pasal akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu. Sida yang selalu nyebut ui rogol tak ke pasuang kerana pasuang namanya ni bisa kena rogol nada yang rogol ya pigai ku kenyak aja duduk kan ku buat payah berkenyak dia nyasuh ku mikir tanya ku ya tapi nyak nanti semua yang orang bukai deh sikit salah ya
1: iya
2: kenyak ya tak kira bakal migai murus anda biak nyak pun tersemak inai apa ya namu tak ke anda miak nyempu madah ya kacau boleh kena.
1: Ya.
2: Yeah. Pun sebahagian dari gangguan seksual kan. Tapi ia akan lebih mendalam apabila kita pergi ngagai akta kesalahan seksual nyampu. Okey. Antara lain peraturan atau garis panduan ke mengendalikan gangguan seksual tu maka ianya perkeliling Perjawatan Negeri Sarawak bilangan 10 2022. Garis panduan mengendalikan seksual di gangguan seksual di tempat kerja dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak 2022 nya ke digeset 8 September 2022. Jadi kita tahu nanti semua kita ke gawat perintah kita tahu boleh pedak lah tahu perintah kalau company belak tahu nak tetap deh. Lapan untuk tetap dikenak bangunan Sarawak deh. Boleh nak kita tanya tadi mana namanya madam?
1: Tu tadi ngenang kelimpah hari sidak ke bising agak report sidak ke bisik kena kacau lalu nambah kenya mega nanti nyemak ke utai itu nyadi ukai bak ndur ke gawok tang bakal ukai bak dalam UPS banyak
2: okay, kelimpah

0: Maksudnya arti kononnya madam ya luar rupiah saja. Oh,
1: tang sama orang kengau kita gawak itu deh.
0: Oh. Jadi bahal tu yang nada ngira sama ada di dalam upis kah di luar upis kah, bah tengah jalan bengantik bah stesen bus kah, bah bus stop kah, nada yang ngira. Okey, asal tanya nyadi sama ada orangnya orang kedekala kita hari sama upis kah, tau ke orang kena dekala ke orang kemansak lalu kah, nada masalah. Semuanya tetap agi di dikenalikan di baru sesetan gangguan seksual.
1: Gangguan seksual ya.
0: Nada beza.
1: Yeah. Oh, laban kadang bisik ke sekedar kes nyadi laban dia ke takut ngago report tau ke malu madah ngago kaban dia ujung ke yang tadi bisik orang tadi nyo baduk gawa.
0: Betul.
1: Oh.
0: Okey, nyak maku madah tadi kan anti semua kita ya contoh ya bakal ya dalam opis yang tadi nak madam tadi bisik nyebut. Okey. Ya lalu nak ulih nak produktif. Nak ulih berpikir. Nak ulih berpikir ngucara waras age. Laban ya sentiasa takut deh. Urang tu sentiasa ngemaruah ke ya. Bukannya berlama-lama ngo ya. So ya akan merasa tertekan. Okey, produktif produktiviti ya pun nak ulih nama apa namanya? Ya nyempu nama apa namanya? Kena korang yang buatnya ne.
1: Pengawak ke dia kerja ya apa nyo ndak.
0: Ngomong
1: mana lagi?
0: Ngomong mana lagi? Lapannya tadi lah lapannya sentiasa takut, ia rasa baruah di, rendah diri. Lapannya nama apa namanya? Macam ya udah dikemaruah ke orang. Ngocara baginya tadi lah. So nyak termasuk orang mayuh ke orang baduk kerja setegal larinya. Lapannya udah sampai tahap ke ia memang nak tahan lagi.
1: Iya.
0: Memang nak tahan lagi. Bisik maka kes ke orang ke kena gangguan seksual tu sampai sidak ya nama apa namanya kena pergi ngangkai side clinic. Bisik labannya tadi lah laban sidak yang boleh tahan lagi. Harinya lah baru kita orang bisik nemu sebenarnya itu kena gangguan seksual balai palanya kawal.
1: Akhirnya iya nama tau. Jadi lebih lagi ngagai balon ni ya orang ke baru gawa sidak ke bumur agi biak mah tadi baru gawa jadi engkau utai tu bisik nyadi jadi nya sekedar ari jalai ku dah disebut puan jawai bakni jalai kita ngagak report nanti kita gawa ba sini dini nur mah gawa bekilang gawa bekedai kupi gawa ba ni utai nya nang bisik undang-undang magang ya au jadi nanti ni teh ke ba berita ke bisi disebut ba ujung tahun yang kemarin tu puan madah ke ba katiko nan mo ke tribunal anti gangguan seksual tau ke sebuah sidaya teks tu tu kena kuasa upis polis kini tau ke hari luar kini tu nah laban tu mega bisi nulung ngadu ke sekedar gangguan seksual ke jadi ba dini ndo le bagi ngagai mesti mayu ke dia ke dini ndo di luar ya ukai semna ba orang ke gawa ba orang ke ba rumah ba sekolah tinyemak ke nyadi ba nemia sekolah tau ke ba pengajar tau ke ba nemia tu tadi puan aku kan nanya ba nemia laban kita demo dia tu nemia mayu mancal au jadi boleh kena kini sidai ba undang-undang tu.
0: Lapan aku aku nak patih pasal tribunalnya. Entah semak nanya pasal entah semak ya ari segi undang-undang kedi kena kita setiap masa ari keliak sampai dia tu ianya bakal contoh bakal kena sebut aku tadi lah akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Aku rasa nuan tuju nuan nanya nya lebih ngaganya apa ya?
1: Ya
0: tadi lah kita akan kena akta kepengamih ya senang untuk kita membuktikan bahawa suatu kejadiannya berlaku ngakai namia.
1: Iya.
0: Okay, that's why akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu digagak lalu dikena start dari 2017. Laban anti semua kita ngena contoh nanti bakal selalu kan gangguan seksual ataupun kes secara seksual lah serangan seksual semua ni selalu ya dikena orang di baru session 354 KK nanti ya one to one susah kita kak buktikan
1: tau
0: kejadiannya berlaku
1: laban ada orang saksi
0: ada orang mendang nanti ngena akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu ya tajak yang ada saksi tang laban anemia tu ya nak nemu bula. Jadi siasatan kita akan berengkah ngau cara ngamik statement namia ngau secara rakaman video.
1: Mm-mm.
0: Rakaman videonya ti alai sikok namia nya di kangau sikok pegawai polis ngasuh jadi perakam. Lalu nanya lalu nama apa namanya kita kat nanya ya. Kenapa tak kenyari dengan gaya? Ia akan bercerita. So dalam masa yang sama, sikit agak pegawai, sikit bisa ngagak rakaman video deh. Hanya dia tanya kakak dibaik ngagak kod ya deh. Dibaik ngagak kod, nyak kenyari bukti ya. Apa namanya ia sikit apa nak bola. Jadi dalam sesetan ke melibatkan kanak-kanak tu pemegah, kita bisa bantuan patung deh, patung which is doll lah doll. Doll ia bisa nunjukkan mulut, bisa nunjuk ke tusu, bisa nunjuk ke pemalu kita baru dia laki ngindo belak se.
1: Ya
0: au. Udah nyak dol nyak pun bisik ke gama orang tua, bisik gama namia, bisik gama baka umur kita tok lah, bisik umur baka aki biak lah tapi sedaya parents, bisik maka. Laban utanya ada dekat ditunjuk ke ngagai sedaya, apa kan ni kok? Maya ni umurnya, ya kan ya entah semak ya baka buat buban baka ngaku tok ah. Ya kan udah atok buat ya ketok ko ya. Entah semak ya ketok ah buat tok agak bedau tanya. Ya kan nunjuk ngagai orang ke agak bedau biak lah agak umas lah. Jadi entah semak orang nyak pelaku ya nyak adalah namia. Ia kan nunjuk ngagai contoh yang ambil patung ke gambar namia lah.
1: Namia aw.
0: Jadi entah semak kita nanya ngagai ya. Bekeni ku ya ngacau deh. Ia kan nunjuk. Contoh dah bakal orangnya ngacau yang pemalu baru deh. Entah ya Indo atau ke ya laki. Apa kita yang agak aku ku ya tunjuk ke nya. Nyaklah buktikan akan dikena kita bawa mahkamah. Kena kita namanya membuktikan bahawa satu kejadian yang sudah berlaku ke ya.
1: Nya tadi ba sidak kena miak nah nah ba sidak kebedau cukup umur 18 ya berarti nah nya di laban tu kita nyongna gangguan seksual nya lai ku nanya ngagai puan jawai yang ke tu tau nya di ke sania penemu ngagai bala kita mayuh mato kita ke bisi anak bisi ucu tau ke kabam layan kita ke buka ya jadi kelimpah rinya tadi puan laban gangguan seksual tu munye kenuan ukai ya semenak nyadi antara induk ngelo laki tapi si mereka nyadi antara induk ngelo induk taukah lelaki ngau lelaki
0: betul.
1: Jadi kati ko ba hukum tau ke nundang ke dia letak ba perkara ke bakatuk tau ke kes ke bakatuk
0: ya dalam lapan penyalah tu deh nanti semak ia dalam kanun kesiksaan. Okey, ia semada laki tu ke Indo. Ia boleh disasat mayuh section. Okey, antek contoh baka madam tadi nanya ke laki ngol laki nai. Nama tu tu ia bisa kasar mimik lah. Bisa dalam mimik atau tak nai. Contoh baka antek semak de laki ngol laki nai. Antek semak tanya nyadi ngakai ya. Utanya boleh di tasat baru section 377 lah. Ia bisa A, bisa B, bisa C. Okey, contoh lah nanti bakal ngacau kena nyebut tu contoh dia nanti bakal utai orang lelaki dia. Dia pasuk ke ngagai belakang. Belakang dia nyak kumaran persetubuhan luar tabi'i. Jadi nyak di section 377 lah. Aku kan nerang ke dito ya macam tu nama apa namanya? Kamah memiak lah bunyi.
1: Ya mesti ke lain bunyi lah.
0: Lain yang
1: bunyi. Lepas kita yang kalau gak ninga tu utai tu kan sebenarnya di Mora Indo aja di sing gak bawa orang ke lelaki.
0: Laban madam tadi nanya pasal laki lelaki. Nanti semak ya 377 CA ya, ia masuk ke objek nama-nama utai. Kayu ke, butul ke, buah buah timun buah rampok kau kami kapiat kian. Nama-nama utai objek. Objek termasuk ngojari kaki nya ngagai ngagai pemalu kita Indo. Ngau belakang. Kena dibuat-buat tumuang murid ke tumuang kita nyebutnya nai. Nadai kerelaan. So mertinya orang ke di kacau dia tadi deh. Ya nadai merek izin lagi. Apa salah arti ya?
1: Dipejau.
0: Betul. 377 CA. Ya, section kena kita nyasar lah. Nanti semaknya melanggar kesopanan korang. Contoh lah, bakal itu tadi. Angkat nyu berjalan tanjun-tanjun, teranjai. Nunjuk ke utai nya ngagai public deh. Tanya melanggar kesopanan ko ra. Tak ditangkap. Au mungkin aku masuk ngagai hukum ini. T377 CA tadi ya tengacau namanya masuk ke objek ngagai tanya kita indok ngau belakang. Sebenarnya laki ngindok lah. Ke belakangnya orang laki ngan jadi sebab kita ke depannya ngan jadi ini.
1: Au ya.
0: So ya hukumnya 5 ngagai 20 tahun jail lah. Kena sebat ke.
1: Au.
0: Okey. Nanti ya melanggar kesopanan ku aku tadi ke telanjai telanjai nada kena baju apa semuanya teh ya boleh datai ngagai 2 tahun jail. Nanti semaknya orang kebesai tau ke sama umur pun tau muka ke merangsang anemia. Baru hari 14 tahun ngagak nama-nama utai. Semandaya ngasuh ngena jako tau ke yang murniam ke tau yang ngasuh ngagak nama-namanya contoh bakal ini nyebutnya
1: ngagak utai ke ndak entu mana daripada
0: anak daripada yeah. Contohnya ngagak utai ketok ataupun perbuatan lah nilat
1: kira ke utai ke ndak entu kira ketok disebut kita utai ke kamah mah
0: utai ke kamah that's why aku madah tadi ya gangguan seksualnya apa namanya perbuatan seksual seksual nunjuk ke ngagai seksualnya kuai gangguan seksual. That's why kita ngan jadi nukar yang ngagai utai ke kamar atau kena entuh menunjuk nya kena tem gangguan seksual.
1: Au.
0: Jadi nyen te semak nemiak tu kena kacau dek kenyak deh merangsang seorang kanak-kanak ke bawah 14 tahun ke baru hangau awak ke yang ngagak perbuatan kelucahan melampau. Ianya maksimal 5 tahun penjara jail ngau sebab. Jadi dia tu bisa hukum bisa undang-undang ke baru dipasuk ke sida dalam kanun kesesan ianya stalking kena nyebut ngintip kalau kita ngintai kata kau
1: kata kau jadi
0: tau kaya bakal selalu ya nitiah di belakang nitiah di belakang orang tu jalan berdepan ya nitiah di belakang sentiasa nitiah di belakang. Danya tau ke ia nganjung contoh ia selalu nganjung bunga ia bisa tuju ke mana nganjung bunga nganjung pemerai apa semua nama apa namanya mayu terkenyak lah. Ok section kebaru tu ingat 507A besai. Ok orang tau uliah minta minta ngau nama apa namanya Jabatan Kebajikan Masyarakat supaya satu perintah perintah atau ke namanya protection order melalui JKM minta ngusir JKM supaya orang tu boleh dikenakan tindakan. Orang tu keberketok untuk semak ditemu deh lalu dibuktikan bahawa ya betul-betul ya udah kalau ngacau orang tu deh ngacau contoh bahkan itih ke sentiasa itih ke sentiasa ngintai ya semua punya deh boleh kena 3 tahun jail ngau denda lah.
1: Nya
0: berdenda ngamak duit lah.
1: Nya Siti hari pakak unulang ke barunya retina.
0: Nya ke barunya di kesalu dikena kita untuk gangguan seksual ada 509. 509 tu memang common lah. Selalu dikena kita. Contoh hai bakal dengan agak isyarat. Isyarat. Contoh de merek tunjuk tengah tu deh. Tunjuk tengah tu tok ke contoh bakal bisiklah baru-baru tu kes nunjuk ke mega jari berketuk deh. Faham nak kita? Mega jari berketuk. Jadi nama apa namanya? Nya boleh dijadikan sebagai satu bukti bahawa suatu kesalahan gangguan seksual.
1: Boleh agak neh. Ngena apa nama tu?
0: Cara lah.
1: Ngena. Tanda.
0: Cara ya. Cara yang berjako, cara yang duduk, cara yang merning, perbuatan ya, berkejari ya, berkening yang agak, kadang-kadang berketuk, kadang-kadang apa namanya, berkenyak, kau yang agak, kadang-kadang yang agak berketuk, ataupun kadang-kadang yang agak berketuk, ya pak tuba yang pun, tang ya tujuh yang agak orang yang
1: merning
0: yang berkenyak, kadang-kadang berketuk dan, tanya.
1: Iya, jadinya.
0: Biar
1: naya, aw. Iya, jadi Arab ke balau peninga, bisi berarti kota ke disebut puan Jawai. Nantinya mak ke kita bisi ngasai ke orangnya, bisi ngerja utai munyi ke disebut puan Jawai yang tadi sebelah orang ke berimbai dia ngok kita kini, orang ke gawak ngok kita, orang ke kalap bulai ngok kita tau ke. Jadi ini doan berkata bertemu ngasih tak? Jadi sidaknya boleh kena hukum. Untuk nyemak ke perkara tu direportkan ngagai upis di berkuasa ni puan. Awaknya tadi utai ke patut mereka diperhati ke kita mai. Untuk nyemak kita nyunak nyamai. Asal kita nak nyamai. Laban dia seluruhan ngacau tak ke nyung geruga pikir ngurung dia kita.
0: Ya.
1: Awaknya tadi penerang ke cukup keman tak ke terang di dengar kita. Tang agi bisik utai dekat ditemu oleh puan Jawai udah tu lagi. Ngonyak tua ngetu nak lemak puan berpindang ngau lagu tu dulu. Ya.

0: Ya peningga agi mengkam gelai ngah kami duai puan jawai. Banyak pegawai terus perundangan Jabatan Kesihatan Jenayah IPK Sarawak. Nanti nyemak ke utai tu nyadi bak rumah ke alai ketembu dihau tu puan. Kati kau tu uliah dipasuk ke bak undang-undang. bak rumah dari empu pakai antara ayo engkau anak menjadi ya baknya kau kaku.
1: Ya, nyak kebuah mbak pun tadi madam aku bisa nyebut pasal siapa orang ke ngasai ke dalam puyan nak selesa ngau keadaan ya banyaknya ayak ya ke tahu ke akik ini ya kapan ke akik sepiak inai akik sepiak apa ya ke nanti semua yang nak selesa boleh ya nada salah nama lagi nanti semua utanya nyadi ngagai nemiak ngagai nemiak nya ti alai disebut ke tadi akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tadi.
0: Oh ya.
1: Sigit yang ke mana matnya sesetan digaga. Tajak punya nyadi berdiri sebili.
0: Yang ke labannya ke kita medak ni buat diri sebili yang kau tai tu pelba aku lubah ke kita ngaga report laban nyaga nama babasa ke diri sebili tang ti nyema ke perkara tu nya ndak ulih di kadi ku agi. Boleh dia tat kaki. Jadi kau pendak ngagak report mengagai polis telefon nah. Jadi kelimpah rinya yang kau bisi agi utai bukai dekat disebut nuan pelabak kun ke agi mayu. Kau pendau dia temu yang kau mengkumpul ngau balau peninga. Ya.
1: Kebenar dia sigi ama mayu. Tang kita netak ya pandak mai mai demo. Jadi aku kat nyebut mimit lah pasal namanya atas kesalahan siswa terhadap kanak-kanak tu. Atas tu sepatutnya ditemu setiap orang. Namun atas tu ya cukup besar ya atas tu deh. Jadi nyak kumpul ke madah tadi mungkin kita boleh ngamai ngagai lain section lah untuk atanya aja. Okey. Awak ke kita boleh educate mensia mayu ada baru dia deh. Namun mayu aman orang nak mu pasal atanya. Ti alai sidak ya bakal ucuk mana sidak merap-merap utak punya ada nyak pigai. Ini ada ngawaknya ucuk aku. Siom bak kuyuk siom bak kadang-kadang kita tu kan siom bak perut ya siom bak utai kena patut lah lepas yang ada ucok akunya atau ke anak buah akunya tapi utanya nak tahu nanti semua inai yang medak atau ke sidak sebenarnya yang medak lalu sidak yang nak selesa ngutai pekenya sidak yang boleh ngakar report nyak berkenaan atas salahan kesalahan siswa terhadap kanak-kanak jadi aku kat nyebut pasal proses siasatan tu engkau tu kena ngujung ke ketempuran awak datang proses siasatan kesalahan siswa tu keterubah ya apabila kami nerima report denya rakaman percakapan ataupun statement dari orang yang ngagak reportnya dekat diambil nanti semak yang anak anemia so kita yang nak rakaman video jadi kita yang umai ia akan dikangau ngagai nama penamanya CIC atau ke nama penamanya no nemiaknya dekat diambil keterangan secara ngenak video deh denya dokumen bertulis atau ke statement di baru section 112 kanun presidia jenayah dau ngau mega dalam mayanya tadi kita akan ngambil statementnya secara detail lah nama teh udah jadi ngagaya deh okey jadi udahnya pengumpulan bukti kita nama pengumpulan bukti contoh ya to evidence collection lah kita mesti ke pegawai kenyasatnya mesti ngagai dua alai utanya nyadi lalu ngambil gambar dan yang ngagai sketching apa semua nanti semua bisik contoh bakal bisik baju ke kena contoh lah bakal angka bisik air mani kurang ngambil ke utanya diambil lalu dianjurkan kita ngagai jabatan kimia untuk membuktikan utanya bisik berlaku berkenyak
0: eh?
1: Jadi kelimbarannya udahnya kita lalu ngagak sesetan panjai lalu udahnya rujuk ngagak jabatan pembuatan negara semada kita boleh nuduh udahnya atau kenapa nanti semua bisik bukti ke kukuh bukti ke berat kita boleh nuduh apalagi nanti semua bisik contoh maka bisik air mani ditemu baju ke dirampas kita hanya boleh dituduh di namanya pada cukup keman serta cukup mana kena kita nuduh lah ngambil kurangnya uliah dituduh kita bakut lalu ngambil nyadi ke pengajaran ngagak orang kebukai di baruh dia nyak kebuah aku ditu aku madah nanti semua diri kita bisa kena kes berketuk gangguan seksual atau pun kena namanya kes seksual lah nama-nama kes seksual kalau takut ngagak report ngagak polis kagak report ya untuk ngenan ke diri empu kita kita we have to defense ourselves
0: Kelimpah harinya ngambil kotainya ndak lagi ndak lagi nyadi ndak lagi nuntuan kita lalu pemga beri pemerhati ngagai masa mayu awak kesida nemu nama undang-undang ke dekat diletak ngagai sida nanti nyemak kesida yang gereja penyalah ke bekenya. Jadi kep nude itu puan yang ke bisik lalau ke bukai lebih baik ngagai bala peninga ke pagi tu tau ke ngagai semua masa mayu ke di luar dia ke bisik ninga ke randau kita ba program ke pagi tu.
1: Okay, gelalau tapi utak kita sebut baru tadi mento. Okay, aku kira ngulang baru lah. Okay, keterubah ya gangguan seksual nak patut berlaku ba pala nalai kita gawa. Gangguan seksual nak patut berlaku tak kenyadi ba sekolah. Okay, gangguan seksual nak patut nyadi ba diri sebilia. Anti semua utai tu nyadi. Anang sekali-kali kita takut ngagak report ngagak polis ngambil ke utai tu uliah ditasat ngemana. Out, okay? Nak patut apa ke? Jakob hari ketua penolong pengarah di sebelah bahagian seksual ianya Puan Siti Kamsiah Hassan. Ia ada sebarang kes yang dianggap kegangguan seksual termasuk meraba, ngau, cara ini nyebut meraba, ngau cara seksual lah. Lalu
0: amur-murus.
1: Amur-murus.
0: Yeah.
1: Lalu maksud ke leka jakuk ke ngemaruah ke orang tok ke dalam bahasa Malaysia mengaibkan. Mengaibkan di sekolah boleh dilaporkan kepada pihak berkuasa. Anang sekali kita nyimpan utanya. Contoh ya laban selalu le selalu didinga sida ikak menyelesaikan sesama sedaya. Kak menyelesaikan nyak sekolah ataupun apa namanya bab palan dalam gawa basitik bernama upis perintah sida engai ngemaksud kenya anang utanya patut dipansut ke kita yang ngamek kenya oleh nyari pengajaran ngagi orang bukai ke bisi ati ke ngakak apa namanya gangguan seksual tu ngagi orang bukai biar nyari contoh deh tau ngamek utanya nak berlarutan lapan munyi paku tadi nanti semua orangnya kena ia tau ngemaruah ke ia tau ngasuh ia trauma tau ngasuh pengawak ke degagak ia nak ulih degagak. Lalu nyak terujung ke sidak ya tu namanya boleh sampai ngagai peringkat suatu gangguan.
0: Oh iya nama.
1: So Siti last kali but not least report ngagai polis. Ana yang takut. Laban kita bisa pegawai penyiasat ke cukup pandai setelan dia ngagak sesetan.
0: Ya, ya tadi peninga harap ke kita sudah terang ninga ke penerang dari Puan Jawai harap ke utai ke begitu nak nyadi tau ke boleh ngurang ke sekedar kes ke kalau nyadi lebih lagi buat dinin-dinin dur nyalai ke penudih tu Puan sekali lagi meripsai terima kasih ngagai Nuan Aban boleh datai limpang tajak pan kiroh ngap pengawal terimpu sama-sama berkongsi ke berita beri penerang ke cukup mana ngagai semua balap peninga lebih lagi ngagai balap peninga induk kita ke bisi mending ke program ke pagi tu peninga kita baru dah mulai ngap Puan Jawai anak Francis Kempas yang pegawai turus perundangan Jabatan Kesihatan Jenaya IPK Sarawak di Kuching ditu. Jadi harap ke lebuh ambil bukai nan jerak datai baru berkongsi ke sekali lagi berita kebukai laban agi mayuh utai dekat di temu dari Puan Jawai lebih lagi berkaul ngau undang-undang undang-undang nibet mit tau ke sekedar agi dari perkara bukai ke tau benar jadi ke sandi yang penemu ngagai semua balap peninga sekali lagi beri pesan terima kasih Puan.
1: Terima kasih Mga Puan lapan dah undang aku tadi lalu aku actually aku I'm very happy to share my knowledge tau ke bercerita tau ngau berkongsi pasal undang-undang agi semua kita so ingkat nakatnya terima kasih semua.
2: Jadinya nak kemai-mai mendeng ke Randau Priska Intiak ngau Puan Jawai anak Francis Kempas. Ianya pegawai turus perundangan Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak ba Randau YFM ke sekali tu.

0: dekat ngerincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekiat Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 18/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib Mahmud, Gau Binia Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib, mesti nyatur sebengkah pengerami makai, ungkup sapit Menteri Psai Gau Menteri Penyaga Menua Singapura, Goh Chok Tong. Pengerami makai itu diatur bak rumah Kepala Menteri bak Demak Jaya, Jalai Pako, Petra Jaya Kuching. Goh Chok Tong di sempulang Menteri Menua Singapura bak perkara dalam negeri Gau Pemansang Menua, Dr. Lee Boon Yang. Pengerami itu megak bisik diguluk sekedap bala pemesai yang kaum Speaker Dewan Kunci Negeri Sarawak, Dato' Robert Jacob Ridu, Menteri Baupis Menteri Pesai, Dato' Dr. Sulaiman Daud, Menteri Pemansang Infrastruktur, Dato' Dr. Wong Soon Kai, Menteri Pemansang Perindustrian, Abang Johari Tonopeng, serta Menteri Baupis Kepala Menteri, Dr. Josh Chan Hong Nam. Pengerami itu manang ke kaul manah serta kerjasama rat antara Bala Tuai Sarawak ngau Singapura.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Anang dah ngenak tali kledar tau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun, ke tau nyadi bak sembarang maya. Kes mina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tadi kleda temeka uleh ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak namudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai!

Bertemu baru kita hebat awak pemerinang malam. Malam hari lima, Sarito, aku Ken Michael, pegulai dengan kita bak awak pemerinang malam. Nyentuh angkai pukul 12.30 malam tu lagi. Harap ke semua bala kita yang ngembuan pengelantang dalam hati diri. Nangira Amih, nama pengawak ke di kerja kita lemah itu. Selamat bulan dengan kami bak awak pemerinang malam. Bagaimana selama 9.30 malam tu lagi. Udah lepas tu lagi, Randau Ruai pukul 9.30 malam. Lalu pukul 10, bagaimana selama kami nabur ke berita malam tu. Jadi tentukah kita bergulai dengan kami bahawa pemerindang malam nyentuh ke pengujuang lagi. Laban mayuh lagu-lagu yang ke mana kena merindang kita malam tu. Terus, Tionin, Anang Minah Kebukai. Bergulai dengan kami bahawa pemerindang malam.

0: Kawan baru aku nyai mimik kak meli semua utai baru, utai bilik baru, rumah baru, laki baru, ha, semua baru magang. Nyak julu hati aku tahu baru.
1: Oi bau aku semuanya mari baru, semua baru tang tahun tu. Randau ruai.

0: Hei, mayu hama boleh ditok jabuat. Minggu yang kemarin, melibuat asuap pengajar kita ni itu ngai nak melis tukim bersuria celuam burek. Ku mahirin bangga kaya tu atau kak melis tukim lama-lama-lama. Ha? Minta yang hari ke pasar kanyuat. Nara utai bukai melis tukim. Ukai biang aku tu jabuat. Ukai biang aku tu.
1: Aku tu okay saja-saja ya kan melai setukin baka kuda belangnya ini, baka zirafanya. Nggak kena nemu. Tang cikgu kan ngasal aku ngenaknya. Kena kami main football. Main ball ku kita.
0: Entik ngenak kecelum terlalu keburak aja. Mali, biar jabut, nak tahu. Sama menyasainya jabut. Sama gak asainya pengasai kaki udah dirasuak tukiem. Itu mayu. Mayuah penuh buah kita jabut. Mayuah.
1: Enggak malai menyaini ini ketenmu. Nanti nak melainya. Nak patut ke mesti kan itu ya. Engka ya bisi mimpi malam tadi. Nanti kak main bol ngenas tukin kengkang-kengkang bekenya. Nyong bakal ular kengkang mau celum buraknya. Tim kak lumur satu. Engka ya kok tu tadi ini. Aku nilai nemu orang nyuruh aku beli-beli mah.
0: Nanti nak boleh tukin bekengkang burak celum di pasar. Uli agak sukirnya dicarkin jabuat. Nanti ilok nyong asu ngena sukir bekangkang. Lika ulas awak asu pengajari. Nya, dini tua ke ngikak kulit awak dah jabuat.
1: Nanti bakanya nopi awak ajak tua ini. Kulit ya tahu titik gagak ke stukin, gagak ke baju, gagak ke biasan dia, nurung ke pasar kanyuaknya. Awaknya bobot pasar kanyuaknya.
0: Kumai ni bakal tua ke nupik janik manuak nupik sawak jabut. Ujung-ujung tua tu kan seminat dia beli sawak aja. Dingap sawaknya bisik bertua tu.
1: Ia ketua nak ngajar sawaknya makai daging nelan manuak nelan uduak. Uji ke ajar beri makai keladi makai sekau dah tutup ke daun ubi. Nya bakat tua kemeri janainya. Awak ke sawaknya vegetarian. Lalu nadai ngelala utai ke nama daging. Makai sayur aja. Paham
0: Beleh. Namanya bakal pilih gilap. Keren nak ke pasar gilapnya. Gilap. Kita.
2: Lain jabut sangau ini seduai muncul tu.
0: Kak ke pasar kanyo kian dek kini jilap. Dek dek ke pasar kami dua kak nepan bak. Dek kak nurun ke pasar kanyo kian. Boleh jilap.
2: Kau kan nurun pasar betul. Kau ke seduai nepan. Ram. Tang aku minyak ke seduai aja bak. Pasar lagi. Apa nak buka ke padang miluan tu.

0: pasti mat dek ke pasar. Hari tu pagi kami dua umucuk tu ngipak van. Nadai. Van kincuang nak datai. Ina van sugu marang ke udu maik bawa angau. Karinya agak nak mancak sepagi tu. Kini lah tidak van tu ne.
1: Nama dek kayak jilap kan ron ke Tasik Baru pia. Eh, ada si lama di berdarat. Kali itu gak kali ke dek ngai pemisi lama laban kengiga belanja melah pinang ngok Indo Vietnamnya. Jangka aku.
2: Eh, aku tu agi insiban nanti tu apa nindai aku. Lalu nak setuju aku jadi Indo Vietnam. Ya, pangan aku nak udah mulai ke KL kin. Aku tu kak kian matu nitiah kia. Kini dah atur tanya. Ati tu kerana main matu. Dan temu aja kita. Ti jadi ngurah luar menua Malaysia. Mayuah amai atur.
0: Kuah aku nak setuju mayanya aja inai di. Hari nak gilap. Nak genyak uliah. Membuat day. Muka aku dah ya ke ngai. Dek minga ke ya minyak. Kini gilap ne. Gay rau kedai ni cak kilo nya hai Vietnam kien kumai dei te dei udah ba Vietnam kien kumai dei hidup pun dei tau na dai ulu tungkos ngayuah dei baik pulai ke menua kita itu
1: nama Indo Vietnam nya oleh masuknya di orang Malaysia kaya jilap kak jadi dulu baru ya boleh jadi rakyat Malaysia kak bekenya kaya jilap
2: dah nyamai bekenya jadi rakyat Malaysia atau jabut mayu hatur tiap ke perbagaan Malaysia bukai tak sesemarang ya.
1: Aku tu laban kaki miat ya jilap nadai temu tetap bekenya bas sekolah pun betul datai dia pelajar aku laban aku kerja satu kakak katika aturnya ayah jilap
2: nah mesti tak nombor dia jabut yang masuk dia mayuh lagi macam jadi nitih ke atur perlombakan menua Malaysia isi tiga cara jadi rakyat Malaysia keterubah ya deh kena cara undang-undang. Kedua, hanya cara register. Lalu ketiga, dikumai orang perintah naturalisasi. Tidak bakal kita itu, sikit apa yang dah yakin ini asal orang Malaysia. Yang dikumai dengan cara keterubah tadi. Cara atur atau ke undang-undang. Kita itu mitik, jadi peranak menurut Malaysia. Kita bisa, maka tidak ke ada di Malaysia. Apa itu ke inai asal menua itu. Anak tidak maka. Boleh jadi peranak menurut Malaysia. Kenyal aja buat.
1: Oh, nanti di ilah jadi ngegeprin Vietnam cak. Anak setuai lalu nyadi orang rakyat Malaysia. Laban di rakyat Malaysia pihak ya. Ayah jilap. Tang kati nanti anak setuai nyat. Ilah ada bak menua Vietnam dah. Kaya ke intun tua di ngena cara bikin obat Vietnam nyai laki ni katikanya ayah jilap
2: datai dia rundi yang neneknya buat emak pintar gitu ya pan aki uliah di register rakyat Malaysia ya laban aku orang Malaysia nyai buat asal apa ya aki rakyat Malaysia tajak pan ya ada luar Malaysia deh dan aku ngapangan aku ya mesti di register kawin dengan cara Malaysia. Contoh ya deh, register bau bis, register bangsa semua Malaysia di tau meh. Ya, ya.
0: Mana dia? Gak tau tanya ni jilap. Dah kaki kinoknya tadi, nak uliah terus nyari rakyat Malaysia, ya? Tajak pun seluai, udah jadi pakunya. Tau ke mina anak seluai, hila aja uliah nyari rakyat menua tau.
2: Hanya baru atur ke satu ke disebut aku tadinya ngau. Atur perlombakan kedua. Mesti disebut bak perkara 15, 15A kau perkara 16. Dekat jadi rakyat Malaysia. nak tahu nak bisik pemendaram hari perintah saya kita punya ya bab kara 15 bracket 1 induk nuar luar arti jadi kau lelaki rakyat Malaysia panulih minta jadi rakyat Malaysia nembiak ke diru orang Malaysia lalu sidak ke ada di Sarawak sebedau 31/8/1957 sama oleh diregister hanya di orang Malaysia kenyak ke yang kau
1: Entai bak kanya nyamai main tu Vietnamnya, ila jadi rakyat Malaysia lapan ya kerja tinggal di naya jilap. Entai nyamai bak kanya, sikit kak bukian siko indo Vietnam, koto ayah jilap. Uliah kak main bukian.
2: Ya, lo kak jadi ngora Vietnam, ya buah. Tak, agak rakyat no luar ti jadi ngau rakyat Malaysia terus sulih jadi rakyat Malaysia aja buat. Ayo lagi atur ya. Isi info tahunnya keberapa lama eh, dia udah Malaysia deh. Udah ya. Nggak tahu nak kebuan ulah kemana. Ayo lagi atur meh. Tak ke ngemuntangnya terus sulih jadi rakyat Malaysia.
0: Yang kau ni yang kau. Jadi patut atur bekanya. Malah kita lelaki ni tak hidup menua bukan memagang nyamainya kira eh boleh tinggi jadi peranak menua Malaysia bila lusa nyoban sebuka hari luar Malaysia tu menua ke menua Malaysia nanti atau menua kita itu nak teriak ha, nama pujua bila nara penyari nanti kita ke asal empung menua nara tanah luar jauh
1: Nama si tanya, mesti kak jadi engkau kita Malaysia tu ajak ke baru leh nyadi rakyat Malaysia. Nanti nak jadi ke orang Malaysia, nak uleh ke ayah gila.
2: Mana ya, tanya ada jajabutnya. Ya, baru ya, pandai. Uleh ke jajabut. Tanya meh, Pak Atur ketiga, bunyi tersebut aku tadi deh. Ianya naturalization nitih ke perkara 19 bracket 1 baru atur tu orang bukai rakyat Malaysia boleh minta jadi rakyat menua kita itu tidak ke minta tu mesti umur 21 tahun ke atas dia di Malaysia pun mesti lebih hari 12 tahun kalau itu ni atur cemuan pulang ke mana ada niat cair ke menua tu deh buat dulu hati yang dekat dia menang di Malaysia lalu bisik tuju tahu keguna ya jadi rakyat Malaysia tidak tahu tak tahu tak lagi yang tahu bahasa Malaysia atau dia pun dan tu tak semudah ke disebut buat meh usah diri ke kak boleh jadi rakyat Malaysia atau hari atur ketiga tu mayuh tak di pansi orang lain
0: pakai mayuh agak atur nanti dekat jadi rakyat menua tu gila nanti nyad jadi rakyat Malaysia patut berterima kasih nyari orang Malaysia ke cerita sering ajak berbayar ia agak main berbatuk perintah aku mendak tidak ke hari menua bukai mau berbayar ke cerita murid ini kita Sarawak tu kena digagak kapal ini tinggi pun pergi masuk cerita nyo beratuh berbayar
2: tak ngau ni tahu sesebarang ni penuan tadi meh dari kedunia kita tu carut asal kurang luar ya mayuh matur salapan ke saya titih kaja ni asal jadi ni ko lagu mak min ya kata tadi pasar kita tiga tau ya udah perasai saban kemain cerita bahawa lantau jalan itu aku nurun ke seduai jabut sangau au okay.
0: Oh, terima kasih gila. Alat kemujuan dan pengawak ni. Ngatua dekat jadi ngau induk Vietnam ni. Oh.
1: Ayah gila. Tik-tik mujur katur jadi ngau induk Vietnam gila. Anang lah ingat dek mai kaku. Enggak kaku induk Vietnam siku dek. Tik boleh. Tik boleh induk Korea Black Bank ni. Pemama. Induk Vietnam ni tau mah. Kak sesama mempunyai sidaknya pada aku. Kak cici me matanya. Kak cici pilih pemasa sudur. Igi matanya pemama. Ngambil kena tentu daripada otaknya.

0: kan permasalahan Malaysia berkawa ngau. Dekat nyari rakyat benua Malaysia tau ucau. Ini kita tau baru nemu ni. Bukannya mai tapi sebut mulutnya ucau. Ucau nya kita ke planet benua Malaysia tau. Patut berterima kasih ya. Patut. Nama saya Tee sudah nyari rakyat Malaysia. Baiklah bantu ngakai kita rakyat Malaysia ucau. Urau, ukai Malaysia kedekat nyari baka kita. Ukai nyamai, ukai muntang ucau ukai. Lawiat maiwa tawar. Nya, kati ko cerita. Jilat ngepangannya, nya ilang cok. Alangin, iya kemukai kita minggu baru. Laman cik, tampun kita tau ucau. Tau dirinya kita minggu baru. Bama puan dulu ini, maman kita tau. Jadi orang ke ngeluluk ke diri, jadi sangau nengsi manggai. Jabut merini liben lalu jilap senipat. Program Lana Ruai itu dikeluar ke mundi kami di Yana Kesau, cow.
1: Oke, laju main layan tuh nih. Download dulu mengerjauh dari itu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download nama gini cerita kati kaku tau bentua kedai download nama gitu Metallica live in concert tetap main download download download tu download tu download tu
2: 5 minit udahnya
3: Ken akai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu siapa ngerja tadi tu mayo mata download tu tu downloadnya gambar tu lagunya Metallica mana namanya dia
4: ni Jess
3: bedak dia lagi
4: apa siapa ampu pegawai tu lah
1: segi amai ngena reta company download utai yo bukannya ada bayar nih company kemayar tang ingat company nyedia ke PC nyedia ke line internetnya kena kita yang ngerja pengawal ukai kena kita download pesan anan download ngena reta company bakar reta kita yang puto hari kami bahwai FM
5: tuberculosis tau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang TB tu le berampit hari angin lebih maya batu atau kengkasi tajak pihak anang irau laban TB uleh diperubat berubat tumu uleh nagang TB hari berampil berpersa pengerai nanti bisi batu lebih hari 2 minggu tabian peluh malam isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB jaga pembersih anang berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB TB ukai reti penghujung penghidup Aram, belak munas ke penyakit TB.
6: Nyanya tadi kita dah mendiang ke program Randau Ruai ke malam tu. Lalu pukul 10 malam, dia kami nabur ke berita Ruai FM. Bakal selama peningat, nuju kita ya ke berjalan jauh malam tu Benung Deriba. Bas kedan duar berjalan besai Pen Borneo kita. Bisik ya ke nak dipasang lampu jalai. Jadi berjimat mehau, bat duarnya. Kelebih lagi, bat genturung pendiau rumah orang, rumah pajai ya ke bisik. Nisi jalan besai Pen Borneo. Bersampi ke pengeliku, serta ngajah ke kita sama belak sampal selamat datai bandur yang ke dituju apian mai kita mendiang ke berita malam tu tu lagu Ari Ricky Andrewson Bungai Pinang bawa pemberindang malam YFM.

0: Gulai Sejalai
1: YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

So malam dia tu kami nak buat ke berita malam hari 5/18/9/2026. Babuliang Stolpot di Betung nerima penerbai bilun ke terubah di sangkai sehari tu maya pengawak nguji ke penerbai bilun. Mitih ke penerang Facebook Upis Kerja Raya Sarawak JKR Sarawak. Bilun ungkup penerbai ke diujinya bekejang di Kuching urung pukul 10 pagi tadi. Bilunnya terengkah ngau likun urung pukul 11 pagi. Penerbai ngujinya dipijalai ke nyadi sebagian hari pengawak nyedia ke diri ngau berarti ketika sedia ungkup fasiliti dia sebedau operation ngau penuh. Pengawak bilun ti sangkai jemega belak di kemata Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas. Pengawak ngagak Stolpot berbulian ngembuan tujung negap kagi servis pejalai hari langit berkandang menua betul ngau sepawah serta kandang menua bukai ke ngelingiknya. Fasiliti itu ngembuan potensi besar kena nyukung pemansang sosioekonomi kandang menua itu kelebih lagi bahas sektor bertanam ngau agro pemakai. Pengamak nyedia serta ngangkat ke pemanah mayuh bengkah perengkah guna mensia mayuh genturung Kaunsel Negeri Dun Batu Kitang dekat terus di Kemerat ke. Tu dikena nentu ke pengelantang peniau peranak menua dia. Adun Batu Kitang Datuk Long Hei Chiang madah ke perengkah guna ti rusak dekat diadu tau ke diangkat ke pemanah ari Sitip Maya ngagai Sitip Maya ngena belanja projek transformation menua pesisir RTP. Ia gansak semua raban komiti pemansang ke penglikun genturung tumpuk peniau JKKK suah berjalai ke pengawak Nurun Padang. Kena matau perengkau guna mesin mayuh bergenturung palan sidampu. Sebarang pengerusak mesti direport dengan lengkas dengan raban Local Authority PBT ngambil katur nangkan kenya oleh di perjalai ke. Datuk Law mansut ke perkaranya pengudah ngematau pengawak nyerah ke projek ngemanah ke Jematan Semin dengan projek Masang Pengadang Jalai. Kediatur bak Kampung Haji Baki Blok C Kuching sarito tadi. Hub Innovation Digital DIH Sri Aman ditumbuh dalam bulan 9/2022 jadi pelasar besar dalam nyukung penubuh mungkal pengawak berdajak gau dagang baru di bagi benua Sri Aman. Executive Innovation Digital Komiti Ekonomi Digital Sarawak SDEC Sukinah Ibrahim madaka DIH nyedia kelima perkara perengkah guna ianya Hot Desk, Permanent Desk, Upis Terubah, Bilik Ngatur Pengawak dan Bilik Awam. Perengkah guna itu dibuka dengan komuniti menua di Tok kelebih lagi company tip baru mungkal tip berguna kepalan luar gawak dengan peluang kena nempak networking sida. Regas suar ianya antara RM10 dengan RM600 sehari nitih kebangsa perengkah guna ke dikena. Banyak macam program meri iring bisi megak disediakan kena mantuk company pemungkal register diri ngambil lisian dagang. Ia tinggung ujung kesidak tahu ngapil peminta ngulih ke Grand Digitalization. Habis nadai 3 ikut orang dagang di Sri Aman udah mujur dibantu ngulih ke Grand Go Digital ninting tahun kenyari tahun 2022 nyentuk ke tahun tu. Sukinah bansur kerjakunya rambau program Mini Town Hall SDEC di Sri Aman. Polis Sarawak mujur ngerampas banyak macam bangsa dadah ke berega urung RM17.2 juta dengan dua operasi di Kuching dan Limbang dalam tempoh 4 hari. Berjakau bawang pengarang berita di Kuching Sarito, Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah kenya pemujur besar tik kedua dalam tahun itu. Berini hari pengawak ngerampas barang tiba ungkus RM16.2 juta bulan 4 tu tadi. Kuk ya rambau operasi keterubah kena 11 hari bulan 9 tu tadi. Unit pemansia penyalah narkotik JSJN Bukit Aman ngau kerjasama JSJN Sarawak sudah berjalan ke pengawak meresa sebuah rumah di Kuching. Sikut lelaki peranak menua itu ke umur 39 tahun ditangkap maya operasinya. Polis mengak ngerampas lebih 107 kilogram dadah bangsa ekstasi, ketamin, IMDMA ngau pil Aramin 5. Rumahnya dipelabak kena di palandur meroses, mungkus serta nyimpan dadah sebenarnya sadung ngelingi mengeri Kuching. Suspek ke ngembuan 5 rekod penyalah lama sudah ditan reman nyentuk ke pagila. Kesnya dipangsi hari baru Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Bab perkara bukai maya operasi kedua di Jalan Medamit Limbang kena 14 hari bulan 9 tu tadi.
Dia sikut lelaki peranak benua tu ke umur 23 tahun udah mujur ditan. Suspek ditan begulai ngau 84 kg dadah ti berga urung 4.3 juta ringgit. Pengawak ngerampasnya bungkur lebih 81 kg syabu, 2 kg ketamin ngau 800 gram tepung MDMA. Polis mengak ngerampas sebuah perengkap pengangkut 4-wheel drive berga RM35,000 ti dipelabak ke kena mai bekal dadahnya hari Miri ke Sabah tengah jalan alun. Suspek kenadai sebarang rekod jenayah tu dah ditad reman nyentuk ke ngagai 22 hari bulan 9. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 39B, Akta Dadah Berbahaya 1952. Tenangkah kami nabur ke berita malam tu? Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Matthew Abu, hari bilik berita RTM Kuching.

penyedia aku yang berhormat YB Wilson Dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Menua Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena sosial media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai.

0: segulai sejalan.
1: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
2: Di menua Kongo daripada Ngah, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagore.
1: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
2: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
1: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
2: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
1: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.
0: Pemerindang Malam YFM.

jangkanya berindi hari angin ya ke mai baru sebuah nasabnya datai baru ya guys menua kita itu ya. Udah lepas tu lagi peningat mai kita mending ke program kini kita hari itu mulai dengan Sharon lalu malam tu mega kita ingat ke lagu-lagu irama etnik pupu bangsa namanya kini-kini tu lagu hari Karen Libau Meruan di Kesayau Bapak Merindang Malam YFM.

0: Bintulu
1: 97.5 FM.
0: YFM.
2: Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
3: Mata ngai tilu macam

0: mulai sejalan.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yo kotolon kadazan dusun.
3: Aku orang Iban.
4: Nan norindu.
0: Ake ca kenyah.
4: Kok lo menanam.
1: Oku nya abidayo.
2: Ambo orang Kelate.
0: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
0: Bersantuk Ari YFM.

Ya peninga, bertemu baru kita ya program kini kita sarituk ba episod ke 37. Jadi kini kita sarituk peninga. Nanti kita berarti ke menua Sarawak tu. Nyangka tebal lagi kita udang lala lagi negeri industri ti Rica. Aku ciang ti bersejarah tau ke palan dagang temuai ti terbilang baka Taman Negara Bako Mulu Ngaunia. Tajak pihak jauh dalam barat daya pedalaman Sarawak tau ke menua pesisir bisi kandang dur ti gaduang ti besai. Sari tu bab program tu aku mai kita berjalai ngau imagination kita nengah kampung ti nyadi sebagi ari utai ti tau dikemegah ke kita ianya Taman Jelusiga Lanja Entimau. Bat tebal lagi ngage kita nama Lanja Entimau engka jarang didinga dalam kandang randau kita besari-sari. Laban ndur tu ukai taman recreation ke biasa ya. Ya nyadi kandang ndur dilindung sepenuh ya. Ti mungkur pemesai lebih ya. 168,000 hektar ti udah di GZ. Kenyau hari bulan 2 tahun 1983. Kandang ndur tu peninga ditutup ngoteriat ngagai aktiviti dagang temuai baka selama. Nadai util, nadai jalai alun, nadai jalai atau kenadai sambung internet. Jantung Lanja Entimau dijaga tanah di balat ekstrim. Bukit di umbas ya, curam serta kasar serta penaik bukit di tajam lalu tucung bukit ya di pemaduk tinggi. Bukit Lanja bak peninggi 1,284 meter ari tikas tasir. Ketegal penanggul ari asal tu, kampung tu udah mujur ngetan ke pemersia. Ari pasang moden, dunia luar. Bisi sekedak peninga engkau bertanya, dini ndur kebenar ya Lanja Entimau tu. Ketegal pemesaya ti balat bendar besai garis antara menua tu dijaga kebendar yang mungkur serta meraka empat itik bagi menua ti besai di Sarawak tu. Garis antara menuanya neguk bagi menua Seriaman bak kandang menua Lubuan tu, bak bagi menua Serikai bak kandang menua Julau, bagi menua Sibu bak kandang menua Kapit, ngau bagi menua Kapit bak kandang menua Suang. Ari suku geografi ia berpalan betul-betul bak tengah bukit ti nyerarak kandang dur sistem Sungai Batang Lopar ke selatan ngau sistem Sungai Batang Rajang ke utara. Kebenar ya peninga bak selatan ngau tenggara garis antara menua Lanja Entimau bisik kawal terus fizikal ngau garis antara menua antarabangsa Kalimantan Barat Indonesia. Kena datai bak garis antara menua zon ke dijaga tu, nadai jalai tetap. Dua batang jalai tamak kena bala pemansi ianya sekali ke merakak tasik hidroelektrik. Batang air di lubang tu tau ke depan perahu panjai ari Suang. Pemar nguliah ke akses tu meh pelinduang tip pemaduk mana tip diberi rampak menua ngagai renta terkira tu. Tau dikumai kampung dara tuk bekerja bakas pan besai, lebuah musim monsun datai lalu hujan bangat muntung Sarawak. Kenopi kampung tik tebal ngelawan keempas air hujan seraya urat kayu bekerja dikena megai struktur tanah bukit. Tik nadai Lanja Entimau, air hujan dekat muntang hapus ke tanah bukit maik berjuta tan lumpur tau kelutak ngagai sistem Sungai Rajang. Kampung tu meh tik napis air bersih tik dikena kita ini tiang hari nyadi kia aset penglikun rampak menua tik nda boleh dibeli tau ke dijual. Lalu berjaku pasal jelu sigak tu peninga Lanja Entimau dikelala barenggat global nyadi kubu kepenudi pemaduk likun ungkup jelu orang utan Borneo tau ke mayas. Dipelabak ke bisik sepenyampau
1,400 ikut jelu orang hutan liar ke diau bak kandang dulu tu. Lalu hidup ngau bebas nare di kacau Malaysia. 8 bangsa burung kenyalang kebisik di Sarawak. Yang kawan burung kenyalang bertanduk. Kenyadi kelai negeri kita. Hari sukut botani ia dikumbai Green Library of the World. Laban numbuan beribu utai tumbuh endemik. Ngau herba tradisional TBC potensial nyadi penawar penyakit kronik moden. Basukut di Jawa git bak pemanja sungai Ketibas dalam kandang dur tu dijaga bisik palan operation ti berguna benar. Kedikumbai stesen Pansir Nangat Kalit. Dipejalai ke bak perbadanan kampung Sarawak, stesen tu nyadi pintu pertama saintifik ngagi bala saintis ari serata dunia. Itu mendur bala pemansi ari Unimas ngau bala pakar tau orang Kelandia. Kau ngau botani antarabangsa berkumpul. Sidak ya, sanggup dia berminggu-minggu bak tengah-tengah kampung tindu nitia ke dinin duar atau ke pemanah rampak menua seminak dekat nyidik pejalai orang hutan niri ke perangkap kamera dikena nyidik jelu kampung lalu ngumpul sampel botani baru ketekal pemanah rampak menua saintifik global. Siti GR perkara tik ngalit kati pekaul ngolanjak antimau. Ianya berkeni kampung tu ulih nyerakup kedua bengkah menua. Ekosistem kampung nak ngelala nama utai ke dikumai pasport. Bakal kuda disebut ku tadi, lanjak timau di Sarawak. Bisik kawa terus ngau taman negara Betung Kerihun di Kalimantan Barat Indonesia. Penyambung tu dah nampak kurir betul. Ngintu lintas garis antarabangsa keterubah di Asia Tenggara. Di mungkur pemesai urung ya berjuta atau ke sejuta hektar. Dengan kerjasama rat antara Malaysia dan Indonesia, hari baru pegai gerempuang kayu tropika antarabangsa, ITTO. Raban penyaga kampung hari kedua menua suah jalai ke pengawak matau bugulai, dikena nagang aktiviti ngasu menebang kayunya nadai pemendar, bak garis antara menua. Koridor gadun tu berguna amat dalam ngemendar ke jelu bakau rautan mindah kin kito ngigak pemakai ngau nada sekat garis antara menua. Kawul diplomasi rampak menua tu balat dikerinduk ke renggat global. Yentu ke kandang lur lintas garis antara menua tu udah dicalon ke nyanyi palan pesaka dunia UNESCO. Tu ngayan ke Sarawak barintai mua dalam pengawak nyelamat ke reta tengkira bumi. Ya pingah, kita sudah nemu cerita bekau ngolanjak anti mau saritu. Kita sudah sedar ke penyuluk sesebengkah negeri UKAS minat disukat hari pemansang tik jampat. Bak kandang dur industri tok ke peninggi pengguna fizikal. Penyuluk kebenaran yang nyak lebuh kita ke ulih ngetan ketimbang antara pemansang ekonomi ngau-ngau ngintu reta tengkira asal. Lanjak anti mau nyadi kelai komitmen Sarawak tik ngintu pemanah kampung ke dijaga. Kita dah datang ya, bak pengujian program kini kita saritok peningah bak episod ke-37 minggu baru. Kini kita ana ingat semaya kita minggu baru nyonya aku Cheryl Ludan madah kediri mopo dulu ko bye bye.

0: kami suba na. Nan mo nga na utang na lusian na kaura dito. Pudaan mo. Jadi kupul niya, buige ya. Telo manang waktu kurang. Masay. Lima ringgit ya suba. Kumay maro niya. Kemardu. Bisa ga kupul kami merah. Jod pa kuyo to. Apa-apa. Na ulam ayong wa. Nuna anta ino Melayu kami kapiat iya. Teladan dia. Maro niya suba. Puno kuya ko. 15 ringgit semua sekuta. Maro duit. Suba. Setiap mulut kami to. Dawan na na. Daun pertas. Iya ga pertas to. Puno kuya ko suba. Daun pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia to. Buat tanya nak. Iya ga bisa kutak yang pun. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih. Marmnya. Mar. Nya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama. Bet your bottom dollar
2: lipstick. Lipstick on your collar. Kes culiak tau kena miyakti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miyakti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tengok panzi dak nak prais tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Hei, kita tu anak mayu teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temerah kerja kita.
4: Aku kan nyuntian dindiangnya.
3: Abu, dindiangnya siapa nyuntian dindiangnya? Dekat.
4: Bapak nomor bokop tuh nemunya ku Cina.
3: Kapan ditanya aku robokopnya nama ku buah nemunya ku Cina. Nih aku nemu, kayaknya aku tengah gak cita robokopnya. Pedih pola aku lebah kita tuh anak-anak.
5: Sigi gaya nembia minyak umur baru ke mansang sigi mai wah tadi kerja sidak ya kita kapai kita kidai kita itu mengiri yang nembian sidak ya ngajar ngajar jalai kebetul ingat anaknya meh ke sakar tak kita kudu diari jaga sidak memana pesan anak rinsa mai berbantu hari kami bawah FM.
6: Hai aku Norman Ading, aku rindu meda orang tekemas bersih bajet serta sigat tang ingat. Tajak gamal sigat, tak kabajir. Nanti mulut nak mana. Udu becai orang, kulu kile. Nadai meguna. Sigat tak kabajir, bukan ikatipan kita. Nanti hati nak mana. Nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.
7: Statistik bandang kepenusah bebadi ba jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah diderba tindak nitiah ke atur jalan alun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi ba jalan alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
8: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
9: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang. Tips maya, dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

Lagu Ari Doni Lang Tenggalan dalam Jaku Bisaya mungkal irama etnik pupu bansa kita malam tu. Selamat bulan baru peningat ba irama etnik pupu bansa nur kami main ke lagu-lagu etnik dalam pengalaman kurang lebih sejam tu. Ia tip mandang ke pemayuh pupu raban bansa kita ke diaunguan menua Borneo itu. Lalu dah lepas tu kita menggabisi lagu Ari Jaku Bidayu, Jaku Kayan, Kenyah, Lun Bawang. Ngau mayu hagi ke bukai. Ini ngarap ke kita sama pula terperinang malam tu ba irama etnik pupu bansa seraya nganti mata kita ia ke lelap. Tau kenyang ke kita ke benung dalam kereta benung driba jam keria tu peningah. Udah lepas tu kita bisik lagu Dalam Jaku Kenyah Tuyang Ari Edi Kuin. Ngau lagu Dayung Ari Elawati Dalam Jaku Bidayu ba irama etnik pupu bansa 11 ngagai 12 malam tu. Terus bulengok kami ba YFM.

Tebas sape ari Elina Murang, penanyi, penengkebang leka gal pemain sape. Ia kau dah tebangkar nama berenggat antarabangsa. Tebas sape nya tadi di Kumai Leleng, lalu leka ya dalam Jaku Kelabit. Lagu kita ia ti keempat malam tu ba irama etnik pupu bangsa. Selamat pukul lengok kami malam hari lima tu peninga. Bekas selama memainkan lagu-lagu etnik pupu bangsa yang kebisi di menua kita di tu. Tadi kita dah meniangkan lagu dalam Jaku Bidayu ngau Jaku Kenyah. Kesekali itu, mai kita ninga ke lagu dalam Jaku Penan. Tu Joli Jengan ngau lagu ya Bulan.

0: FM.
1: Nama perkara kepatut digagak antinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah.

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung ngagen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Lagu-lagu jalan.

Lagu Dalam Jaku Lun Bawang Aris Bini Lazim Rada Lu Pianmu. Selamat malam, terima kasih hingga kita ya kebaru menian ke irama etnik Pupu Bansa Dur kami memainkan lagu-lagu etnik Pupu Raban Bansa ya ke bisi di Pulau Borneo. Tunjuk kaum mega lagu area benua sepiak hari seberai kita hari Kalimantan mega ya kenang ditemu kita bisi mega Raban Bansa kita Dayak ya ke Kuan menua di Kalimantan. So malam gagai peninggal kita di Kalimantan ya ke bisi mendiang ke program Irama Etnik Pupu Bansa. Anda irau malam tu lagi bisi lagu hari Kalimantan mega kena merindang bala kita. Udah lepas tu kita bisi lagu Aris Teni Karim Dayung Bidayu. Hang sebenarnya tu mawat merindang kita Dayang Bintang by Irama Etnik Pupu Bansa.

Ted Kapua, lagu Dayak Sintang dari Kalimantan, lalu ke Penatai Temuai. Lagi bawa irama etnik Pupu Bansa, Nur memainkan lagu-lagu etnik atau ke Pupu Bansa, ya ke Bisik di Pulau Borneo di Tok Peninga. Tu lagu Ari Rosiana Urai, Induk Kayan atau ke Doh Kayan. Menang kita bawa irama etnik Pupu Bansa malam tu, bawa YFM.

0: Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Nataliani angga YFM.
1: Pemerintah Malang,
2: Malang,
1: Malang,
2: YFM.

lagu dalam Jaku Melanau, cerita melu pesakai. Nyawa dah berasa kita nyawa dah tiba pengunjung irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Terima kasih ngai kita kepening. Kita ia ke rindu ke lagu-lagu kau dah ditebah. Kenyau hari kita bapun program tu tadi. Irama etnik pupu bangsa boleh didengar kita nintiang malam hari 5. Nintiang minggu berengkah hari pukul 11 malam. Lalu nanti kita bicara lagu etnik ya ke Kak Didinga Megat Resalah. Tahu kena tai ke peminta kita nyak ngagai kami ngambil ke besi ditebah. Didinga kita malam hari 5. Lalu ngujung ke irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Lagu hari pemain sape ya ke Nang Tebilang. Jerry Kamit. Lagu tu diberi nama Ngetan ke Semaya. Ngujung ke irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Ngau tu meri selama malam guys semua bala kita. Bertemu baru. Ba awak ya kebukai. Selamat malam, tidur jenak, bye-bye.

0: Pagi Rewind.
1: Penuh ringat, penuh pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini buah mayuh teh sebut. Nah, lo ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amal ke nyari kita ke besawut, ke kadangnya meh, maya hati ke benuh hangat. Macam-macam teh pangsori mulut tadi. Kadang dina sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tama kebilia, pamit pangkiang na, dah nya, dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu
1: kan dua. Tapi aku ungkah kemua pintunya, tapi kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, awak kayak nyium baunya deh. Nawai pansut, baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

sebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Wide Arena.
1: Wide Arena.
0: Minting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Wide FM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duit dia selama 20 tahun. Duit dia akan simpan, nyamkin bertambah, baguslahnya tambah. Tapi cara pengurusannya mau betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Kita itu tadi suah bersampi lebih kita bertapik ngau penusah tak ke Penanggur dah ke di tapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau Penanggurnya tadi tetap megak datai tak ke tetap megak nuntuang kita. Jadi tu ujung ke kita berpikir patut kena aku tu terus bersampi ko kita nya tadi. Lepas kita ngasai ke lebih kita bersampi Tuhan nak ninga ke sampi kita. Bakeni nuan berarti ke perkara tu pastor.
2: Ba aku tu utai ke patut ditanya kita ngagai ke tempo ya. Aku selalu ngajar tu ngagai bala lebih kita dituntung utai mayuh ti bansanya. Kita nanya darempu. Laban jakuk Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya. Lalu ia dekat nyangka ya kak ngeriang ke pengharap kita baru, dekat ngelurus ke penghidup kita baru. Lalu leka jakuk tu sebut kita. Lebih kita dituntun tu misalnya, Tuhan nama message nuan ngegi aku. Nama pesan nuan ngegi aku. Pihak megak lebih asai ke mayuh agi utai nuntun kita. Ingat ketuk Tuhan nak ngelengkak, Tuhan nak ninggal ke kita kediri, nempuah semua utainya. Ya, tik nyadi ke penuluang kita, nyadi ke penyokong kita, lalu nyadi ke pengeriang kita. Lebih kita bertempuh ngau tai ti bakal gelombang ya, bakal bukit ti tinggi ya, Penanggur ti besai. Nyangka ba utai ti nyadinya ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh mansang keriang dekat ngupas penghidup kita ngasuh yang bersih agi. Nyak kebuahku selalu ngajal ya nyak utai teman satu. Okey, lebih utainya nuntuan kita, anang kita mucau. Ya, anang mucau, anang muat-muat. Tang kita nyebut, Tuhan, nama message nuan ngagi aku. Nama utai tersebut nuan ngagi aku. No, lebih kita nyebut utainya ngagi Tuhan, artinya, jakuk kita dekat ngasuh Tuhannya, ngematul ke kita, ngubah kita, ngemanah ke kita, lalu ngasuh kita menyanagi di dalam ya. Tau ke, lekai jaku orang ngasuh kita nyak matang agi, bertumbuh agi dalam Tuhan.
3: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Hashtag, let me active dear to. Boleh dengar kita Idul Hari Dua
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM mulai sejalai 24 jam sehari.
2: Hai.
3: Hai.
2: Hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan.
2: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai, Larry.

0: jenal tang mana dipetak ke.
1: Yeah.
2: Hashtag #numpia aktif.
3: But YFM.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Segulai sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Robles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari jual.

program Rundown Minggu tu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nampakah stesen Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gaul Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelang tengah hari.

0: lagu-lagu bangsa kita. Ini di Sinur Bukai. Tentunya bawa FM. Regulasi jalan.
1: Ente bapa penghidup kita ke dia tok tu dah. Nyangka bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapa penghidup sida. Ianya tua lebih lagi dikerinduk. Tau ke orang dekat lagi bergulai dengan tua. Enti gama tua bajik, sigat, langkau tubuh mana, serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemajik atau ke penyigat, ke dipedak ari mata kasal kita menzia. Enti bermua Tuhan, bakal ni cara yang medak orang induk lebih lagi.
2: Mana tanya nuanya? Jadi aku berarti ke, bak jaku Tuhan, aku selalu nak jemput Tuhan abang bak plasa jurai tu ya nyak bak kontak kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa tangnya tadi bak penghidup kita orang tu dah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko indo ya nyak cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam mesti kegagak Tuhan. Tang kita berarti ke pemayuh mesti kegagak Tuhan. Dia kita medak Tuhan tu amat-amat berkuasa. Cap jari kita dia medak tau nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kopi sekini orang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar enggak kita kindau nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tu tadi ianya semua kita kindau berkeni pun gaya tubuh kita. Buat borak kini, buat lurus kini,
1: buat leteng,
2: tau kegagak kita, tau karya sal kini. Semua tanya pada semakin. Kelimpah harinya mega laki engkau indau sama berga ba mualah tala. Laban nama kebuah ia berga ba mualah tala, laban dia digagak Tuhan. Amat me kita itu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merik sepuat. Tuhan ti merik penghidup ngagai kita.
3: Plasa jurai 635. Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buhuli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak bubunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Kalau anda kita berandau dengan orang, tak orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekat daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiro bermain telepon hari aku, Pimlia David, ngau YFM.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban di.
3: Orang ke diin jawab kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Lepas ndak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang kaban tu, ari kami.
4: Sway,
3: ngau,
4: YFM.

Jadi aku yang berhormat YB Urusan Dekat Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okay, kita aja, okay, orang kena pandai. Orang kepandai. Dia kak orang diatuk. Jadi orangnya pandai.

0: Dinggas ke YFM. Regulai. Sejarai.
1: Tu aku contoh aja dia tu.
2: Nanti
1: semak kita lah tu. Nanti kita kat mendak wayang kau kita. Nanti kita kat mendak wayang. Sebenarnya kita mendak wayang. Sebenarnya kita tamak ngagai panggung. Kita kat beli tiket dulu dia pasta.
2: Betul.
1: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya kau kita.
2: Benang betul.
1: Jadi nanti abah penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai serga. Yang kan wan boleh nyawa tu pasta.
2: Amat terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai serga. Bakal orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dinga jalai ngagai serga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minat bergantung bak siti aja. Tiket kita minat siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganjuang anak tunggal ya lalu tiap ikut orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan sunti so, kita harap ke Tuhan nya mah nyadi ketikit kita ngagai surga tu ditanu ba bab Rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita semina ngaku ngau mulut Arab dalam mati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nya alai leka jaku Tuhan madah ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di green tea Roh Kudusnya nyadi ke jaku urang putih seal. Artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya. Di gerinti kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buap penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti ngelempai, mangai ke pengarap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit, bak pangkat derjat kita, bak pengaya kita, anang mangai ke baknya. Nyak mah, siti ite ya, tiket kena kita tamak ngagai serga. Nyak mah, siti ite ya, pasport kena kita tamak ngagai serga.
3: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pagi rewind.
1: Dalam tiap itu utai ke
2: dikerja
1: ke itu mesti ya bisi tang ya megang.
2: Segi amatnya tadi. Nanti itu ada lebas, ada limit bunyi ku jaku kemari itu. Utai yang tadi yang kanya dekat pulai baru kemudian setua lagi.
1: Betul. Ya. Nya kebuah anang kalau nak bertang-tang bunyi ku kita.
2: Cara muntang tu es dua kemudian setua tu.
1: Betul. Nya borang pada baru yang panjai. Sebenarnya penuh sadar tai lagunya.
2: Lagu kemudian cak. Berundiang panjang sebedau penuh saratai. Kemudian nak
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: YFM.
1: Tuan.
2: Yes.
1: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
2: Oh, dito ya.
1: Au.
2: Dito tu pada nyamai ya.
1: Ngatu.
2: Bahram tu ngatu dito.
1: Eh tuan, nama motosikal nak luak deh.
2: Eh, ukainya lama. Napa aja nya ukainya mangga sejam tuan dito. Elak de aram.
1: Au aram, aram.
0: 5 menit udahnya.
1: Udah dito enam pulai tuan.
2: Eh, yes. Ukain dito aku pakai motor tadi. Nih, ni motor aku. Ni motor aku.
1: Nyir, benar nyir.
2: Motor aku.
1: Bisa ramai motor tuan, tuan.
2: Motor aku. Luan ku bro biaki. Udah gatan pati.
0: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti-siti duar. Anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri dak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
1: Setuan-tuan. Ha? Bekeni tu pulai tu deh.
2: Eh, kapan dak? Depan basmi tu Arab. Aku kekunti ku tiga lagi.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

Hai, aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

Hai, aku Airin Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke dia di Sibu, kita boleh mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz.

0: terus bergulai sejalai ngau kami bawa FM.
1: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pia seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
2: Tu teka manyua nyadi persoalan pas tiap ikut mensia tu au. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tu hanya bisik mega tekalannya. Au, nya keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tu hanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Au, kita nak nemu engka tu hanya tadi baka ambil ke bandiang. Antik tu hanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tu ambil ke bandiang rumah kini kereta. Tangti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labanya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam India Matthew. Jadi kita mesti bersampai. Laban sampai tu, mai tu semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampai kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam madah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah bak penghidup kita.
0: Ya. Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: senderam sarita kedah dipisin buah anyo piak ke kebak sigat maya ya senderam sarita ngena baju kemeja warna pink ngena tali pinggang warna putih dan cu warna selum sigat maya bakar Ricky Andrews
1: Siti
0: ya sigat, ayah sendera, kang unta indop ya.
2: Nemu mai di enterong, nama teka di kebendar ya. Mesti bisi terpinta nonton eh, nak kala-kala nemu jaya nonton sigat.
0: Aku kebendar ya, kamali bilon kontrol, bilon kabang keterbaik-terbaiknya.
2: Nak anci-anci itu pinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kena beli belum kabang. Didi di kalindiang lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh nanti ruang. Dulu ngayak nyuci motor dulu lah. Kamu mau motor ayaknya.
0: Anang gue dulu. Aku kan nyuci nak dulu. Kan nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bas sekolah tembawai kanyo.
2: Nanti ruang. Ujin dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangau ngakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tindu pedah di kaki. Kutu terlihat baik kutu terap. Tadi bermain bengkalan. Tadi pedah di pala. Kutu nyumbe desengan indah utai itu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kak minta utai ngagaya di tu. Bebungai jako. Manis jako nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Hingga malam peringat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal enti rung. Jakob manis.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Bintulu
1: 97.5 FM. Bak pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimin reti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi tu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke di peda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi entik kita meda mega ke dia tu nyau kat nintiang hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau ke merik penerang tok ke nyadi saksi bekuat de pasta bak mayu macam kes ati benuang di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari tu nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
2: Amat manah mai jekot tanyanya Puan Benny. Yeah. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku kumbainya manah laban. Penghidup kita itu dah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawya. Kita rapat, okay seminak disangka, okay seminak nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi, menyukun kurang. Ya. Lalu kita itu dah nerima ya. Kita itu diksemak ke bakal penampak, ngaw bakal garam. Bah nama reti leka Yakob tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nima okey sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nya marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nol ti petang. Ya artinya kita madah ke utai ti amat, utai ti nyata, utai ti betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utai nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ngorang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
3: Lasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

kolera atau ke penyakit muang air tanaman kenyawa enti nak ditagang ngau jambat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anak ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana lagi berjaga hari diperubah. Pesan saya untuk hari kami.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan mung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Cabanacu. Mi Cabanacu.
1: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai

dalam situp pis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, MyFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebas di Bajalai Alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Kes mina uleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lepau ngebat ke tali kereta tak jepun penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mayo makai tema ni stau mujung ke gemuk tau ke obesity. Pelimpah hari tau kena penyakit nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tunggul hati. Ukai semina mujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam ga tau ngasuh nak mit ngeli tacak grama. Ngemerangka gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana hadi.

0: badunya. Nanti sikut-sikut lelakinya ngemuan package tu di pasar. Pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja pun bisik. Jadi cukup perfect kok kita ini. Hanya abah standard dunia ne.
1: Ya, hanya abah standard dunia.
0: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
1: Bekeni ke lelaki di kumai kita kering. Kering hari segini itu. Kita sudah medak pengering hari segi spiritual. Laban tak cukup kita lelaki itu tadi kering hari segi physical, mental. Tau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu ramadhan berkata, tebal lagi sumit, mayu lagi penemu kita.
0: Oh, ne.
1: Artinya, mayu lagi garam tempat kita tadi. Mayu lagi penemu kita. Lepas selalu ingat, kami ke dulu pakai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nyak kok. Jadi, bak ajar kita, orang Kristian kita nak merenung betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam kedempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di penjalai kias setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki tau keindo tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, bak dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Selamat pagi Bola Peningah, bertemu baru kita Sarito. Aku Pastor Chan dalam program Sampai Pagi dikeluar ke oleh Gereja Seven Adventist. Jadi ayat kita pagi itu dami dari buku Luke yang dibesampi kita. Allah Ta'ala apa di sorga, kami terima kasih yang mayu. Nuh dah ngasuh kami dani, nuh dah nyaga kami sepanjang malam. Kami merik timpuh tong agenuan dekat ninga aja kuk Tuhan. Iri yang kami, iri kami nuh kudus nuh. Dalam nama Jesus, amin. Bola Peningah, dalam buku Luke 1:36, lalu dia tu petunggal nuhan Elizabeth benung betul berbisi. Tajapan ia nyau tuai tu ke 6 bulannya betul berbisi. Tajapan ia dekumai mandul tau ke punas. Tu ngenang ke siti pelajar kita pagi tu ngenang ke petunggal Mary. Jadi siku malaikat datai ngage negeri Galilee. Ia bisi mai siti pengawak tau ke misi. Dekat madah ngage Mary, ia megak betul berbisi. Jadi kuk Mary nyawat ya. Bahkan ni kuk teh tu oleh nyadi. Leban aku mpu nak kalah bergulai dengan lelaki. Oke artinya Mary tu kurang pengharap. Ia semutik nanya. Bahkan ni kerja jih tu tahu nyadi. Pihak kumunyi kot ditanya ya. Ngagai Elizabeth. Jadi melikat Gabriel megak madah ke. Petunggal nuan Elizabeth benung tu berbisik. Mary gagit benar ninga berita manahnya tadi. Ia nemu Elizabeth siku orang kuliah alaya magi utai ke dasa yati ya. Nalu nak nerima jaku anu orang. Ia nemu Elizabeth lebih lagi merti utai ke nyadi bak ya. Laban Elizabeth megak betul berbisi. Kelebih lagi ia nemu lebuh rindu cukup nyerah ke diri. Serta tetap hati bak Elizabeth seminak dekat ke utai ke pemaduk manah bak ya. Mary pun lalu nemu aing ke Elizabeth. Udah tentu mah Mary disambut ngau penuh basa. Elizabeth uke seminat nyambut penemuai Mary ngau wati tik lantang. Tang mega ngenak timpuh begulai serta beranau nguya. Dia meh Mary tertemu ke jakuk timentas ngau peransang. Jakuk lalau Elizabeth ngau ajar ya nyau bakal batu keberga. Elizabeth mega orang kecukup nemu mendiang. Kelebih lagi induk Kristian bakal Elizabeth tahu jadi teladan. Nak kalak kiruh ke pengok orang bukai. Tang dekat duduk lalu ngenak timpuh ngau orang kebeguna kia. Kan jadi teladan ku cukup mana ku berkaitai. Mary megak. Medak penghidup Elizabeth. Nur Tuhan namai bisik ngau. Ngau nyak megak medak pemerik Tuhan ke cukup berga. Ngagai ruang bilik Elizabeth seduai Zakaria. Jadi pengawak ngau pengasih ya kenyau bertahun-tahun nyerah ke diri ngagi Tuhan. Nyak tingagak ya. Keman benar oleh ngiri yang orang Hindu ke biak ke benung betapi ngau penanggul ke besai. Bahkan Mary ke benung tu berbisi lalu apin jadi ngau tunang ya. Pengasih Allah Ta'ala nyau melumpak udah nurun ngagi dunia lalu neguk penghidup Elizabeth. Kena kalak rumau nyerah ke diri ngagi Allah Ta'ala. Kati kenya utai diberi Tuhan lebuh Mary mutus kati dekat nemuai ngagi petunggal Elizabeth. Aku harap kenya Mary diau ngau Elizabeth nyentuk ngagi John nyau ada. Nyak meh cukup ngemenuh ke pejalai penghidup Mary. Jadi bala peningah Allah Ta'ala nurun ke Jesus ngagi mensia. Nginjau Mary ngada ke Jesus leban pengerindu ya. Ti pemadu besai ngelepas ke mensia dari dosa. Amat Mary nak kelak belaki. Sebedau yang ada ke Jesus nak kalak begulai ngau tunang ya Joseph tang kuasa Allah Ta'ala ulih ngajih ke semua utai ulih nyadi bak kita mensia nanti Allah Ta'ala ulih ngagak nyak bak Mary Allah Ta'ala megak ulih ngagak kerja jih ya bak kita mensia jadi penatai Jesus keterubah ke dunia ndang lama udah diperamu Allah Ta'ala ke kita mensia leban yang nemu mensia nak ulih nyelamat ke diri ere dosa sida. Nyalai Jesus nak tahu nak jadi kegenselan. Jadi kepiring ke nebus kita mensia ada dosa. Jadi kita mensia sudah cukup bertuah belah peningah. Cukup dia berkatkan Allah Ta'ala oleh pengasih ya. Tuk medikumai pemerik percuma ke pemaduk besai. Ungkup kita mensia. Tang semua mensia nemu pemerik tu. Sekedaknya tadi nemu nak ngenak pemeriknya. Sekedaknya nak nemu nada daripada ke pasalnya. Tang ndak semua megak mensia nemu pemerik tu. Nyalai. Kita ke nemu pemerik tu patut merik puji ngau Allah Ta'ala. Lalu kita megak patut nyawup nabur ke berita mana tu ngga rubukai. Ngambil ke kita sama belak nemu, sama belak tegap, sama belak keriang dalam pengarap. Jadi belak peningah.
Udah tentu kita dekat ke Allah Ta'ala jam 4 datai ngambil kemai penghidup kemeruan ngagi kita lebih penatai kedua kali munyu kuajar buku kudus. Jadi kita nak tahu nak ngambil pagi, kita nak tahu nak merangsang orang bukai hidup jadi keberkat ngagi orang kengelingi kita. Baka Elizabeth kengagak penghidup ya jadi keberkat ngagai Mary, jadi ke iring, jadi ke pengiring ungkup penghidup Kristian orang kebaru datang ke Tuhan. Jadi kita yang guna ke uliah ngambil ke semua kita mensiap oleh nemu berita pasal Jesus bersampi kita. Tuhan Allah Ta'ala pai kami di serga, terima kasih ya Tuhan ke pemerik nuan kecukup besai jadi kena nuan ngelepas ke kami mensiari dosa. Terima kasih ya ke pemati ngau pengangkat nuan, terima kasih ya mega nuan udah ngampun ke semua dosa kami. Kuasa penghidup kami siku-siku ngambil ke kami nak rawan tan kempang hati. Mai orang, ngiring orang, nyedi keberkat ngagi orang bukai. Ba mandang ke pengasih penyayang nuan ngagi kami mensia. Tuhan, kami nyerah ke semua penjalai, semua pengawak kami seritu ngagi cari Tuhan. Dalam nama Yesus kami sembiang. Amin.

0: Pegerak Pagi
1: Y FM.
2: Bulan September orang putih nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
3: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak maya belanggang kerban ianya munyi tu.
4: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang gak tidak bujang bala tidak laki umai gak kita besai balat lantang hati. Kaban ke kita langgang 30 hari. Umai ke udah rangkai kayu lama mati. Ke kita nunu api balat menyedi. Marau ke udu nyampau panas 10 hari. Baru

0: tapi kita ingin kok pemakai ilo habis mati sungai ti penyai jalai digagak titi ulu dulu seluap nangannya dudi nyok sengawak ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajak megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak gendak lama asa minak seketak hari boleh geduit mimit kena beli roti bekal gawak nugal lelaki kena gameli lawak manuak gengau babi gabisi lebih pakai dudi hari
1: YFM Penggerak Pagi.
2: Penggerak Pagi YFM.
3: Jaku pransang kitai kesaritu begempung besukung segulai sejalai bejalai rumpas nanti kitai dekat bejalai deras bejalai bebala mayu nanti kitai dekat bejalai jawa bejaku reputih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika, timandang ke kita, pemesai reti kita, segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerja ke diri. Kalau amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetapegah dengan kita, nanti kita boleh nembuk ke ia, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pengandia hati kita. Tang tajak piam nyadi, rawak kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung betulung ngerjaya. Segi deras, nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiondang terlebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisi bekaban, diau beraban. Kutai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung lagi dikerja. Bekenyok meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus ke hati, ngai lagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari ilok sidak begak dekatnya dia pindai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kita semua.
4: Segulai, sejalai,
2: YFM.

0: FM di Sri Aman.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Kami, Merinang kita, nintiang hari, bermacam lagu.

Ya, lagu kita munggal pengerap pagi kita ke pagi tu berdengar setiap lagu ke di Baik Jiminya yang terkenang ya, buah hati Baik Jam kita 24 minit lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi lalu ke semua para pendengar kita ke pagi tu bergulai ngau kami bak pengerap pagi YFM pagi hari 6 Saritok 19/9/2026. Lalu pagi tu bergulai ngau aku Melati Badi hari pukul 6 pagi nyentuk ngagai pukul 9 pagi lagi itu lagi. Jadi kita sama ngarap ke bala peningat kita yang buat berita ke mana hatumu dah ni pagi tu yang ke bisik pengawak ia ke dekat di gagak kat di kerja kita ungkup sari tu hari 6 tak japan sekedar kita yang tadi nak gawa sekedar kita yang tadi ke gawak drempo buat sebelah kebun buat sebelah umai tumu dan ni halaban nyamai ke untuk kita yang tadi kerja pengawak tumu pagi bedau pansut mata panas kita yang tadi udah nurun ngagai palan dur kita gawak baik ke kebun umai kini jadi kita ke barantu jalai bisik pemindah kita tumu pagi tu sama berjima tau jadi buat tusun program kita buat penggerak pagi-pagi tu peninga alai 7 pagi tu lagi aku kena taik ke pesan berat tahu ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami bak YFM lalu 7:30 pagi nabur ke berita pagi dari YFM lalu bakal selama megak pukul 8 pagi nur kami mai kita ninga ke tanduk program leman berita ya jadinya ko tusun program kita diungkup ke bawa penggerak pagi kita pagi hari 6 19/9/2026 jadi lagu ke dipilih aku merindang ya kita tumu pagi tu lagu-lagu retro kita diharap ke lagunya tadi tu merindang bala peninggal kita ke bisa gulai ke pagi tu.

0: dekat ngericah ke industri music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

Yeah, give me a daku jenaka lagu ke di by Andrew Kalau ke pagi tu. Andrew Kalau si kau penyanyi lama ke dekat di by kami merindang ba panggau anugerah carta sapa juara ke 9 kena 3 hari bulan 10 2026 tu ila ia ke dekat diatur ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkan di Betuong ya. Jadi ya mai yo mega penyanyi lama kita ke sama dekat di kangau ke merindang bala kita ke sama bisa datai malamnya ila ya. Jadi ya sampai pagi ngake bala kita ke nyangka baru Dani kini tumbuh pagi tu terus mendiang ke kami ba penggerak pagi kita ya pagi tu peninga harap ke semua pengawak ke di perjalai ke kita sari tu lagi sama tulih ke pemujur magang ya. Jadi ngenang ya Siti Riatu pengawak ya ke bisik dekat di perjalai ke dalam kanan bulan 9 tu peninga ianya berkawan dengan pengelandik ke di pelajar keraban orang riupis pemansang komuniti tau ke kemas ke dekat di pelaban ke buat program hari kemahiran kemas Renggat Menua Sarawak ia ke dekat diatur kena 26 hari bulan 9 2026 jadi Direktur Kemas Menua Sarawak ianya Taufik Muhammad Yusof madah ke champion buat tiap pekit ke bisa diatur dekat diambil ngari ke kemas Sarawak buat pengerami kemas tikas kebangsaan ia ke dekat diatur buat Selangor ianya 6 ngagai 8 dari bulan 11 2026 jadi programnya dekat diatur buat Dewan Kasbah Dewan Serbaguna Kampung Semeriam Batu lalu sama bisa diatur ianya kemas Niaga Showcase ke dekat diatur megak oleh mandang ke hasil pengawal orang dagang ke di kemata ke kemas ya. Jadi ya pekitnya boleh nyawup mengangkat ke pesaka menua dengan pengawak ke ngeluar ke baju kurung asal pesak buluh pemakai pihak megak engkau macam utai ke bukai ya. Jadinya Siti Ari peramu pengawak ke dekat diatur ianya 26 hari bulan 9 2026 ianya program hari kemahiran kemas Renggat Menua Sarawak ya. Jadi lagi kita ngelansak pengawak ke bukai ya ke sama dekat diatur lebih ke dalam kandang bulan 9 tu peninga jadi ya kita bersampi ke sebuahnya tadi tahu namanya nada lagi ngicak ke mayu lagi program ke ulih diatur kita ngau nadai penanggung ya. Jadi lagu kita ke sekali itu dipilih aku merindang kita bawa penggerak pagi lagu ke di by Ricky L berpadunya Wangau Sima tanggungjawab apa indai.

0: Enti ba apa inai kita ke udah tuai tu deh.
1: Mm-hmm.
0: Bahkan ni cara kita nyaga seduai laban enti kita berarti laban bisik sekedaknya tadi udah tuai ko kita deh. Nak boleh ngintu diri tok kenyaga diri seduai ya ketegal sudah sakit kini ketegal nak dapat lagi tok ke ketegalnya yang kanya udah babo ko kita deh.
1: amat ya. Nang amat mayuh nak nyadi bak ruang bilik atau itu ben satu lalu lebih lagi apa inai sidak nyudah tuai lebih sidak ketuai nyu tulai lagi mentu dah dah
0: bengal mapeli
1: nyu bengal lagi mentu dah lalu tatu lagi mega kedai nya dah ya nu disebut kita nyu babo dia nyu tatu lagi mentu dah ya lalu enti kita nyau nitiah kaulah sidak ya sidak tu bahkan nu pulai ke anak miat baru dia.
0: Ya,
1: so anang sekali bekenya bala menjadi dalam Tuhan bala kita iti anak ya awak ke kita mengkang berbahasa kapai naik kita bayak sidaknya nyau dah tulai lagi nyau bengal lagi nyau babo lagi kini nu nak mayu lagi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus ke agak sidak ya anang sekali ringat menjadi dalam Tuhan aku bisa pengalaman mimit ngemata kepala orang tua ya ben satu. Aku bisa dekumai kami ayah utak ianya menjadi inai aku ya nak meda tang yang nadai ruang bilia. Lalu aku ngemata kaya laban aku meda yang mesenya lalu debai aku begolai maku baku ciang itu lalu gagak ke aku bilia siti. So nama titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke. Lebuh tengnya di bayar lebuh ya kemi bayarnya bira ya ukainya nemu madah nak nemu yeah. Bilakau utai ketemu kita lebuh kita muka bilak naka menyak dah banyak macam pemau utai dia wangi utai dia dia tang aku berterima kasih amat ngagai anak aku kelaki tu pulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi naya lalu anak ti disiplin anak tu amat nolong lalu lebuh aku ti bertempuh ngutai tiban satu ngamata ke ayah aku kebutaknya tadi anak aku ngau ku ngangkat kaya lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak ya tang laban pengerindu
0: ya yeah.
1: Aku rindu ngangge ya tajak ya okay apa ya dah tang laban pengerindu
0: ya yeah, aman
1: anak aku cukup aku terima kasih ngangge ya ngau ku ngangkat kaya nuci meresih bilik ya dek nemu pamaya udah birak macam utai penuh biliknya
0: ya.
1: Aku ngambil mop semua ya, anak aku nuci bersih ya. Pandai begulai shampoo ya nama nak nanti aku medak tanya tadi anak aku medak tanya tadi kanal mulut nyumpah dah
0: ya.
1: Kanal mulut nganuk dah tang laban pengerinduknya tadi tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai apa naik kita ngagai bahkan aku nyak tarik ngagai ayah aku mpu
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
4: WFM
5: Penggerak pagi
6: YFM
7: Kolej Laila Taib bisi muka kurs diploma ngau stipikit ungkup bala nebiak Sarawak endak berbayar. Lalu ndur diau bisi mega disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register nebiak ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, Palan Pelajar Babaru Kuasa Yayasan Sarawak.
8: Kucing 0.1

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Ya, jadinya meh sekedar cara ke tahu dikena kita tadi ngatai ke pesan berat tahu ke pesan ya ke berbatang ya ke kami ba YFM. Jadi aku ngatai ke pesan pesan ya ke bisa diterima kami ba YFM kalau pesan terubah tu nuju ke ban belayan ke diau ba kampung Sebani Ulu Gawili di Lunduk ke belayan di Kapit di Limbang dengan Alum Kerian Seratu ke belayan ba nanga Sumpak dengan Deluak dengan Jengin ke pembelian Bok Bunu Entalun Pelasuk Tanjung Tabut Terbarung ngau semua ke pembelian Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Silum Anak Ribut, madah ke Silum Anak Ribut udah nadai kena 18/9/2026. Jadi ni yang Silum Anak Ribut tu dekat Dintu Balamayuh kena malam 20/9/2026. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 1/21/9/2026. Jalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah gelayang jengin panda skim sekarang. Jadinya tadi pesan madah ke Silum Anak Ribut, madah ke Silum Anak Ribut udah nadai kena 18/9/2026. Jadi ni yang Silum Anak Ribut tu dekat Dintu Balamayuh kena malam 20/9/2026. Lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 1/21/9/2026. Jalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah gelayang jengin pandak skim sekarang. Lalu penerang ke Silia berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Milin berlumur 013-455-7076 013-455-7076 tahu ke Lili buat 013-834-1454 nyalanya pesan ke terubah lalu pesan ke dua tu peningan tuju ke pembelayan ke diau buat rumah linggi nangat jelayan sungai Skeruah ke pembelayan berumah serani sungai Skeruah rumah nulai gelong kibak ke pembelayan berumah jana gelong kanan rumah sebester jimbak rantau sejambu kemelayan bak guh menuan kenawit kemelayan bak pasar kapit ngau ia kebukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak kita sulit ni yang Maria Anak Selan. Pesan madah ke pengawak kita sulit ni yang Maria Anak Selan kalai nguan ulit dekat diatur kena hari 6/26/2026 lalu kita sulit ngau muain terbalu dekat diatur kena pagi hari Minggu 27/9/2026 pukul 7 pagi nyalakan pembelian ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah anak ni yang tu ianya bernama 4 rumah Bro Rita Sungai Setulai Lambir Miri. Nyalanya tadi pesan madah ke pengawak kita sulit ni yang Maria Anak Selan kita sulit ni yang Maria Anak Selan nguan ulit ianya malam hari 6/26/2026 lalu kita sulit ngau muai entah balu dekat diatur kena pagi hari Minggu 27/9/2026 nyalai kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah anak ni yang tumpu abak nombor 4 rumah Prorita Sungai Setulai Lambir Miri. Jadi penerang ke Siliak berkawal ngau pesan tu yang kita dekat nemu penerang ke Siliak lagi berkawal ngau perkara tu kita dipinta bertelepon ngagai Kupa Anak Nyalu buat 011-6868-0746 tau ke 013-813-6354 ya, pesan kedua lalu pesan ketiga tu peninga pesan tuju ke pembelian ke diau bak labang baru labang tengah ke pembelian di Bintulu sebawah ulu sebungan sujan selabit teban gelung ke pembelian berulu pandan jalai Bintulu Miri ke pembelian bak belaga suai niah bakung entulang Limbang, Lemanak, San Semanjuk, Julau, Kapit, Mukah, ngau semua. Kapan melayan bukai, ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit ngau nyuak ke entebalu yang Loren anak bunda tau ke dikangau win tau ke apayatun. Jadi atau pengawa ianya nguan uliat 19/9/2026 hari 6 sarito lalu ngetah sulit ngau nyuak ke entebalu. Dekat diatur kena pagi 20 hari bulan 9/2026 ianya pukul 3 pagi bermasa ting labang atas Jalai Bintulu Miri. Hanya tadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ngau nyuak ke entebalu yang Loren anak bunda tau ke win tau ke payatun kalai nguan ulit ke yang tu ianya malam renam malam tu 19 hari bulan 9/2026 lalu ngetah sulit ngau nyuak ke entebalu ianya 20 hari bulan 9/2026 pukul 3 dini hari bermasa tiang labang atas Jalai Bintulu Miri. Ya, jadi ngaji bila kita ke dekat mu ngau sili agi berkawal ngau perkara tu kita tahu telefon ngaji Diana Banyu balumur 011-2904-0095 ya, pesan ke bisa diterima kami ke pagi tu lalu ke situ tu pesan menuju Kabar Melayan ya ke diau bak Sri Aman, Kuching, Miri, Semunjan, Kabar Melayan ke dia buat Batang Undup, Sekolah SK Sungai Selepin, Kabar Melayan buat SK Nangabu, Nangabenin, Kabar Melayan buat Pelagus, Rumaikum, Sekayu Aik Pelagus, Kabar Melayan di Kapit, di Sibu, Song, Seratu, Engau Kabar Melayan Bukai. Ia kena ulih di Rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Emilia Cornelia Sana Akim, madah ke Emilia Cornelia Sana Akim udah nadai kena 18/9/2026 jadi ni yang tu dekat di Senggai Balamayuh ba rumah story tau ke Julai entawa uang padung kena hari Minggu 20/9/2026 lalu ni yang dekat dikubur ke ba penam sutung kena pagi hari 1 21/9/2026 nyalai kamar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngai ke rumah story tau ke Julai ba entawa uang padung jadi nya tadi pesan madah ke Emilia Cornelius anak Hakim kudan adai kena 18/9/2026 jadi ni yang tu dekat di Senggai Balamayu Barumah Story tau ke Julai entawa uang padung kena hari Minggu 20/9/2026 lalu dekat dikubur ke bapa enam sutung kena hari 1 21/9/2026 nyalai kabar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah story tau ke Julai entawa uang padung lalu penerang ke silia kita tau buat telefon ngagai lumur 0145799869 tau ke 0146585112 0146585112 nyalai nyas sekedar pesan ya ke bisik dikenatai ke kami Pak Pengerak Pagi
0: FM
2: Pengerak Pagi
0: Pengerak Pagi
2: YFM.

0: lagu ke di baik istilah pilih ke pagi tu pening lagi bisi peluang. Jadi aku lagi ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisi diterima kami bawa FM pagi tu. Kalai pesan sekali tu pening nuju ke pembelayan ke dia buat genting kupi pakan sungai kurak pakan sungai kusim pakan ke pembelayan buat nunggang pakan tubai pakan nasau perawan masjid kamu entah baik pakan entah pakan kapal melayan berantau sabung kelutun kapal melayan ber tanah putih serikai kapal melayan ber petai bintangur kapal melayan ber sungai ya sungai atap bintangur yong kapit ngau semua kapal melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di tok magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit yang garai anak duna pesan madah ke pengawak ngetas ulit yang garai anak duna jadi nguan ulit ianya kena lemai hari 6/26/2009 jadi ngetah sulit adakah diatur kena pagi hari minggu 27/9/2026 jadi ngupas terbalu pengudah temuk ngetah sulit nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Regina sungai celap jalai setubuh pakan jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetah sulit ni yang garai anak duna ni yang garai anak duna jadi nguan ulit ianya lemai hari 6/26/2009 jadi ngetah sulit dekat diatur kena tumu pagi hari minggu tumu pagi 27/9/2026 jadi kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir rumah Regina sungai celap jalai setubuh pakan lalu penerang ke silik agik berkawan ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai menduk tau ke Indai Acar berumur 0194081394 tau ke Regina buat 0168097793 nyalainya pesan ya ke bisik dikirim ke ngakai kami ke pagi tu peninggal lalu sitik tu pesan nuju kapan belayan ke dia buat sepemanjai jalai bukut bakal berumah Lydia rumah Banyang rumah Undum ke belayan berumah Minggu rumah Nyawai rumah Rimung rumah Stevenson rumah Subing rumah Bunsin rumah Sudut rumah Lindang rumah Janting rumah Jeli rumah Jemeni rumah Budin rumah Migi rumah Muda rumah Jiram kaum Melayan bak rumah Nuliza, kaum Melayan bak rumah Ani, rumah Suli, rumah Indi, gau kaum Melayan baka bak bukit dinding danau, batu 15 Jalan Selangau Mukah, kaum Melayan bak sungai Dijih, sungai Bawan, Pengkalan Lubang, sungai Anus, sungai Bawang, Kemenang, gau semua kaum Melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit ni yang jering anak nyawun madah ke pengawak ngetas ulit yang jerin anak nyawun ke dekat diatur kena 19/9/2026 pukul 9 malam kena jalai sembiang kalai pengawak tu dekat diatur buat rumah Sidak Empu yang nyapa jalai Bukit Balengian jadi penerang ke Silia kita tahu bertelefon ngagai Alex buat 0138131966 nya ke Siti ada pesan mega ia ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan nuju kabar melayan ia ke dia buat rumah janin setuan besai rumah belabut binyuk kabar melayan buat sungai mas kabar melayan buat rumah liau suai kaum Melayan buat rumah Belili, Ulu Nia, rumah Dika, Sungai Anak. Kaum Melayan buat Ulu Arif, rumah Hala, Sungai Arif. Rumah Jaya, Sungai Arif. Kaum Melayan buat Semanuk. Ngau semua kaum Melayan bukai. Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Ia ke ngelala yang sindar anak adik. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit yang sindar anak adik. Madah ke pengawak ngetas ulit. Yang sindar anak adiah jadi pengawak Nguan Lulit dekat diatur kena malam tu, malam renam 19 hari bulan 9 2026, lalu ngetah sulit ianya pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026, nyalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Bennett Jumat bak sungai ke lawit Tatau. Jadinya tadi pesan nuju semua kapan belayan ke ngelalan yang sinda anak adiah, jadi madah ke ngetah sulit ni yang sinda anak adiah. Jadi nguan nulit ianya malam tu, malam renam 19 hari bulan 9 2026, lalu dekat ngetah sulit pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026. Jadi kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Bennett Jumat bak sungai ke lawit Tatau, lalu penerangka siliak berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai lumur 0105952324, 0105952324. Jalannya pesan ya ke sempat dia kena taik aku bawa pengerap pagi kita pagi hari 6 hari tu 19 hari bulan 9 2026.
1: Pagi pukul

0: utay, sida ulay nga gautay ka naman na nga kitay. Si Tay Agi, anang ka password ka muta amat, baka ngumuting ki, ari pangada, tau ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laban niya muna ditimurang, pasanto, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.
1: Sapa, kedekat mai pulai, trofi pemadut pilang. Pak Anugrah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 itu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu.

0: yang saya kita patut mai pulai kategori itu.
1: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.
2: Hashtag lebih aktif dia tu.
3: Boleh dia kita Inceng hari dua.
4: Malam minggu peluang bertemu
3: pukul 4 lemai.
5: YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
6: Hai.
7: Hai.
6: Hai.
7: Anang gak ingat tinggalkah
6: hashtag Nubia Aktif.
8: Hai Monica.
9: Mari orang nanya berkini macam berita dia sebenarnya bisik prompter gak.
8: Hello Harry.
10: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
8: Hai Larry.

0: Tech ng Biya Active.
1: Ba YFM.
2: Selamat pagi Bugulai Ngau aku Melati Badi bawa berita pagi YFM pagi hari 6 Saritu 19/9/2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Sarawak ngguna platform digital dikena mutar ke Penangguh Suntuk Pengajar Matematik Ngau Sains. Pengeremai DIH Sibu pengerandang agenda digital Ngau Pelajar STEM. Bangkok pengawal Indonesia nak tahu nak ditegap ke dikenang ngangkat ketika sedia napik penusah. Nyambatan berita lalu tu isi berita. Sarawak benung mansik konsep master classroom dikenang ngerembai ke akses ngagai pelajar tik berkualiti kelebih agit dalam matematik ngau sain dengan cara digital. Sapit Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansam Bakat Sarawak Datuk Dr. Anwar Rafai madah ke cara tu ngujung keraban pengajar pakar oleh ngajar miak bak sekolah kenapik penangguh untuk pengajar dalam mata pelajarnya dengan platform digital. Inisiatif tu benung dia luas ke bergulai Gau Universiti Teknologi Sarawak UTS Komiti Ekonomi Digital Sarawak SDEC Gau Hub Inovasi Digital DIH Sibu. Tujuh yang dikena nentu ke nembiak menua pesisir megak tau ngulih ke penguntung tik sebakar. Ia madah ke perkara nung wasta perkara asas matematik ngau sains serta megak pengelandik komputer bakal ngenak perisian asas nak tau nak ditegap ke tumu sebedau nyingkang ngagai pengelandik nangkan kenyak bakal ngagak koding. Tu berguna amat di kena ngasil ke rebak tik kompetitif tak boleh nangkup guna industri jemahila. Ia maksud ke jakut tu buat pengerami ngelancar ke pengawak ngemesai ke Hub Innovation Digital DIH di Cebu. Berbat ngunyak pengawak ngerembai ke Hub Innovation Digital DIH Cebu nyadi pengerandang besai dalam nyukung agenda digitalisasi pelajar sains, teknologi, engineering, gau matematik, STEM serta pemansang dagang digital di Sarawak. Sapit Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Sarawak Datuk Dr. Anwar Rafai madah ke pemujur DIH Sibu ngatur lebih 150 bengkah pengawal serta ngawal nyentuk ke 40 ikut orang dagang dan nampak pelasar ketegap untuk pengawal ngerembai kepalannya. Ia madah ke pengawal ti cakah hubnya dalam program digital berguna amat dikena nerenak ke pengerinduk nembiak bak sains ngau matematik nyadi ke pugo inovasi. Inisiatif tu megak ngembuan tuju dikena ngenegap ke pengelandik asas digital setipat ngau peminta industri. Tu megak dikena nentu ke Sarawak terus kompetitif dalam ekonomi ti berpelasar ke teknologi. Kerjasama antara agensi Gau Pengelandik dalam mayuh bengkah bidang nak tahu nak terus ditegapkan. Tu dikena tentu ke pengawal ngatur penusah ngenyit lebih efektif. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah ke penusah kemayar itu ukai agit seminat penusah asal ajak. Tu megak mungkur ubah iklim sebuah nasab merakak garis antara menua penyakit berampit Gau penanggul kedikrugak teknologi. Ia madah ke pengawal mutar ke penusah ngenyit, tak boleh diputar siti bidang tau ke agensi aja. Tangnyap guna ke kawul kerjasama kemungkur mayuh bengkah raban. Ia maksud ke jakut tu ba'aum kerja jurai pansi antarabangsa ke 9, gerempung ke jururawatan penusah ngenyit sedunia WSDN Bakpalan Convention Borneo Kuching. Berbat ngunyak pangkuk pengawak raban induk misi berguna amat dalam tentu ketimbal pengawak efektif ungkup ngatur penusah ngenyit. Sapit Premier Sarawak Datuk Amar Dr. Sim Kuhian madah ke kawul terus raban sidak tu ngau pesakit serta komuniti nyadi ke sidak komponen besai lebur napik gaya penusah ngenyit. Pengelandik engkau penelebak raban si Dato' Megak nak tahu nak ditegap ke agik dikena ngangkat ketika sedia cara komprehensif. Berabat ngonya Chairman WSDN 2026 Dr. Nurul Ain Ahya Limudin madah kaum 3 hari berunggunya jadi pelasar ngenegap ke kerjasama antarabangsa lebih napik pemar penusang ngenyit tim majak kompleks. Awam kerja jurai itu ngempuruk ke urung 150 ikut penyerta hari 12 Bengkah Menua. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. Lebih 800 juta ringgit belanja sudah diberi ngagai orang dagang gau koperasi di Sarawak naka 31 hari bulan 8 tu tadi. Tu dah meri penguntung ngagai 32,000 ikut orang dagang gau koperasi. Nitiah kepenerang dari unit Communication Korporat UPIS Menteri Pemansang Urang Dagang Gau Koperasi Koskop pengawal belanjanya disediakan dengan Bank Rakyat Tekun Nasional SME Bank Amanah Ikhtiar Malaysia AIM SME Corporation Malaysia Gau Komiti Koperasi Malaysia. Dekat kedia tu Sarawak bisik 77,098 pedagang mikro mid ngau jalan pemesai PMKS serta 1,212 koperasi ngau lebih 323,000 ikut raban. Koskop dekat terus bekerjasama ngau perintah Sarawak serta agensi ke berkawul dikenang rembai ke akses ngagai perkara belanja serta ngenegap ke kapasiti dagang. Tentu kemayu hagi orang dagang menua tu ulih mansang cara kemeruan. Penerangnya dipansut ke berserimbai gau penemuai bahasa Menteri Pemansang Orang Dagang Gau Koperasi Steven Sim Chee Kiong ngagai tuai pemegai menua negeri Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar di Kuching. Berbat ngonya Bank Rakyat nyerah ke zakat dagang lebih 2 juta ringgit ungkup tahun belanja 2025 ngagai wang turuk Baituma Sarawak TBS. Pengawak nyerah kenya diatur ba Astana Negeri Sarawak berserimbai ngau penemuai bahasa Menteri Orang Dagang Gau Pemansang Koperasi Koskop Steven Sim Chee Kiong ngagai tuai pemegai menua Negeri Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Penerang media unit Communication Korporat Koskop madah ke Bank Rakyat udah ngagih ke lebih 17.4 juta ringgit zakat dagang ngagai Sarawak antara tahun 2016 nyentuk ngagai tahun siti tu kemari. Steven Sim Megak madah ke pemuju sebengkah institusi perkara wang nak patut diukur semina hari prestasi dagang tang megak hari penyawah pemujurnya tidak dikunci enggau komuniti. Sama bisa datai rambau penemuai bahasanya ianya Kepala Pemesai Perkara Wang Bank Rakyat Nurhaimi Zakaria ngau yang dipetua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha. Siko induk berbadi nyawa lalu dua ikut lelaki bakal bawa penusah berbadi tinuntung sebuah kereta sedan ngau sebuah lori ngimbai simpang Lubuantu di Seri Aman tengah hari kemari. Nitya keriput dari Palan Operasi UPS Bomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak sidak nerima kangau ngenyit pukul 1.35 minit ngali hari. Mansa tiba badi nyawa ke dikelala ngau nama Emilia Cornelius Hakim 33 tahun sikup pengajar buat sekolah kebangsaan Nangia Abu Seratua. Terima kereta bernama Donald Stewart Yoi bakal lalu udah dibaik raban penyaga pengelikun orang periman Malaysia APM ngagai hospital sebedau penatai raban bomba giau penyelamat. Deriba lori bernama Adam Firdaus Tony William nadai bakal. Tajak pihak kelindan lori Dennis Belajar balat bakal lalu dibaik ngagai hospital ngambil ke diperubat engau sili agi. Raban bomba ngena perengkah khas dikena mansut ke mansa induk ke tepekul bak penuduk penumpang bermuang. Raban pemesai perubat netap ke mansa berbadi nyawa bak palan penusah tu kenyadi. Tubuh mansa sudah diserah ngagai polis ngambil katur dangkan kenyak ulih dikemujurka. Berbat ngonya bak kes bukai dia sikuk sekuriti berbadi nyawa pengudah motosikal ke ditepannya di lantak hari belakang bak jalai batu kawah bau Kuching pagi kemari. Nitya kepenerang dari Kepala Polis Pilih Pedawan, Pemangku Superintendent Barry William, Mansa Nadi Injih ke berumur 56 tahun, lebuhnya dalam perjalai nuju ke Bau. Lebuh penusahnya nyadi orang pukul 10.10 pagi. mangsa dilantak Sebuah Tukar Bangsa MPB ti datai hari belakang. Hasil pansiat tertemu ke entukarnya ketibaik siku lelaki ke umur 63 tahun ngau siku penumpang ke depan terpawah ngujung ke lalu ngelantak belakang motosikal mangsa ke benung berjalai bak lorong kanan. Empas sari penusahnya ngujung ke mangsa terpelanti yang ngagai pemagi jalai. Pemangku superintendent Barry ngesah ke penusahnya lebuh di telefon RTM di Kuching lemai kemari. Raban pemesai perubat madah ke mangsa berbadi nyawa bak palan penusahnya kenyadi. Kesnya diatuk benar dipansi hari baru Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu untuk batang berita di Baca Baru. Sarawak guna platform digital dikenang mutar ke penangguh suntuk pengajar matematik ngau sains. Pengerembai di IH Sibu pengerandang agenda digital enggau pelajar STEM. Bangku pengawal Indonesi nak tahu nak ditegapka dikena ngangkat ketika sedia napik penusah. Nyanakan berita kita ke pagi tu peninga beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM di Kuching. Salam sejahtera.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih nelebak ke diri hidup bukulai ngak orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bansa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ninggi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebakar, berserakup mai pemujur.
1: Pesantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 1999 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Tahir Mahmud dan menjadi ke kompleks berikan tiri gagak nak belanja 4.4 juta ringgit. Berjaku lebih menjadi ke kompleks tu, Kepala Menteri Madaki Perintah Sarawak merambu dekat mengangkat ke ikas sosioekonomi orang berikan serta negap ke pemansang sektor berikan hari tinggaga menghagi kompleks berikan di Serata Sarawak. Ketujuhnya Siti Pansiak Benuang di Pejalai kena melangkar pelan integrasi sektor berikan yang kau mengagak kompleks berikan baru bak menua-menua ting merat ke pengawal berikan ke Besai. Tan Sri Abdul Taib Bisyamat Pengandal kalai mukah dekat ngerembai nyari Siti Aripalan berikan ke berguna ke tempoh 5 tahun tidak datai. Pihak megak mukah dekat di Kemansang jadi palan industri ngeluar ke Kanji. Gaunya 3,200 hektar tanah semak oyak dekat ditanam sagu lalu diproses bandur nyampu. Perintah Sarawak ngau perintah Besai dekat terus menyediakan agian belanja kena nyukung pemansang di mukah balingan ngau dalat.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Jakuk dalam sarito, ianya udat ngagai gayung. Reti jakuk dalam udat ngagai gayung, ianya induk ti nabak kediri ngagai orang laki. Contoh ayat, kita ke induk, anang sesekali nitih kurang laki ke rumah. Ni ke kita ada kesemak kurang udat ngagai gayung. Nya nakak jakuk dalam sarito.
6: Jakuk dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6
7: YFM segulai sejalai.

Habis tengok pagi tu beringat tebak duri sayat longgak nyelimpat minit lagi jam kita dekat pukul 8 pagi. Jadi 8 pagi tu lagi mai kita terus mendiang ke program Leman Berita. Jadi sebenarnya lagu ke dipilih aku merindang kita pagi tu setiap lagu ke dibai Angela Latajua. Anggau lagu kapak semaya endak balang.

Hello, selamat pagi pendengar. Nama berita ke minggu tu. Dah lama ngantik betisi radio kini. Bagai selama aku datang baru dalam program Leman Berita, program kebalak benda diantik kita ujung minggu bisa bertemu ngobalah sekedak seminggu dua minggu tu bisa bertemu ngobalah kita ke ngelala aku kumai aku nak ngelala ngelala ngobalah sekedak yang tadi okey nama ngirup aja nanti ngirup beranau ngobalah ya. Bisa orang nanya nuan sanuk kini aku orang ya tadi peningat ya. Terima kasih yang lagi kita ke ngelala aku ya ke udah megak bertanya serta ampit megak bergambar mai wah cerita kami kebenar ya. Jadi ke minggu tu bisik 5 itik Leman Berita. Udah sedia? Tidak sedia. Mepuak kau au. Kita mansang lagi Leman Berita kita keterubah ke sekali tu. Leman Berita tu diambil aku hari menua China. Siapa kalah ngelawak zoo? Engka kita yang tadi udah kalah ngagai menua semenanjung dia nampit ba Kuala Lumpur kini ba zoo Melaka ba zoo di Perak di dia kini kita ke kalah nemuai kin. Tau ke nanti ba kita Sarawak dia tu ya ke nakak ke dia temu aku ya nyak ba Bintulu tau ke dia kumai sidak ya Taman Tumbina. Dia mayo je lo. Nak nemu dia tu pia nanti nyemak kita yang tadi bisa info senentangnya tajak apa namanya Rin tu lutang. Lama ke aku dah nak kira. Kira penudi subah antara tahun 96 ngagai 98 pia. Maya nyagi mayuh rusak pada dia. Bisik pelan luak sawak nyu bau sinang sawak dia. Siwa maya nyagi bisik nyumbuh orang hutan. Mayuh hatai jelu-jelu dia. Dan mu dia tu berkenin tak. Nah? Kita bisik info tau berkongsi dengan kami. Upis berkuasa zu buat menua Hangzhou. Berbenar berbulak berita tik madah ke jelu juga matahari hari bansa juga matahari. Laban juga terpeningah mayuh bansa. Bisiknya juga matahari, bisiknya tadi juga nama aku sidaknya tadi juga celuam mamai, juga kemit, bisiknya tadi juga berbulu kalau kak cecoklat kalau. Jadi sidak tu upis zu bahang zau berbulat berita tik madah ke jelu juga matahari tik dipandang ke bak zu nya nang juga tik pelesu. Kira ya tadi mensia nyaruk diri nyadi juga. Kes tu balat amai mai carut. Udah bekau sebuah video senentang jelunya, jelu jugamnya tadi bisik depedak sida lenyak tadi peningah kuasa viral ke dia tu mimik-mimik datanya lain diseniap ngena gambar ambil ngena kamera udahnya tadi lalu dikunci buat media sosial okey bedau temunya betul tau kamainya mutai ke nyadi buat zoo di Hangzhou din